Nancy ko lelaki dia menang France Dedian ya, di Paris Dedian. Ya, check in tahun 1957, check out 2024. Pih, nakak mepam ngemangar. Ya, kena usai leman beritanya. Cerita mai tau. Ya, dengar kita. Ya. Dengar aneng gue nganuk ke dulu. Aneng gue nyalah ke dulu. Dengar kita cerita tau. Check in, check out. Ya. Jadi ingat mentadik pendengar ya, nanti aku nanya kita berapa lama kita selalu check in di hotel, biasanya semalam, biasanya 2 malam, 3 malam. Nanti ya bah aku, pengalaman aku, nakak pengalaman aku dah di hotel ya, ianya kira 2 minggu, nyak pun ketegak kursus. Okey, ketegak ngelantang kati, nanti ngelantang kati, kau bisik meninggal 4 hari pia, nanti kursus bisik 2 minggu, bisik kita nya sobat, maya zaman COVID, beberapa bulan di hotel. Laban di kuarantin tanah nak ngau laban kita dekat nagang pengeramai gig penyakit COVID-19. Dalam tahun 1957 keliak peningah ya, maya menua kita Malaysia atau tadi merintah ke Derimpo. Merdeka tahun 1957, dia ada sikok lelaki di Munafons dia bernama Jean Lebon. Jean Lebon tu tadi ianya tadi dia 67 tahun buat sebuah hotel Grand Hotel. Nama kebuah dia 67 tahun. Check in 1957, check out 2024. Ia berjual barang, salesman. Berjual barang mea tadi kulu kilik. Keturbah 2-3 malam aja aku dito. Udah nyela ngigat dua dia ko ya. Tang Tegal hotelnya nyamai dua ya dia, orang dia pun mentas. Maneh ngoya pemakai pun maneh. Utai ke depeda rampak hotel ke dua ya dia serta mega utai ke depeda ari. Beranda hotelnya terina sikit maneh. Ia pun ngasai kita nyamai ge ku dia dito. Gawa ari tu. Kira ya rumah ko mentau ko lelaki bernama Jean Lebon tu tadi peningal. Ko ngujuang ke alu dia dia mea. 67 tahun ya dia. Cukup lama lelaki itu. Tahun 2024 ya check out. Berapa bil hotel ya? Dia ada hotelnya. Dengar kita ya. Udah bekau check out semua. Lalu dia suak kena bil ngegaya 2.5 juta USD. Pulang ngegi duit kita nyokak 10 juta. Bil dia ada hotel ya. Kini naik mayar. Tangan yang boleh mayar. Laban ya nasigi. Abang mamai dia hotelnya. Ya, cerita kita keterubah peningai ya. Anak lama kita check in hotelnya. Kenalah bayar. Kita mansang ngagi reman berita kita kedua. Mayu orang minta ngagi aku. Nanti nuan usul leman berita sana anang dak hari menua India. Lama kami kat nemu. Hanya di tau ya. Tau ya ibu. Cerita hari menua India tau. Harap ke kita bersabar ya aku nusi ya. Nyadi menua Kanpur Uttar Pradesh di menua India ada dia. Ketegal kentut. Ketegal kentut lelaki itu tadi ditemu orang belalai dalam rumah. Siapa lelaki itu? Nama pengawal belalai berumah orang. Ia dekat nyerungkai rumah orang. Ia dekat curi. Yang ipak orang. Dengar kita cerita itu. Yang menaksib sikut lelaki nada daripada kenama. Tang lebuah aku mendak video pandak ke di share kaban ku ngagai aku peningau. Nyebengi-bengi tuai dia tangkap orang. Okey nama engkau cuma dah ayak betisi udang ngansah sabit. Jadi ya tu peningat dalam kes tu lelaki tu datang ke rumah pangan induk ya. Mayanya apa ina induk ngebalas surat sebilik nade dia. Nyak ya berani. Bakal mayau deh. Dia ngundang mayau induk berlam sangkar ke nyak ya. Nyutikiau kiau mayau berlam sangkar. Datai me pangan ya. Datai lelaki itu. Lalu berpadu. Masa doa ya berdalam rumahnya tadi. Medak TV. Maka jadi lelaki bini. Masa doa ya beranau-ranau di tiang. Tang nak muka-muka. Engkau nak program bala apa inai. Nak nyadi bala ya ibu nyatari. Nak nyadi tau ke jampat tembuk ba 2 ke 7. Sidak ya pan pulai tomu. Nadai berpadah nadai semua. Tama ya ke rumah dia rimpu. Buka pintu dia. Nak muka-muka laki tu pun terkejut. Apa?
kup panganin dah ya. Nama bala serapai ku temu na pulai. Nama gin kecil. Badini nak ku belalai tu. Sekina ulah lari tu. Ku lakinya peringat. Uji dia na belalai lah peti besinya. Nadin tu barang lamnya. Ana raga non dia au. Udah bala ku tinduak lagi. Udah pai ku tinduak. Udah hindai ku tinduak. Semua menyadik ku tinduak. Baru aku mansut ke nuan. Baru nuan pansut air rumah tu au. Ku indoknya au au au. Tama dalam peti besi. Maka musang berjanggut deh. Ah nama deh. Datai dia apa ya tadi. Hei ku apa yang. Hei tu sah nak. Tumu nak ke pukulimnya temu. Sari tau. Tapi aku ngau gila. Kiak baru ku apa ya. Beranau sedak ya. Seraya aku ngiruk-ngiruk kopi. Memakai roti. Nak memukai pendengar. Siku hari sedak ke benun duduk dia. Besi dengar bunyi terkerus-kerus. Dalam peti besi. Nanya mati nama terkeruh-keruh dalam peti besi. Ko siko hari bala seda sebilik nya pedingah. Nyari induk kempu pangannya ke benua belalai dalam peti nya mudah irawati. Dah berpeluh-peluh. Nindiang diri. Nyapai madah ya. Unduk nama dia itu tak berpeluh. Ya. Tak peluh mandi dia nak lai. Apa ya pedingah. Nak apa yang ada aku tu. Angan isi semua nak dari lihat aja ko induknya nak patut lain nak dek tahu nindiang diri ko apa ya peningau nak nyamai diri peningau nyak sidak dengar bunyi tapi kecipuat bisa 3-4 kali oh salah tu ko ayak ya peningau mansang agai peti-peti gigak dini no teh keruh-keruh salam bilia gigak-gigak dengar tadi bisik bunyi kentut hari peti besi tadi buka sudah pedak lakinya nyomong muyul gamal berpeluang. Ba dalam peti besi nya pa mandiri ya. Nyuka sejam dalamnya ya go sijian nyuka habis. Cukup tuyuk cukup dada. Ya bentadi peninga ya. Ditangkap orang lalu danjuang orang ngagai balai polis de dia lalu cak meh tadi di bibit ko orang. Nyadi ya dekat di dawa laban tamak ngena di pemendar ngagai bilik orang. Ya tadi ke Tegal ya ke kentut meh ke pansuat nya tadi. Peninggal nyu dah gemua tadi nyuka habis sijen nyu pucat. Tubuh ke nyoba kentut di rempu. Jadi nyam tadi cerita ke dikunci ke pengurus YFM Miban po ya nyam Monica Midi. Terima kasih yang genuan Puan Monica. Kita mansang lagi leman berita kita ketiga ke sekali tu. Leman berita kita ketiga tu. Kita akan main dengan Rindia. Agi Rindia. Jadi leman berita tu dikirim ke Siko Kaban. Tak rindu ke leman berita. Dia nari bintulu itu pelabak ku. Alprofe Ambrose. Kira pihak nama nuan ni. Unggal pelabak ke ku. Alprofe Ambrose. Hari bintulu dia. Jadi berkini cerita ya. Hari nur ke dokumai. Merkut di mana India ada dia. Ngenang ulah siku Indo ya, ti ngagak report pelesu senentang bisi siku nembek met labuh ngage parit besai nak jauh rindu sidak ke diau di Merkut de peninga. Jadi Siti Ari yang tadi ia bertelepon. Halo tuan, kaya minta kita datang ngau lengkas ngagai dua kami di Merkut di tau laban bisi siku nembek met labuh dalam parit besai tuan. Tusah nembek met yang mati yang lagi. Nan munya merai, kaya datai polis datai bomba datai raban penyelamat. Udahnya tadi de bayi urap piko ke besai. Laban pariatnya tadi nasigi jempal mayu sampah mayu hotel rumput-rumput ketumbuh atas ai alu benar mura dia bekawa dini tadi labuah ko bala polis dia tuan dia ke dunia alu nyelam mura kio tadi selam orang dia benda nak temu ditau kawa kita ditau ko tukang selamnya tadi kawa ditau awak ke kulit tama kita nyok mepikonya besai tangguak pikonya pengawak piko kena orang bersih tak bersih pariat ke ndur sidak kenyelamnya tadi ya kendur nemiak-miak labuah ko jakoknya tadi amai nak kini nemiak-miak labuah dia adingah kita cerita tu kebenar ya peningah udah bekau tembuknya nyak munyi kuaku repun tadi parietnya nyudah bersih nyunadai kita kemah semua tai ke sampah-sampah ke melepuang duanya udah dekawak engkah ketisi nyu bersih pariet air nyu leh berjalai hari ujung ngagai kebaruah kini uleh berjalai air nyu nadai penangguh apa nama udahnya tadi nyak berinduk nyak kau tuan minta ampun kau ya. Nadai kebenaran ni biar lah buah di tu. Tang aku sigi sengaja telefon ngagi kita. Laban minta tolong kita kebenaran bersih parit kami di tu. Lelak nak kami di tu tuan. Nanti lebuah maya banjir. Nanti lebuah maya hujan bangan. Tak melompak air parit tu. Tama ngagi rumah kami ni bau. Nyak kebuah aku ngagak berketuk tuan minta ampun.
kalau aku nulis surat, kalau aku betul depan minta tolong upis ke berkuasa ngadu ku tetu tak nak dikibuah ke nyak kebuah ku beketuk tuan nyak mebala polis mandah nak ke penanggul bak hal tu tang salah nuan tu tadi nuan udah ngiruah kami nanti utama menyadi begini deh nyak tadi begini kata pun nuan tetap salah ku polis jadi ya tadi punya tajak pun ya didawa kira ya bak penyalah ngagak report palsu tang induk tu tadi puas hati laban pariat bak dua sedak kediau yang tadi udah dikawak piko sehari-hari 3 jam lebih orang ngawak tadi bersih tadi kok jakuk ngigak nembiak ke labuah dini bisa nada labuah tang orang agak repot laban upis berkuasa benduarnya nak meresi pariat nyak macara ya peningga ya dikerjain dok tau begini kita nyukung kena kita pengawal kebangsa tau ya nyadinya tadi mayuh macam komen dari balan netizen tim mendak cerita tu bisa setuju bisa nak setuju kita begini nyadinya tadi peningga pelabak kaku kita ya belalak dulu ya awak ke kita yang tadi berperinang dulu ngelagu kita berpinang dulu aw kita ngetun lah lama kita berpinang lagu tu dah lagu tu lagi kita bisik duit ilman berita nanti kita berpinang dulu.

Teman Sambat round kedua program Leman Berita kita ke minggu tu. Kita nyambung cerita kita ke sekali tu ya. Nanti kita sudah sida kita start baru. Ke sekali itu aku dekat ngenang Leman Beritanya di Ari Menua, Meksiko. Dikirum ke Siko. Orang ti mendiang ke program Leman Berita Ari Bintulu Megak. Dia pelabak ke aku Ari Bintulu. Ya tau, nanti yang nak demiridin, ya di Bintulu. Ya nak Matthew Gendang di Bintulu di dian. Terima kasih ngagi Nuan Unggal. Ngagi kita ke udah ngirum ngagi aku Leman Berita. Terima kasih ya. Jadi kita mansang ngagi Leman Berita kenyadi di Menua, Meksiko. Namun atau kenyadi di Meksiko dian. Kisah pengerindu ya, bini tik ndak padam atau ngenang bini tik saya wame kelaki ya. Pengerindu induk tu tahu dicontoh kita tang pengawak de kerja ya ndak tahu. Ha nama ke buah dengar kita cerita tu. Nyadi dalam tahun 2011 suba. Siapa nama induk tu? Nama tu dah de kerja ya. Induk tu bernama Maria. Ya datang dengan bas laki bernama Juan. Bak rumah jil. Dan di rumah jil ke dokumen Chetumal di Menua, Meksiko. Jadi nyam tadi bini yang nyuka tiap minggu. Mendatang dengan bas laki yang beranau dengan laki. Pepuas ke beranau tadi. Laki mendapat ni Toto Solo. Bertemu seminggu sekali. Susah mai aku tu dia di tu. Ya agak celap ku laki ya. Ya agak suah dan orang makai gina nyamai di tu. Deku ruang orang berjam-jam. Nyoba kemayau, nyoba kukui. Ku laki ya peningau. Nyoba bini madah nadai madai ya aku tu. Ya genuan anang kerja penyalah. Tu mu tu upah ya. Ku bini ya peningau. Tolong ku tu selalu nak nakal ku tu di tu. Rangkai ku tu dah insah orang di tu. Ku laki ya peningau. Berpikir bini ya. Berkeni deh nama terpatut kerja aku. Kagi lah minggu baru nuan datai baik nuan biak kebesainya, biak garik kebesainya. Hanya kena aku ngelari ke diri area tau au kok laki ya peningat au setuju bini ya bernama Maria yang tadi au kita ke bernama Maria ya dan nunda oleh induk tu. Jadi udah yang tadi minggu siti yang tadi datai baru ya tangguh kaya datai tangan puang mai terdempak aja nak ya datai mai biak kebesain. Jadi bala polis rumah jil benduanya nyu alit ati meda nama ngemsa-mesainya biak bayi induk nyen ngelamak tu nak kalau mai biak dari ngamak meh ko polis engkanya bisi berbaik ke gari laki ya ko bala polis ke penjaga dia berandau mesti doai pening amaya ke berandau nyen tadi lepas sidak tu uliah berandau buat bilik-bilik ya kudah disedia ke tadi jadi laki ya lapak ke bertubuh mian nyak gaya laki itu tadi nadai ke membesai na tubuh mi tubuh berapa aku bisik dalam 5 kaki lebih apa tubuh angka berat dalam 40 lebih 50 kilo apa ya lalu belalai buka ya baju ya tadi tinggal cawat putih enggak stukin putih tama ya dalam biaknya dengan ngam-ngam ngkiluang dalam dia lalu de zip bini ya ko jako nya tadi kira bini kat naban ke laki ya dalam biak pandai ya kal dua itu tang nak uli ya ko mai ya, nama polis rumah jil ko sida ya udah bekau habis jam ke ngelawak orang jil tadi. Bini apa beringku-ringku. Nak terbaik ke laki ya. Laban lakinya pama diri. Gotai 60 kilo tu. Iriat ya biar. Sekejap iriat leka. Sekejap iriat leka. Polis kemedak hari pun tadi. Alir hati. Nai nama lagi. Nak nyanyu beringku tadi. Nak beringku. Nyamai nai. Mai biaknya tadi. Dia tu tak beringku. Nama nak terbaiknya. Delak kepala polis datai baget. Datai baget. Dan dia nak lutan ke polis. Anang gue ibu. Kami bukan meresah biak nuan. Nyamai bini nyengal nyemercik air mata. Lebuh ada buka biaknya tadi. Nyo peluan nerusan kaban dalam nyen kiluang. Nganti diri ke pansur ada rumah jia nauli ya. Alu ada tanggung orang ngebib biaknya. Ada baik ada tamak ke dalam baru. Macam-macam kau uliah ada kerja melaki bini tu. Nyam tadi sayau ke pengen diri. Sayau nyentuk ke pengujung nyawa. Leman berita kita keempat ke sekali itu. Nada kau ngau, men dia ke leman berita kita setengah jam. Man sayang, men kita ngege leman berita kita ke penudi. Ke minggu tu disimpul aku ngau cerita. Kenyadi di benua Huizhou di Shenzhen dia dien. Habis itu kak tanya aku bagi kita bah leman berita tu. Kita itu semua kalak berpangan. Ya, semua kita kalak pangan. Baik induk, baik laki berpangan. Bisiknya 2-3 ikut pangan. Bisiknya 10 ikut pangan. Ya 10 berpangan sikut. Kau mamai jadi dengan kita ini ya. Tang bak menua Shenzhen din Huizhou de din.
36 mikro. Lelaki udah mujur di kemula di Kelakar. Siko induk bernama Liu Jia. Nama atau kedahnya di dengar kita. Nyam mentadik peringat 36 mikro pangan ke dempu siko induk. Bekeni yang rintuang. Bekeni yang intu 36 mikro lelaki dalam hidup ya. Induk tu kaya sebarang, induk tu skema. Orang Lakar, orang mula, orang melik ke orang lelaki. Dengar kita cerita. Jadi induk bernama Liu Jia atau peningal. Nyelintir lelaki ke berumur dalam kandang 30-an. 30, 40-an dah boleh. Kau yang no. Kau kak 30-an. Pia. Ya kau bisik kerja, nyamai dadu, nyamai deligo. Hanya tak kena giga induk tu. Ya berkelala ngosidak tu dalam laman sosial secara online. Laman mayuah dia tu orang ditipu nak cara online sama maga dia menua China dan pan uliah di Kelakar. Mayuh-mayuh orang Kelandia mayuah gak dia tipu di Kelakar orang. Jadi tidak ke dia giga induk tu orang tik mentas. Laban uliah dia temu bah statusnya. Bah dalam FB kini bah dalam media sosial kebukai uliah dia temu madah ke diri orang ke mentas nguri induk kerja berketau tu tak ada kembuannya main induknya milih ni bagi atuknya main laki tu. Atau engkau tu sahgi nyu pemilih ya orang kena giga kengujuan yang boleh 36 ikut lelaki boleh dikelakar ya peningat. Jadi tiap ikut orang lelaki tu tadi nak nemu diri sedangnya ada kelakar ya madah ngagi orangnya oh solo ku ya. Aku tu bama mai ke jadi ngenuan aku ngai main-main ko induk bernama Liu Jia tu mana diri ke gama di ni orang lelaki nyu terkait ati deh nyu maka gintik bisi ruwetnya laknya ya. Nama dia berpadah. Amai kah jadi nuang kah aku laki tu. Namai ku ngamai main au. Nanti kah jadi mana aku ngai ditipu-tipu kita. Au pia aku sigi amai kah jadi ku laki si kau. Nanti kah jadi aku ngai sesebarang. Aku ngai nyewa rumah. Tua meli rumah terus. Ku induknya mandah ngai laki. Nada halnya aku si kerja aku laki. Rumah ni deka. Milih minduknya rumah tu tu beli tu au. Tang aku ngai nuan kah nama nuan ba surat rumah tu. Laban aku kak tua jadi dulu. Udah tua jadi udah kumpul dah sayin barung kah nama nuan. Barung kah nama tua. Ku induk tu mandah ke lakinya. Okay no problem. Ku laki tu lah banyak kak mamai deh. Nama dia beli me rumahnya tadi. Induk tu mandah ke dia intik di nak cukup duit pala rumah. Aku nolong mimit au us. Nya mengasuh orang lakinya saya oge kia apa ya solo au barang nyanti dekat nolong mimin mansang beli rumah tu sitik kes tu tadi udah bekal rumahnya de sayen semua engkah nama induknya dulu adi tu ila tempat kosong tu nungkah nama nuan tang tua jadi dulu au ko lak ko induknya tadi Liu Jia nya au au ko lakin udah bekal de sayen udah bekal semua induknya pun sudah hilang. Nadai dia pedak lagi ya. Dia gigok di telepon nadai nyawa semua. Dini nak lakinya nyu tinggal berbayar hutang. Laki kebukai pun sama. Mayuh macam ngelon kereta maya. Mayuh macam utai de loan. Tang semuanya nama laki barang nyempu indau. Nyamu tak kena kerja indau tu. Sampai dia tahu naka leman berita tu kena tusi peningal. Berdau temu indau tu ya. Pelabak kaku berdau temu. Jadi laki ke dia tusui ku tadi peningal bernama Atau. Madah ke diri berbayar ke loan rumah 4,100 yuan sebulan. Kira ya 2,000 ringgit duit kita. Babaya rumah, rumah nada daripada laban rumahnya empu induknya. Ngujuang ke lelaki bernama Tau tu nyo menisan sana. Nama aku buah bayar ke rumah induknya, bayar ke rumah sewa ni, makai ni, loan ni aku bukai. Kengujuang ke apa dengar nyo papa ke dana. Terima kasih ke kita peninggal aku dah pukulan aku dalam program laman berita kita ke minggu tu. Ya, jadi nanti kita ketemu baru aku di Menlangi. Mopuak Doro alai studio ke minggu tu. Terima kasih ya bertemu kita dalam awak laman berita aku bekai. Terima kasih hari aku. Bye-bye ngagi kita peninggal semua. Bye-bye.

Ya, lagu ke di Kenal Merindang kita bawa pengerap pagi. Jadi kita ya baru dah mendiang ke program Lemahan Berita ke pagi tu. Beringat setiap program ke ditusun serta di keluarga Ediman Langi. Jadi dah tu lagi kita dekat terus ngigak Brenda berserimbai ke program Baram Regatta. Lalu tanya lagi dekat Pegulai Ngulisya Menggak ya ke bisik dekat Natai ke berita atau pengawak ke bisik di Pecalai ke di Sibu Sarito. Ya, jadi ya sebenarnya Brenda kita enggau siti lagu ke di Baik Heli pagi tu peninga Baduk Kiruah.

0: Lagu ke di by Hailey bagi tu peninggal baduk kiru hanya dimunyi ke di semaya ke tadi peninggal kita dekat terus sebulan engkau Brenda pagi tu berkawal engkau program ke benua diatur jam ke diatur berserimba engkau baram regata. Selamat pagi Bi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Oh, nama Rita ya, pagi tu.
1: Mana pernah cakap kami di tu di Marudik tu.
0: Oh, ne, aku tu mana Bi. Oh, kata Gary kita pagi tu mana?
1: Iya, dari kita di Marudik itu cukup mana perincian dari kami di Marudik lebih lagi penuh tu para mereka sahaja tu
0: mail. Aw, jadi tapi puji ngaji kita semua tu dah mujur mengawak kita ada malam pada aku ne, mayu apa lah kita tay.
1: Mayu temui pengapa kebisi atai tu, cuma tu kami pentas bersama Marudik tu tadi.
0: Iya, jadi pagi tu lagi mengkang pengawak kita atur bina terus ngah berita nuan.
1: Iya. Iya, okey. Oh, terima kasih WPM Kucir. Ngobrol tu mereka membaginya semua malam kita kita. Atau bagi dia tarik di WPM di sini tu. Jadi apa pagi tu lagi kita bisa makin perhatian para mereka dah. 2006 mereka dipenjadi Amat Rahmat dan Sri Datuk Padigi Dr. Haji Rahmat. Peng Premier Sawak Kitai berdataran Marudik pagi telah di jam ke di pelapak keratai sepeda 10 mal ke semua pala peringat kita kelebih pagi di Marudik di jaga jadi pagi pagi di Siru Iku Asis merindang kita ayahnya Marina Jana atau Richard Lee jadi nanti diperhati ke segi penuh dataran Marudik pagi itu lebih lagi dekat nyambut penatai premier Sarawak kita di Marudik setelah itu jadi di semua macam program dekat nyambut penatai kita premier Sarawak lebih lagi program para peregasa 2006 ke penuh diatur di petas utama dataran Marudik itu. Jadi pagi tu balap ringan ke dianti-anti ianya kita bisik pekian perahu kayu ke dataran Marudik. Jadi tahun tu bisik 22 ekor kategori di pekian ke yang kaum atau ke kaum kategori lelaki Indo campur terbuka ngau tertutup. Jadi pagi tu penuang penuh apakah balap ringan lapan tu ke dianti kita anak sabar dekat nanti ke pekian perahu ke bendung diatur. Jadi siapa ke puncak ini pekiat mulia ke Piala Raja Batang Param Regata 2006. Jadi pagi itu lagi malam ringan kita ada gambar yang ke Marina Jara baru berkah ada ke Marina kita seraya nganti Marina Sarawak kita ada ke kenatan ke diri pagi itu lagi. Jadi itu diperhatikan nanti kita boleh dengar siren itu lagi kira ke udah on the way premier so kita ada ke kenapa kita ni pak majlis perasmian kita apa gitu. Jadi ukurnya ada malam tinggal malam tadi nanti kita bisa perhati ke live kami di Facebook rasmi BFM program bintang barang berkata ke udah muju dan tour jadi bisa baik ko mulia sagu hati ianya Dennis Tertu Ari Long Antasan Marudik dan Maka Muhammad Tani Ari Miri Nelly Binti Kimi Ari Kalan Ngau Reno Siwan Adi Tabunan Sabah Kemai Kulai Mata Duit RM500 Trophy Ngau Mokce Kemaga Kepisi Mai Kulai Persembahan Terbaik 7 Ngai Rafael Ngau Jun Adi Pindah Mai Kulai Mata Duit RM500 Maka Trophy Ngau Mokce Udahnya ditangkan ke Ngau tempat ketiga 7 Ngai Wellia Seludai Adi Kedui Mai Kulai Prize Mata Duit RM1000 Trophy Ngau Mokce di mana tempat kedua top kenaik juara mulai dengan Rafael Xiao John Ari Tinjar main mulai kaya mata duit RM1,500 Jopi ngomong cek di mana juara kita berbintang para perikasa 2006 mulai dengan Spencer Marcus penatari Ulu Linai kemain mulai price RM2,000 Jopi ngomong cek nanti sudah berhati ke Spencer tu dari malam ringan. Yang main satu kampung okay. Pesan utama kita di Marudik malam tadi. Jadi nanti diperhatikan live kami di Facebook rasmi media peta tadi amat penuh tu. Nak nemu kendi ke mana tu tadi agak-agak balap kita tu lagi balap peningan kita ke penuh mereka kami di YPM Miri tu. Jadi bukannya aja balap peningan malam tu juga kita visit program malam kebudayaan kalendua mantai ketarian etnik-etnik dari kumpulan persatuan. Jadi visit 11 etik kumpulan hanya kaum tidak ke hari gendam empat persatuan Kiput, persatuan Kenyah Jawa, juga persatuan Kayan atau persatuan Kebukai ke visit adiritai malam tu lagi. Tapi juga kita dekat berhati ke program Ratu Para Regata 2006, jadi bisik 12 ekor atau dekat berbuat ke juara Ratu Para Regata 2006. Jadi siapa bagi tidak terpelekau untuk tadi, kebetulan Mac mulai perayaan juara mata duit RM5,000 siara selampai dengan trofi dia juga tempat kedua ianya dekat Mac mulai mata duit RM8,000 kodanya trofi sampai ngau tempat ketiga dekat dekat mulai mata duit RM3,000 trofi sampai ngau sebuah tim gagal dekat mulai mata duit RM3,000 dia mereka bisik kategori garik si cukup empat rumah dah ini kemat mulai RM1,000 ngau sampai ngau sijil apa yang mereka bisik kategori catwalk terbaik dekat mat mulai RM3,300 selampai ngau sijil. Jadi ngau peluang tu ngarap ke malam peringat kita kelima pagi di Miri Adi Marudik dan mengganti Bintulu ngau di ada salah korang sibu sama benda sama bukan kenapa diri gericah lagi ngau kita para mereka ta 2006 ke benung dia tu. Jadi hari kebunuh di hari minggu tu malam konsert sama artis ke dijemput malamnya sama teman kita kenapa diri pecah utama para mereka ta 2006. Jadi report kami di itu.
0: Okay.

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Ya, kita terus sebulan hingga kami bawa YFM bawa penggerak pagi kita ya pagi tu. Jadi tadi kita sudah mendiang ke report ke dikenatai ke Brenda berkawa hingga barang regata ya kebenar diatur jam ke diatur peningan. Jadi tu kita dikat terus sebulan hingga Lucy atau Mas Kasau bisik menggap pengawak ke bisik diatur Sarito. Nah, Lucia, selamat pagi Lucia.
2: Halo, selamat pagi, Mayan. Mau berita ada pagi tau.
1: Berita dirimpu mana tu, Sianuan pun deh.
2: Aw di rempu tu mana meh tanya meh kayak hari kami tu nggak kita pun mana pagi tu.
1: Aw ni nuan dia tu dah datai ba namanya palandu nggak tu pengawat tu Lucia.
2: Aw nyukan untung enggak tanya nya pejalai kami semua tu meh yang punya kutai tadi nangi ke Bandul dia nake kita nanti boleh arus telepon. Nyari dulu nesau balap peningan dengan radio nak kutai.
1: Okay, aw lalu terus nengke nuan sih ya.
2: Aw, terima kasih Mel, pembegam re. Sama pagi kak kepala peningan aku bisa mendengar report kita ke pagi tu hari Sibu. Lebih agak mengenang program ke dekat atau ke berenggah diatur pukul 9 tu enyak Persatuan Daya Persatuan Bakat Daya Serikai bukulah hingga Majlis Seni Sarawak atau ke MSS bapak kita di tu nah dekat ngatur sitik bengkel kedekumai bengkel ngeromai ke pantun Iban dalam pengelama 2 hari nyentuk ke pergilah 26 hari bulan 7 tahun 2026 jadi ke pagi tu dia ada aku tu nesau bala peringat kita baluah dia ke sebaik ngau menua sekuau dipinta datai ke rumah rantai bak skim kumpuro berengkari pagi tu laban bisik menyekuh aku nya bengkel ngeromai ke pantun Iban volume 2 2026 letih tu program tu dia tu bak kalik ke dua ni bekau kau dah diatur tahun sitik ni kemarin jadi tu tahun kedua kali aku tu ngau berpantun ni nak kembali nemu berpantun
1: kira ke udah landi ama ketua mandai ni

0: 好，今日咁样面呀，其他家嘅乌里啊，阿平咩啊？安te ngau bengke atau kita nemu tuku ke dalam ake bakawa ngau pantun nama bidaya ngau sangai pemega ba main asal kita iban ke bukai deh. Aau baka sida gano semuanya munyi ke sepaka atau nyame aau ia bise bidaya ake ku bukunsi ke bidaya aau tak ke pantun ngai
1: kutunek pagi tau ke siang teka ngesuah ke sebaris dua baris nyalege deh.
0: Jadi berangkat hari pukul 9 tu lagi dia ranau ke Cuba pegawai ngau bantuan Iban jadi ke pesaka lanting bansal tu dekat diterang ke Prof Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad inya Profesor Sains Politik ngau hubungan antara bansal deh. Udahnya ditangkan ngau ranau kedua urungnya pukul 11 pagi tu lagi elemen bunyi dalam pantun Iban jadi tok lagi dekat ada kongsi Encik Ngabong Katoy kayaknya pengelica Jabatan Pengajian Bahasa Iban Institute Pengajian Kampus Rojang udahnya di Tampung Baru sebetul ngetu tengah hari bisa pengawak simbolism dalam pantun Iban tok dekat ada kongsi Encik Bajah Meliam pengelica Institute Pengajian Kampus Rojang Megak sebetul pengawak berjadi ke program tu urung yang pukul 1 kali hari tu lagi nah. Jadi apa pengawak berjadi ke tu bengkel tu lagi dia ada bisi pengawak muka kuta bisi miring api mega di pelabak ke bisi temuan ke cukup di perbasa ke datai lagi nah. Hanya insinyur Christopher Gerasam yang kaban kursi negeri sida bagi benua tamin udahnya muak ke lemai pukul 3 ke pukul 5 tu ke nang sikit diantik malap tinggal tok kepala orang kedatai ranau tok ke workshop neng kebayang pantun Iban dia ada kitai dekat diterang ke dulu nak hari pagi cara ngakak cara nusun cara iyo nyawa apa bagi sangai ngopantun jadi lemai nengke ngareng ke dirempu dan nyangai ya ke pantun dirempu ya apa ku
1: ya ngakak ke kitai delegasi ya.
0: Jadi ke tenyak tau lagi dah Puan Bintang Unyat ngau Puan Helen Manjang yang ke dekat ngembing bala ke ngau kami bagi ba randau ngosok muat ke lemai tu lagi tenyak malam main asal orang kiri kangau tarik ke bising ngembuhan penghali ba pengawak main asal kita dia tidak ada cara mandang ke main asal sekali ke jumpa pantun sekali kerja beramban punya aku besar ngai berganung nyari orang datang tau pulang ke mana ya lapan penting lalu merti kaki ngau dalam tiap beda main asal ketiban ke bahkan dia sebut betul tadi contoh ya dia tadi banyak di bayu sikit ke buka ya ambil kebanding bakal munyi ke penerang hari Puan Helen Manjan tu tadi deh. Asyik hari tu kuah kita iban ke bisa udah kalau boleh ya anugerah bab Noah Scotland saya ko tahunnya kemarin bapak pengawal main asal dia ada yang ngebat udahnya sambil yang ngebat dia hanya ada kepantun mayanya tahun situnya kemarin jadi kena ko ya ya selalu medak ngelama tu dia orang kena kubainya nyanyi maya nemu dia jana tidak kena kubainya antara anak ngiga apa ya jadi kedepada ya alu alu nyabai anak yang ngiga apa ya nadai nadai intro atau kekumai kita nadai pun cerita deh. Jadi hanya dekat di terang ke ya ngena dekat pantun menyemula nama indai beda aneh atau namanya atau ati tak silu ilo sekali aneh temu bisa bisa ribat ngandung ngadapai udah nya baru sampai aja ada ide sampai ada mit ngiga apa itu nya baru ngiga apa bukan terlalu biaya ke kita lalu aneh ngiga apa
1: iya iya ngena pantun ya siya.
0: Ah, kena pantuan ya. Aku tak bisa contoh meh, tapi nyata deh meh. Nggak nemu ngai.
1: Tahu kan uji deh?
0: Ada gilangnya ya. Jadi tahu mendapat TikTok Sibu FM bisa dia nerang ke dengan tadi deh. Utai kau aku tu tadi deh. Awalnya dia ngamet kau tanya ilah, nyadi ketlebak, nyangka nyadu di hari balas nabiya kerba baru orang kudu pakai kumel kalau kena utai tahu deh. Nemu nemu kena tusuan ya dulu deh. Okay, tak awa-awa-awa, tak lalu bunyinya deh. Bisa ranau inai ngau aneh ini dulu. Ya, mayu kita kemana-mana patut ditemu kita mega atau kita ke nemu ke aku orang kesikit nemu yang ngai nak berkunci kelapa bisa udah mendengar ranau tidak kuat bakal kita ke besangai ngobopan tu untuk muni sangai tu ya ke ngagok ke ngagok ke muni ada kenapa ya? Jadi pantun tu ya ke alu air alu pia ya.
1: Iya. Aw. Hanya kebeda ya ne.
0: Aw.
1: Aw deh udah nemu nak deh pengawannya siapa?
0: 2 tahun berjurut. Nah nemu nate nya me. Kini ke ngiga ni ke bunyi ko puannya puan Helen nadai ura betul nadai salah kan yeah. Kita nguji ngabe utenya sepakar eh
1: iya yeah. Hari kita kena belajar ne
0: kita nemu reti nemu meliang na bantik sepedau to dia dah kita to kumai kita dia berpantun kumai kita sepakar mage munyinya
1: iya yeah.
0: Aku ada bida dengan kita.
1: Aku tersiada nanti bawa pantun tu namanya masuk. Nara aku ninggal tanya nemu merti gak aku tahu sedaknya. Nanti bawa main asal buka itu lubah. Nara aku merti kena.
0: Tahu nya, memang tanya punya aku tanya ingat dan nanti kemin orang kita dengar radio punya orang tu kanung. Aku ingat punya kita bawa orang parai.
1: Alu tu padam ke kita ini. Aku
0: pantun ni apa nama merti. Dia tahu juga umum ketau tahu udah mayu orang rembai ke orang ke mayu pekunci ke ya dia pengerindau kita kat dengar kat mendiangnya dapai pakai bengkel atau nyu mayu ni dia ngau pakai tidak ada RPG reja mayu ada tadi sih pas tidak ada tadi.
1: Iya, okay nak gente kita berarti ke bawa pekiat ke bisa dia tu bakal pakai kumang mega utai ke begitu yeah. Enggak suah sida ada bantai ke bala sida ke ngau bepekiatnya kira ke pengelandia sida ya amat tu Lucia.
0: Ya betul angka dicek ke ngau pakai kumang gawai 2027 atau yeah. Ya tahun tu belajar aku tahu deh.
1: Amat.
0: Au kada moje ke sida ke landi entah ada bakal sida puan Helen moje kontai ke alamat kuda beranau sida. Nyu kada geram atina lihat dengan sida lu naku binya lalu nyabai aneh ada cerita ada luar ilai ada ada nama tak sabai ke. Iga apa iga apa nurun hirup kini nurun makai kita kedai nak lu nama kebuai nyabai sekali yang tadi pada alam cerita naku binya ya iya sikit ada apa.
1: Au
0: kene kita madahnya nganung munyi ke nya maya pendengamin tampun orang ke nganung ngampang teh
1: iya au pia me ya
0: au nya ote ke dikunci aku ko pagi to ngau kita ba YFM dia pe makan ngau balap tinga siapa-siapa boleh datang itu makai percuma ada berbayar dan nya ka ngau bengke tu pun ada berbayarnya pemane ha
1: au sekian mai.
0: Kita memang meyamir dari negara yang baik itu pergi lah.
1: Ya, penyawahnya.
0: Nah, kita kakak pantun
1: ya. Kak, memang hati itu kak Lucia. Hati itu kak, nah, mendak itu pengenyak, pengawak berkenyak Lucia. Lepas rindu ke berarti kutai ke berkenyaknya tuai umur itu?
0: Ya, kan bala YFM udu program datai nemuai. Ngamai nama pengam, kita ni mau muka kota.
1: Ya, aku sih kiamat, kita ini nemu. Oh,
0: lu kok dari buah ke, kita nemu menau kan ngasih datang, kita bisa bisa kapan kena ngelaban.
1: Ya, bisa kita itu siku orang kena nemu ngajat. Lu sih ada maya orang ke pebatak ngajatnya kita, mantai ke pantuan ganti nemu. Ya,
0: nyakuku.
1: Oke.
0: Aau, jadi hanya dulu mari aku mel. Aau, buat dulu aku di nyamre sepagi. Selamat berjalan ke pengawal Linuan. Terima kasih. Nah.
1: Iya, sama-sama. Okay, harap ke mujur pengawal ke diatur. Hanya sitik program ke diatur sedang tadi bak rumah rantai skim gempuruk skuau. Sarito, inya bengkel ngerembai ke pantun Iban. Edisi kedua 2026. Sarito, ngau pergila 25. Ngau 26 ribulan 7 2026. Jadi, jangan ujung ke pengawal. Pagi kita pagi tu peninga. Terima kasih ya. Kita ke udah segulai sejalan dengan aku kenyari pukul 6 pagi. Nyentuk ngagai 9 pagi. Jadi tu ngujung kawak kita lagu ke penudi. Lagu ke dibaik Linda ke sekali tu enggai berkunsi nuan. Bertemu baru bawa ke bukai.

0: 2 juta ringgit diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baharu yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada majlis pelancaran Indian Muslim Transformational Framework 2030 IMTF 2030 di Pulau Pinang. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata IMTF 2030 berpotensi menjadi kerangka penting dalam memperkasakan hampir 800 ribu masyarakat India Muslim di negara ini sekaligus menyokong pembangunan aspirasi Malaysia Madani. Selain memuji komuniti India Muslim dalam pembangunan negara, beliau turut menyeru komuniti tersebut terus menjadi jambatan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa meminggirkan hak kaum lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan termasuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Jelasnya, pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politic of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut, ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal dengan pendirian mempertahankan hak sebagai sebuah negara berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak.
2: Kita bebas untuk memutuskan dasar kita sendiri. Oleh demikian, walaupun ada kawan-kawan saya mengatakan Anwar jaga, ini Amerika Syarikat, bukan calon-calon negara. Saya kata kita tidak memilih. Presiden Trump datang sini, kita sambut. Dagangan kita nomor satu masih dengan Amerika Syarikat. Pelaporannya masih satu dari Amerika Syarikat. Kita bukan bermusuh.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut menjelaskan Malaysia akan terus menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar termasuk mengekalkan hubungan baik serta perdagangan dengan semua negara termasuk Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri, PRN Negeri 9, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12:30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Jelebu bagi Dun Cenah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Don Paroi di Balai Polis Nawang. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dalam pada itu, 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik telah diluluskan dengan 9 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya telah dibuka sepanjang tempoh 6 hari bermula 18 Julai. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, polis turut memantau kesemua program dan aktiviti yang diluluskan bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani dilihat langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tabik urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Syah Suzan Zakaria berkata, pendekatan tersebut membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan global. Berita seterusnya, banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Muhammad Yahya Abdul Patah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Dato' Mama Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Dato' Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara, Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Verde dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula, sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang aksi pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kemasaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Adni turut mengingatkan barisan pertahanan negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiwi Hoyen, Arwin Sean Singchalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kanzin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada aksi akhir di Tokros International Swimming Center. Skuad renang negara akan meneruskan kempen esok dengan Yen Chuen dan Arvin Sean beraksi dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian, pertahankan hak tentukan dasar luar. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, 9.18 menit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mendani, salam Seraku Maju Makmur, dan selamat bersiaran diucapkan kepada anda. Tak kira di mana jua anda berada yang dapat mendengarkan kami di Siwa FM, segalanya untuk anda. Ekspresi 9.12, edisi di hari Sabtu 25 Julai 2026 Masihi, bersamaan 10 Safar 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya, DJ Din Sunatullah Alauddin Rosli. Pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti, insyaAllah dengan kongsian info-info. Di samping kita berhibur dengan susunan lagu yang telah pun disediakan untuk pertemuan kita pada kali ini. Apapun pengisiannya, di jam yang pertama, seketika nanti kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca. Dan selepas itu kita akan bersama dalam ruangan Cerita Rito dengan rakan-rakan penyampai kita dari Limbang FM, Miri FM, Bintulu FM, Seri Aman FM, dan pastinya di Sarawak FM. Kita akan bersama dalam Cerita Rito sehingga pukul 10 pagi. Dan tepat pukul 10 pagi kita akan ikuti Berita Dunia 10 pagi. Dan selepas itu kita akan kembali bersama. Dan pastikan anda terus mendengarkan Siwa FM dalam rancangan Rock 876. Pilihan lagu-lagu rock untuk pengisian pada minggu ini, Rock 876. Kembali kita bersama di jam yang ketiga dalam ruangan interaktif Siwa FM. Ucapan juga salam kepada pendengar sahabat Siwa FM akan saya kongsikan di jam yang ketiga nanti. Jadi terus bersama kami sehingga ke penghujung pertemuan kita 12 tengah hari nanti. Jadi terus bersama kami di Ekspresi Siwa FM 9.12.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.23 minit pagi. Kita nak bersama dengan rakan kita di Meteorologi Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca pagi ini. Assalamualaikum, Hairul.
2: Waalaikumsalam, DJ.
1: Apa khabar, Hairul?
2: Alhamdulillah.
1: Baiklah, Hairul, untuk kongsian bersama dengan pendengar kita laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan, Hairul.
2: Okey, terima kasih, DJ. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, keadaan tiada hujan. Manakala pada petang ini, sehingga pada malam ini juga dijangkakan keadaan tiada hujan. Keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Keadaan suhu adalah sekitar 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
1: Melan, terima kasih, Hairul.
2: Okey, sama-sama, DJ.
1: Selamat bertugas.
3: Ya. Terima kasih, Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

0: Di mana jua anda berada, Siba FM, segalanya untuk anda.
1: Ya, pukul 9.28 minit pagi waktu ini. Selepas ini kita akan bersama dengan rakan kita di seluruh negeri Sarawak ya. Dari Limbang FM, Miri FM, Bintulu FM dan juga Setiaman FM serta pastinya Sarawak FM dalam Cerita Hari Itu. Jangan ke mana-mana, kita akan bersama dalam Cerita Hari Itu.

0: Cerita Vito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 minit pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan terstrima langsung di RTM Click.
3: Sabri.
4: Ah, Siti.
3: Hey, Siti.
5: Oi, sampai jual nyaman tetap. Dari lepas Nuna, aku dengar tak dua tetap ya.
3: Bukan apa. Kenapa, Siti? Aduh. Hari tu, kita jangan nak stres-stres. Bila kerja hari tu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Hari tu, kita... Happy!
6: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
7: Hajat mencipta
6: sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
0: Cerita Vito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.

0: Okay guys, 9.33 pagi.
1: Betul.
0: Pagi tu macam biasa hari Sabtu, kita akan berkongsi cerita aktiviti daripada rakan-rakan kita dari stesen kawasan. Dan untuk hari tu, rasa-rasanya sidak rakan-rakan Power Rangers kita sudah bersedia.
1: Ya, kami rasa semua pun dah bersedia kini tu Power Rangers lah
0: kita. Power Rangers Pink Power sudah bersedia, ya. Amy.
1: Dengar kat Amy kita madahnya Power Rangers Pink tak tahu si. Senyum tak nyanyi. Okay.
0: Okay. Alright. Assalamualaikum, gini. Selamat pagi untuk rakan-rakan kita.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi. Shamboy. Siapa yang galak sangat ketawa tu? Abang Dan ke? Okay, apa khabar semua rakan-rakan kita pagi tu?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Ni tuju Syaz dengan LY tu.
1: Mereka.
4: Ada nanti suara kami dua.
1: Suara ada. Tetapi di manakah suaranya ada, di manakah wajahnya?
0: Visual dari kokpit nampak.
4: Inilah wajahnya, inilah suaranya.
1: Mana wajahnya?
0: Ya di TV dah kira tu.
4: Tapi ya lah tadi kami dua tu cari-cari
1: dari TV.
4: Macam si ada je. Siapalah janji. Janji
1: apa? Suaranya ada.
4: Janji suara ada.
1: Okey, siapa betul-betul.
0: Okey. Untuk pagi tu kita dah cek. Okey, Mbak tenang ah, Mbak tenang. Okey, pagi tu kita nak mulakan dulu untuk perkongsian daripada kami orang di Shock FM. Jadi Aida.
1: Kenapa kamu?
0: Si, perkongsian daripada kita tadi.
1: Okey, untuk pagi tu perkongsian daripada kami on Distro FM itu adalah mengenai Expo Majlis Penangguhan Bulan Kebersihan DBKU. Yang bermula hari tu sehinggalah 26 iaitu esok lah, bertempat di Dewan Serbaguna Kampung Semariang Batu Jalan Sultan Tengah. Dan untuk Expo tu dah pun bermula pukul 8 pagi tadi sehinggalah ke pukul 5 petang.
0: Betul.
1: Ada pelbagai sebenarnya aktiviti yang dianjurkan untuk
0: kami
1: ekspor
0: suka
1: tu.
0: Nama ada
1: apa ya?
0: Pertandingan mewarna, kami suka.
1: Oh, kita suka mewarna je lah. Okey, confirm si menang.
0: Lepas ya ada pameran inovasi kita semula yang digelar Innovest.
1: Yep.
0: Lepas ya ada jualan produk hijau dan mesra alam. Lepas ya Tok Aida suka
1: apa
0: iaitu
1: ya?
0: Lucky Draw nak.
1: Of course. Kita kan biasa bertuah. Yang memang ada kami pun bahagian di sia. Selain daripada ya juga, kita ada pelbagai aktiviti pendidikan seperti kesedaran mengenai kebersihan. Jadi sekira umur tua biak boleh datanglah dua hari ya untuk kita sama-sama mengikuti Expo Majlis Penangguhan Bulan Kebersihan.
0: Ini ada temanya.
1: Apa temanya?
0: Bandar Bersih. Rakyat sihat.
1: Ya betul, semestinya.
0: Right? Okey, untuk yang kongsian daripada Kamu On di Shore FM berkenaan dengan Expo dan Majlis Penangguhan Bulan Kebersihan dari pihak Dewan Bandar Kuching Utara. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan Anne untuk pagi tu. Apa perkongsian daripada kita orang di Limbang.
1: Anne, hi Anne.
2: Bab. Ya Aida, hi. Selamat pagi. Okey, baik. Untuk perkongsian kita pada pagi tu, Bab dan Aida dan rakan-rakan yang lain, ada tiga perkongsian lah untuk pagi tu. Okey, baik. Yang pertama, yang tengah berlangsung pada waktu tu bertempat di Dewan Seri Perdana SMK Seri Patimbun Limbang, iaitu Expo Pendidikan Yayasan Sarawak Peringkat Daerah Limbang yang tengah berlangsung bermula pukul 8 pagi tadi sehinggalah ke tengah hari tu. Dan untuk aktiviti yang diadakan antaranya ada taklimat penajaan Yayasan Sarawak, program kesedaran pendidikan ataupun FTES, sesi Q&A dan juga majlis perasmian Expo Pendidikan FTES Yayasan Sarawak yang akan diadakan nanti pada pukul 11 pagi. Dan seterusnya lawatan ruang pameran oleh tetamu kehormat dan juga para jemputan. Baik, itu yang tengah berlangsung pada waktu itu bertempat di Dewan Seri Perdana SMK Seri Petiambun. Dan selain yang juga akan diadakan penyampaian sijil dan hadiah bagi pelajar cemerlang SPM dan STPM bagi tahun 2025. Baik, itu yang pertama. Dan seterusnya yang kedua, Majlis Perasmian Program Seminar Pemerkasaan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK dalam Penjagaan Alam Sekitar ke arah pembangunan mampan yang akan diadakan pada hari Isnin untuk kelak 27 Julai bertempat di Dewan Sir Edmund, Jalan Kubong, Limbang, bermula pukul 10 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari. Dan tetamu kehormat yang akan hadir dan sekaligus merasmikan program ini iaitu Yang Berhormat Dato' Amar Haji Wan Tengah Liasan, Timbalan Premier Sarawak. Itu akan diadakan pada hari Isnin tu kelak 27 Julai. Dan yang terakhir, program Jualan Agro Sarawakku Sayang Peringkat DUN N79 Bukit Kota Limbang yang akan diadakan esok 26 Julai 2026 bertempat di Pasar Tani Limbang, bermula 8 pagi. Pelbagai aktiviti menanti, antaranya ada Jualan Agro Sarawakku Sayang, jualan sayap ayam, okay. Dan selainnya juga ada jualan telur ayam, jualan beras yang akan diadakan sekitar pukul 8 pagi esok sempena program Jualan Agro Sarawak Kusang Peringkat DUN N79 Bukit Kota. Jadi penduduk Limbang dan kawasan sekitar semua dijemput hadir memeriahkan program Jualan Agro Sarawak Kusang di Pasar Tani Limbang. Baik, tiga perkongsian kita pada pagi tu, Bab dan Aida, untuk cerita gitu.
0: Okey, terima kasih banyak N untuk pagi tu. Dan untuk perkongsian daripada rakan kita seterusnya. Sebelum ya, nak tanya dengan apa nama Syaz dengan LY, dah siap belum?
1: Oh, dah siap cedeknya.
4: Jalan-jalan.
1: Nah, memang ada jawapannya kan, oh. Tetap kita.
0: Okey. Sebelum kita nak bersama dengan Sidaja, kita nak bersama dengan Amy di Sulaiman untuk pagi tu.
4: Okey. Okey. Assalamualaikum selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Aida. Baik, untuk kita di Semanggang tu lah dan juga di bahagian Betong. Baik. Jadi kita banyak sebenarnya aktiviti yang berlangsung kini tu lah di lokasi-lokasi yang sedia ada. Salah satu daripadanya program Hari Bersama Pelanggan bermula 7 pagi tadi sampailah ke pukul 4 petang, berlangsung di Stadium Mini Sri Aman, ya. Jadi Hari Bersama Pelanggan 2026 tu yang melibatkan lebih kurang 11 ataupun 12 agensi yang terlibat, ya. Jadi dimulakan dengan acara senam aerobik beramai-ramai 7 pagi tadi dan diteruskan dengan 6 taklimat oleh agensi-agensi yang terlibat, ya. Dan akan turut diadakan sesi soal jawab, kuis serta cabutan petua. Dan untuk majlis penangguhan pula akan diadakan pada sebelah petang ini jam 3 petang. Dan untuk makluman semua, majlis penangguhan akan disempurnakan oleh yang berbahagia Encik Mahra bin Saleh, Tuan Residen Bahagian Sri Aman, dan turut dihadiri oleh Pengerusi Majlis Daerah Sri Aman, ya, pada sebelah petang. Jadi aktiviti masih berlangsung dan untuk majlis penangguhan pada sebelah petang kelak jam 3 petang. Dan kini itu juga sedang berlangsung kempen derma darah sempena peringatan sambutan Hari Polis ke 219 untuk tahun 2026 dan ia merupakan anjuran bersama pihak IPD Sri Aman dan Persatuan Meninggikan Akhlak Cicuan ke Sri Aman dan Kawasan Rukun Tetangga Sri Aman, berlangsung kini di Dewan Cicuan ke Sri Aman 8.30 pagi sehingga 1 tengah hari nanti. Dan majlis disuruhkan dengan kehadiran Yang Berhormat Datuk Sri Doris Sofia, anak Brodi Ahli Parlimen PD.

0: dan berlangsung juga di bahagian Betong, di Dewan Perpaduan Daerah Kecil Debak Betong, Majlis Peresmian Sambutan Hari Bapa Peringkat Negeri Sarawak untuk tahun tu, tahun 2026. Jadi aktiviti tu bermula 8:30 pagi. Ya, ia berlaku di sekitar bahagian Betong, dan akan datang Hospital Seraman akan mengadakan apa ni sambutan Hari Warga Emas, ya. Jadi pihak Hospital Seraman menjemput seluruh warga emas di sekitar Seraman untuk hadir memeriahkan sambutan Hari Warga Emas 2026 ini kerana banyak aktiviti menarik akan diadakan dan juga saringan kesihatan disediakan khas untuk anda, khususnya kepada warga emas, ya, yang akan berlangsung pada 29 sehingga 30 Julai 2026, hari Rabu dan Khamis, dua hari, diadakan 9 pagi hingga 4 petang di lobi Hospital Seri Aman. Jadi sasaran utamanya seperti yang kita nyatakan ialah warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Baik, itu perkongsian yang kita bawakan di ruangan cerita apa hari itu. Jadi kita kembali bersama Aida dan juga Bab di Sarawak FM. Silakan.
1: Okey, terima kasih Amy.
2: Ya.
1: Perkongsian pada pagi itu. Dan seterusnya, tanpa membuang masa, tanpa melengahkan masa.
2: Ya. Di mana kita nak jalan-jalan?
1: Ya, yeah, kita nak jalan-jalan ke Sibu FM. Okay, macam dengan DJ dulu. Din. Oh, Din. Apa dah layap gila ni, Din?
3: Eh, Bab. Okay. Nangga-nangga tu tadi, Bab dan juga Aida. Setara rekan-rekan kita yang lain. Yalah, safari itu. Sebab saya di Konti, saya tak apalah join apa, balik ya? Safari. Rap Safari.
2: Okay, baik. Okay.
3: Jadi ada juga di antara warga kita lah yang turut sama-sama dalam program Balih Kapit Rap Safari itu tahun 2026, bermula 24 hingga 26 Julai 2026 lah. Program Balih Kapit itu ke-29 yang berlangsung, yang mana menyusuri 42 km Sungai Balih dari Rumah Jonas ke Bandar Kapit. Induk nak bila dapat sama-sama dalam program yang macam tu, maklumlah bila kita tu jenis yang suka ke sungai, kata orang, lebih-lebih lagi makin apa rakit buluh juga lagi makin menambah cabarannya tadi.
2: Extreme.
3: Tapi ya, yang berlangsung di Kapit dan seterusnya saya nak kongsikan bersama, antara lain yang masih lagi berlangsung waktu tu program iaitu Pesta Daro 2026 yang berlangsung sejak apa nama tadi 16 dan akan berakhir pada 26 Julai 2026. Esok hari lah untuk hari yang terakhirnya. Dan pengisian yang berlangsung sepanjang dari awal program tu, ada banyak aktiviti yang diadakan di sini. Program Daro Klinde, gerai komuniti, gerai usahawan kebajikan dan sebagainya, pameran pembangunan agensi, majlis perasmian gerai jualan Pesta Daro, majlis pembukaan Pesta Daro dan juga majlis pemimpin bersama rakyat DUN N43 Daro, dan juga Fiesta STEM, pertandingan pembelajaran berasas ke projek Fiesta STEM tu yang berlangsung pada 18 Julai, dan seterusnya pada 19 Julai banyak aktiviti yang lain yang turut diadakan, antaranya pertandingan sepak takro, pertandingan bola jaring dan juga pertandingan poco-poco kreatif, serta 20 Julai pertandingan mewarna kanak-kanak bersama ibu bapa demonstrasi membuat burn cheesecake. Cik Eda mungkin suka juga anak. Okay, 21 Julai pertandingan karaoke saringan, dan seterusnya diadakan pertandingan masakan set makanan Melanau untuk yang mungkin apa tadi si pernah tahu ataupun ingin merasai keunikan dan datanglah ke Pesta Daro tu. Di sampingnya turut diadakan pertandingan tarian Melanau Kreatif, Daro Fitness Challenge, pertandingan dart bergu, pertandingan karaoke dan juga pertandingan tarian Melanau Kreatif. Seterusnya pada 23 Julai ceramah perdana, 24 Julai kursus keusahawanan, pertandingan futsal, pertandingan putra handsome dan putri Jawa atau yang berlangsung malam tadilah. Di Dewan Terbuka tapak Pesta Daro. Dan seterusnya untuk hari tu, Moralasa Fun Walk diadakan pada jam 6 pagi tadi di Jabatan Morala Sadaro. Kempen Derma Darah hari pertama terus berlangsung, dan juga pertandingan Mobile Legend lah Tok Bab suka.
1: terima kasih.
3: Seterusnya 25 Julai juga antara lain yang berlangsung hari itu ialah pertandingan futsal saringan, pertandingan persahabatan bola sepak, dan juga pertandingan bermukun akhir malam tu. Tu Munyus ada, you suka nak. Dan seterusnya untuk

0: Guys, sekali pada esok hari yang berlangsung ialah kempen Demam Darah untuk hari kedua dan juga peningan futsal akhir serta majlis penangguhan Pesta Daro 2026. Ya, antara lain aktiviti yang yang berlangsung waktu tu di zon tengah lah. InsyaAllah untuk minggu depan ada saya simpan sebenarnya, tapi saya nak beri laluan kepada rakan-rakan kita yang lain yang mungkin ada lagi aktiviti yang nak dikongsikan. Anak?
1: Betul.
0: Ya, ajak dari Sibu untuk kali itu. Bab dan juga Aida.
1: Ya, okay. Baik.
2: Terima kasih, Din.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Dan kita dah si sabar nak jalan-jalan bersama dengan Syaz dan juga LY.
1: Betul. Nyedok pun dah bersedia sebenarnya dengan info nyedok di sini. Hai Syaz.
3: Clear sih suara kami dua.
1: Oh, clear sangat-sangat.
3: Nerais kami dua salah. Berlawan dengan sidak di apa? Di grandstand.
1: Betul. Okey, silakan untuk info kita ada Mirim.
2: Ya, silakan.
3: Oh, kami suruh LY dulu ceritanya malam tadi.
4: Okey, nya bukan cerita itu tapi kita kongsikan hari itu. Okey, Aida dan Bob. Okey, itu berkenaan dengan Bintang Baram Regatta 2026 yang berakhir pada malam tadi. Sebenarnya sesi untuk uji bakatnya telah pun berlangsung pada 23 hari bulan Julai lepas. Jadi lebih 30 oranglah peserta mengambil bahagian dan telah pun diadakan di Dewan Suara Baram. Dan untuk peringkat separuh akhirnya telah pun berlangsung juga pada malamnya dan seramai 15 orang peserta yang berentap pada malamnya untuk kita dapatkan 7 orang finalis untuk peringkat akhir dan akhirnya malam tadi terjawablah siapa yang menjadi juara, naib juara dan juga tempat ketiga untuk Baram Regatta 2026 tu, Pak dan juga Aida. Okey, kita nak kongsikan nyempun keputusan lah untuk malam tadi. Okey, untuk malam tadi juaranya yang dimenangi oleh Spencer yang membawa wang tunai tu RM2,000. RM2,000. Nang lumayan boleh jalan-jalan.
1: Oh, jalan-jalan. Dekat
4: Marudi tau. Okey, bukan aja tempat keduanya naib juaranya dimenangi oleh Rafael. Nya juga merangkul gelaran persembahan terbaik. Nya dapat RM1,500 lepas dia plus lagi RM500 jadi RM2,000 lah. Nya dapat. Dan untuk tempat ketiga dimenangi oleh Wellius. Tempat ketiganya memenangi RM1,000 lah untuk hajah Bintang Baram Regatta 2026 yang berlangsung pada malam tadi di dataran utama Marudi. Ya, antara perkongsian kita yang kita kongsikan untuk pagi tu untuk cerita hari tu yang pertama dan kami serahkan jalan-jalan tu dengan Syah sebelah.
3: Okey, tadi cerita Bintang Baram Regatta yang kali tu kami nak ceritakan cerita hari tu yang sidaknya huah-huah di grandstand ya sebenarnya tadi baru dah berakhir sidaknya pertandingan apa nama powerboat powerboat race dekat ya dalam 10:30 kelak insyaallah kita pun masih tertunggu-tunggu akan ada majlis perasmian Baram Regatta 2026 dan insyaallah akan disempurnakan oleh yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak. Saya juga turut di sampaikan juga ucapan oleh pengerusi jawatan kuasa Induk Baram Regatta yang berhormat Datuk Dr. Penguang Manggil Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak merangkap Adun N76 Marudi. Jadi dalam acaranya kelak akan ada simbolik lah simbolik pelancaran Baram Regatta dan juga apa nama setidaknya akan turut menyaksikan perlumbaan acara lumba perahu. Okey. Tok yang akan disaksikan sendiri oleh yang amat berhormat premier kita kelak. Semuanya akan berlangsung dalam pukul 10:30 lekatnya setidaknya akan bergerak ke masjid. Kami lupa nama masjidnya. Lepasnya mungkinnya akan ada sedikit acara lain di masjid lepas daripada acara majlis perasmian tu. Atau antara yang kami dua dapat kongsikan lah setakat tu. Saya mau kongsi lebih-lebih dan juga nak ya. Petang kelak DJ LY akan kongsi lagi apa yang berlaku selepas tengah hari ya. Untuk laporan petang tu.
2: Okey, terima kasih Syaz dan juga LY.
1: Ya,
4: betul. Sama.
2: Okey, last kali kita nak berjalan-jalan.
1: Jalan-jalan dengan Syah. Di Bintulu. Hai Syah.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Ida dengan Bab.
1: Yep. Okay. apa cerita kita?
2: Lamaknya nunggu kita, yalah, kita berjalan-jalan.
1: Betul-betul. Silakan.
5: Jalan-jalan. Okey, baiklah. Untuk perkongsian kita bersama dalam cerita hari itu, dari Bintulu. Hari itu telah pun berlangsungnya Festa Layang-Layang Antarabangsa BIKF 2026. Dan festival itu sebenarnya bermula sejak 22 Julai yang lalu dan akan berlabuh tirainya esok hari, iaitu 26 Julai 2026. Dan malam tu hari Sabtu 25 Julai kita di pentas hiburan Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo BIKF 2026 akan bermula pada pukul 8 malam tu dengan pengisian yang pelbagai persembahan menarik yang menanti kita orang, antaranya tarian kebudayaan, persembahan artis-artis tempatan, pertandingan band dan persembahan artis album Iban dan macam-macam lagi. Yang di paling dinanti untuk malam tu, artis undangannya Gawen turut menghiburkan pengunjung malam tu. Dan malam esoknya pula adalah malam kemuncak, jam yang sama juga, dalam dengan pengisian yang pelbagai persembahan menarik yang menanti kita orang, antaranya tarian kebudayaan, persembahan artis-artis tempatan, pertandingan band dan persembahan artis album Iban dan macam-macam lagi. Yang di paling dinanti untuk malam tu, artis undangannya Gawen turut menghiburkan pengunjung malam tu. Dan malam esoknya pula adalah malam kemuncak, jam yang sama juga, dalam Gawen turut menghiburkan pengunjung malam tu. Dan malam esoknya pula adalah malam kemuncak, jam yang sama juga, dalam

10:10 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM. Segalanya untuk anda, Ekspresi 9.12. Jam yang kedua kita bersama menerusi pertemuan Ekspresi 9.12 untuk kali ini. Dan seperti biasa, temu janji kita setiap hari Sabtu. Pastinya rancangan Rock 876 akan dapat anda ikuti. Mendengarkan lagu-lagu rock pilihan untuk pertemuan kita pada kali ini. Dan anda boleh tapkan di ruangan komen di live Facebook kita, page Sibu FM. Segalanya untuk anda, insyaAllah saya akan bacakan ucapan dan salam kita orang. Dan mana yang minta diputarkan lagu, mungkin ada kesempatan saya akan putarkan juga. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pastinya hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda, Ekspresi 9.12, kita sajikan rancangan Rock 876 untuk anda.

0: Hai, saya Ali Terarosa. Dengarkan lagu-lagu rock di Sibu FM.
1: Yo, lagu-lagu rock di Sibu FM segalanya untuk anda.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Hai, saya Ali Terra Rosa. Dengarkan lagu-lagu rock di Sibu FM.
6: Yo, lagu-lagu rock di Sibu FM segalanya untuk anda.

0: Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua kena. Mon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu Ya, mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan. Sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Ya, 10.55 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siwa FM. Sekalinya untuk anda, Rock 876. Ataupun janji kita setiap hari Sabtu pastinya. Dan terima kasih untuk anda yang dah pun berkomen juga di live Facebook kita, page Siwa FM. Segalanya untuk anda. Dan pastinya kita akan terus bersama sehingga ke pukul 12 tengah hari. Jam yang kedua sekejap lagi akan berakhir. Tapi apapun, masih ada jam yang ketiga lagi untuk kita bersama. Jadi saya nak kongsikan bersama antara yang termuat di portal berita RTM. 322 permit kempen PRN Negeri Sembilan diluluskan, keselamatan terkawal. Sebanyak 322 daripada 345 permohonan permit bagi penganjuran ceramah dan aktiviti politik sempena pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 diluluskan Polis Diraja Malaysia PDRM sepanjang tempoh 18 Julai hingga semalam dengan situasi keselamatan dan ketenteraman awam di negeri itu kekal baik serta terkawal. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata semua program dan aktiviti politik dipantau bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata semalam polis menerima 69 permohonan permit dan kesemuanya diluluskan. Dalam tempoh sama, polis turut menerima 2 laporan berkaitan insiden yang berlaku dan membuka 2 kertas siasatan membabitkan kes khianat dengan api mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan, selain satu kes disiasat mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Secara keseluruhan, sepanjang seminggu tempoh berkempen, PDRM Negeri Sembilan menerima 16 laporan polis dan membuka 11 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Dato' Al-Zafni berkata PDRM akan terus mempertingkat kesiapsiagaan, pemantauan dan penguatkuasaan sepanjang PRN Negeri Sembilan ke-16. Semua pihak turut digesa supaya mematuhi undang-undang serta menghormati proses demokrasi bagi memastikan pilihan raya berlangsung dalam keadaan aman, harmoni dan teratur. Baiklah, dah pun 10.58 minit pagi. Kita akan kembali bersama di jam yang ketiga dalam ruangan Intratips Siwa FM. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami.

teruskan bersama dengan kami melalui ekspresi CFM 9.12 jam yang ketiga kita bersama. Saya akan bacakan ucapan juga salam daripada pendengar, komen-komen di live Facebook kita page CFM, segalanya untuk anda selepas ini.

0: Kini tu jadi trend. Nginang asuk pusak jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusak tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita? Binatang kesayangan, asuk kah, pusak kah, perlu divaksin tak? Untuk mengelakkan jangkitan rabies. Bun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

11:15 minit pagi. Seperti yang saya janjikan, saya nak bacakan ucapan dan juga salam daripada mendengar sahabat Siva FM di ruangan komen di live Facebook kita, page Siva FM. Segalanya untuk anda. Terima kasih Acai Chai begitu. Terima kasih. Kita ada juga Venus Juana. Assalamualaikum dan selamat pagi dan selamat bertugas di Jadin stesen Siva FM. Komen pemirsa setia dari kampung Sungai Biar Bakong, Baram Miri. Terima kasih Venus Jonas. Juga Rita Pilih pagi tu, selamat pagi DJ Din. Selamat pagi untuk semua rakan. Salam hujung minggu Gagai Ibrahim Takib di Melaya, Loli Kenaya Alanda Ganeng di Sibu, Roslin Jelawat, Julia Supi, Joshua Jos, Wela Nipan di Kapit Kabanku, Ngata di Selepong Tiga, engau semua ke ngelala aku ke, ya. Terima kasih Rita Philip. Juga kita ada siapa pagi di situ, Dublin K Baja. Selamat pagi, terima kasih Dublin K Baja. Acai Chai, banyak komen yang di situ, terima kasih. Sapian Podin pun ada pagi tu. Assalamualaikum Jadin dan selamat bersiaran. Salam untuk semua pendengar Siva FM, semoga sentiasa sihat. Amin, amin. Terima kasih Roy Kwang pagi tu. Selamat pagi hari Sabtu DJ, selamat bertugas panas di Seri Aman pagi tu, serta selamat ujung minggu. Ya, daripada Roy Kwang. Juga kita ada Dayang juga pagi tu. Selamat pagi DJ, selamat bertugas, salam ceria selalu. Terima kasih katanya. Baiklah, untuk yang lain saya akan bacakan, lepas tu saya akan kemaskinikan lagi ruangan komen di live Facebook kita, page Siba FM. Segalanya untuk anda, anda boleh terus berkomen di sini. InsyaAllah masih banyak masa lagi untuk kita bersama, dan saya akan bacakan ucapan kita orang. Jadi terus layan dan dengar lagu-lagu yang dah pun disediakan. Ekspresi 912 Siba FM, Tegepang Badadang.

Yes, Melasa 29 minit pagi waktu ini saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zon 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Belengian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapi dan juga Song. Maksudnya waktu solat pada Zuhur 12.41 minit tengah hari, Asar pukul 4.04 minit petang, Maghrib pukul 6.48 minit petang, Isyak pukul 8.01 minit malam dan Subuh pagi esok 5.19 minit pagi. Bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Keju, Lau Bintangor dan juga Rajang. Zuhur 12.43 minit tengah hari, Asar pukul 4.06 minit petang, Maghrib pukul 6.49 minit petang, Isyak pukul 8.02 minit malam dan Subuh pagi esok 5.22 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zon 6, Kabong, Ninggal, Seri Aman dan Kelili, Lubantu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban dan juga Tebak. Zuhur 12.44 minit tengah hari, Asar pukul 4.06 minit petang, Maghrib pukul 6.49 minit petang, Isyak pukul 8.02 minit malam dan Subuh pagi esok 5.23 minit pagi. Itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Laju je kita kak. Nak pergi sini ya.
1: Hai, ngak kak oninggal. Pak Haji Lee laki kak ajar senah. Ha? Kita si ngakak kak.
0: Hai, Pak Haji Lee.
1: Out lah.
0: Ay, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas tek kak?
1: Eh, biar tak ada-ada. Pakai
0: motosikal ya tek.
1: Eh, salah orang kali.
0: Bila hanya ninggal?
1: Belum lama juga kak Isah pada dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay, ay. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Eh, lainnya mesej ya? Gagu nam yak tu.
0: Ya, kita eh. Ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok. Kita dah ditahannya. Ya, aku nak kontor tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakangan kita, teh, kak. Orang telefon dengannya. Sekalinya nanya anak kita mada. Kita ngagak orang ninggal.
1: Oh lah. Ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton ya.
0: Eh, dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, kak.
1: Ay, siapalah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ay, ya, kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak lumak umur, orang tua ya.
1: Ay.
0: Sempat menuhulah maki batang kayu, bukan maki besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut tajak si tak rumah ya.
0: Ya.
1: Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita. Taklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebang, kecoh bolehnya, kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliknya kakak tak?
0: Eh,

0: Sayangi jantung kita.
1: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain adalah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

Ya, 11.51 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibar FM. Segalanya untuk anda. Menuju ke penghujung pertemuan kita ekspresi 9.12 untuk hari itu. Jadi saya nak bacakan lagi lah antara ucapan yang ada di ruangan komen di live Facebook kita, page Sibar FM. Segalanya untuk anda. Terima kasih Cing Suni, jom layan Sibar FM katanya. Kita ada juga Tubenet pagi tu, selamat pagi DJ Din, selamat berkonti panas terik hari kami di Supit Baru Wak Pakan. Pagi tu DJ nak request lagu Bungai Tumbuh Berduri. Khas untuk diri sendiri dan rakan-rakan AB yang mengenali diri ini katanya, semoga terhibur. Naknya terima kasih DJ Din dari Tubenet. Terima kasih juga untuk kita Tubenet. Juga kita ada Nuriwi, enaknya makan rojak nanas, hari itu cuaca terasa panas, hitam kulitnya si ikan keli, dapat seekor di pinggir kali. Ekspresi muncul kembali bersama DJ Din, si pengendali. Salam berkuah untuk Haji Hasnah Haji Ibrahim yang sepi, Abang Noah di Sibu, dan Mariam Abang Hasan di Mintangun, Hajah Rubiwi, Ya Mustafa Wi, Mary Ayo, Mas Mas Junaidi, Farida Jo, Rosni Kuseri, Cikgu Rostani Haji Bujang di SK Abang Leman Kabung. Kain berlipat di atas peti, malam ini pergi ke pasar, rasa tidak tahan di dalam hati walaupun jauh, suara aku dengar air sirap buah jambu. Terima kasih, senyum selalu. Terima kasih juga untuk kita Nuriwi dari Kampung Ilis, Talang Serike. Okey, mesti silap saya nah. Kita ada Gramong Anil Grinang, selamat pagi DJ Din, dari Julau panas cuaca kami pagi tu, minta DJ mainkan lagu sebarang lah hari CD untuk adiknya Dr. Jongka Grinang di Unimas Kuching, Penghulu Belawan Grinang, Esten Sunai Gramong, Apai Amoy, Lumi Janggo, Cikgu Moses Gangga, Indai Boni, sebilik di kapit, dan kepada yang mengenali dengan ucapan semoga sihat sejahtera. Hendaknya DJ, itu saja. Terima kasih Nyak Ari Gramong Anil Grinang pagi itu. Okey, terima kasih James Mila, selamat pagi juga untuk kita. PM Sembayan Jenau pun ada pagi itu. Terima kasih. Baiklah, nampaknya sampai di sini dahulu tugasan saya bersama dengan anda. InsyaAllah kita akan bersama lagi di lain masa, di lain ketika. Semoga anda berbahagia selalu. Hendaknya walau di mana jua anda berada, apa jua yang anda lakukan, semoga oleh kejayaan. Baiklah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mentani. Salam Surat Kumajumamur. Bye-bye.

Selamat tengah hari, bukan lagi aku Daniel Stephen. Berita tengah hari YFM. Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU nang anda empelita ngau oleh orang diterjun ke sungai Ari Atas Jematan Darul Hana bakati viral ba media sosial. Ba sebengkah penerang di BKU madah ke Sidang Mega nang anda bertendu ngau oleh di bersetu lalu udah ngagak report polis. Hari baru Seksyen 268 Penekot oleh di berketuk tahu dipadah ke ngacau pengelantang ngau penglikun orang mayuah kelimpah hari ting nyai ke nama infrastruktur ke nyadi lambang menggeri Kuching. Mansia mayuh akan mu pasal isu tu tau ke ngelala siapa orang ke terjunnya udah dipinta ambil ke data nolong pansia perkara tu. Mansia mayuh udah dipinta berjimat ngau email penipu ti dipadah ke Ari Sarawak Energy ngau syarikat Sesko Berhad. Penerang Ari Sarawak Energy madah ke sidak nang nadai ngeluar ke phishing emails atas nama, jenama tau ke identiti pengerja pengawas sidak. Sidak Mega nang ndak minta orang mayuh madah ke password, password sekali ke kena tau ke penerang diri ngena email. Orang mayuh Mega nang ndak dipinta berbayar ngena akaun orang siku-siku tau ke bansa akaun di ndak dikemenar ke. Sarawak Energy dia tu benung ngemata ke perkara tu. Lalu dekat berjalai ke atur dipatut kena mutar ke perkaranya. Dalam dunia globalisasi kemayar itu, identiti asal raban bangsa patut ditahan ke ngemik kena pupus laban ubah pemansang. Nyalai pengerami bakar barang regata patut semampai di Kelati ke serta digagak nyadi ke Pelasar. Dikena ngempuang ke rakyat Ari Popo Raban Bansa ke Diau ba Siti Siti Nur. Kaban Konsel Negeri Sitat Telang Usan, Dato' Dennis Ngau, madah ke pengerami nyamega oleh nyawa meransang orang rebat baru semampai temegah hati ngau jaku, adat, budaya ngau pesaka bansa sidak. Baram regatanya ukai semutik pengawak berambi ajak yang megak nyadi ke sejarah ngau pesaka bansa sidak. Yang maksud ke Jakarta lebuh ke berjadi renggat ke penudi benar pekit bintang baram regata 2026 ba dataran marudi. Pekitnya ke dipasuk 7 ikut orang ditabur ke terus Ari Pelasar Digital RTM. Tika semifinal pekir tanda ngau lagu Melayu asli ke diatur ba Ditar Putra University Malaysia Sarawak Unimas demalam. Dekat ngepun ke pengerami tanda ngau lagu Melayu asli ke 36 Renggan Zon Selatan. Programnya ke diatur nyentuk ke malam. Ditagak ke dekat diguluk Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengerami ninting tawannya ke diatur Konsel Seni Sarawak MSS dekat Dur 10 ikut orang pelaban bak kategori Lagu Melayu Asli. Kelimpah harinya 8 raban tanda dekat bersatup dalam 2 kategori ianya tanda asal ngau tanda kreatif raban bansa asal. Pengerami nyamega dekat nyadi ke Pelasar, dor ngiga orang baru ke bisik pengelan dia. Kelimpah hari ti meransa mansia mayuh rindu ke seni tradisional serta milih orang ngari ke zon selatan berpekit renggan menua Sarawak. Sembilan belas ikut orang, ianya 10 ikut kari ngau 9 ikut kariah. Bisa ngau masuk pekit macam Al-Quran, renggat pelilih menua Bintulu. Kaban Konsel Negeri Sita Jepa Iskandar Turki madah ke programnya dekat nyali ke Jalai, dikena orang ngangkat ke pemerhati hati sida, berkawal ngau Al-Quran. Pekitu di berambai ke Jaku Umah Maju Makmur dan senutuk benar. Ngau pengawak tidakkan nampak komuniti di setimbang hari sukur fizikal, ekonomi ngau rohani. Gelar kari ba pekitu pulai ngagai Abang Hakimi Sarizal Abang Jasmani. Lalu gelar kariah pulai ngagai Aina Yasmin Natasha Abdul Aziz. Ba kategori orang tuai umur Nanuan Tini boleh gelar kari ke pemandu nyulut. Lalu Hamdiah Tini boleh gelar ke ba kategori kariah.
Tenaga kami nabur ke berita RYFM, berita tu di Dusun Nur Akila Abain, lalu di Salin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nampak sejarah lebih mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu ba pengelama 50 jam tu berengki hari 23 hari bulan 7 nyentuh ke 25 hari bulan 7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Tumegak, Direktur Opis Penabur Sarawak, Nur Hayati Ismail, menerima setipikit pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tinyempung ke lagu pantun, begendang, bertanda serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bamayuh pupuraban bangsa di Sarawak Ngos Sabah baka Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, kada Zandusun Jauh Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pemesai tidak berbahasa sama anggup tanda dimujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak ngau Malaysia mayerti di Besayagi.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesley Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Mahkam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban. Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejakung, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Bakal perahu kayuh ngau powerboard, Ngopekit Prau Berias, konsert pepaduan Malam Kebudayaan Ngopekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai Pepala Mayuh tau keprarakan kebudayaan. Anting meh pekit Bintang Baram Rikata 2026. Pak Dataran Marudi di dekat Ngericah Kagip Ngeram itu. Buang pekit Lumba Prau Kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Program Rundown Minggu tu. Minatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika randau. Nabaga Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Minjang hari 6, jam ketubah, nelal tengah hari.
4: Kita sudah sedia. Kita sedia ke kamu sapa juara capa kenyalah minggu tu. Sapa ketika ngepi surat kabar, ketawa ngau kami.
5: Alah,
6: dulu. Yalah, dulu.
4: Lagu ngau kami,

0: Begulang kami nak bekas stesen hari nak pukul 1 yang ada hari buat YFM.
1: Lagi berenang sebuah ya.
2: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu pedak. Kita pun nyawa belakang.
3: Aku andal lemah. Laban sehari tu kejap sih. 2 kejutan.
4: Perina yo.
5: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
1: Ingat ke pengari kita di Limbang. Maka ke tengah hari tu.
5: Awal.
2: Itu kini. Kalau minta orang bau.
5: Bisa ya bala tu. Itu kini
6: sama pagi.
7: Awal jadi kira ke duit macamnya. Kira bisa orang bau.
2: Kek kita. Sirap norak.
0: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban. Ni tengah hari 6 pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

0: Okay, selamat dengar, selamat dengar ke YFM. Kita ke baru dengar ke YFM. Kita ke baru masang radio, baru nebang radio. Nangi radio ni kita oleh ke boleh dengar radio YFM. Engkanya boleh dengar bak channel Astro 871 serta menggabar frekuensi ke semak menua kita. Engkau menggabar RTM Klik. Selamat tengari, selamat dengar ke kami, selamat bergulai dengan kami bak YFM. Okey, jadi hari itu hari 6/25/7/2026 kalai ba hari 6 tu bakal selama kita dekat bergulai ba randau minggu tu ditangkan kengau catat kenyalang. Udah tu lagi. Okey, jadi hari itu bergulai aku dan Stephen dari YFM di Kuching di tu, lalu aku dekat bergulai kau pengeluar program ke Bukai ke dekat bergulai aku dalam tempoh lebih kurang 3 jam tu nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari. Kita ke utara menua Sarawak dulu. Siapa? Aku dah nemu siapa. Kita megapan dah nemu siapa. Yampu pun dah nemu siapa. Yampu. Siapa hari limbang?
1: Hello Neil.
0: Nadai siapa nyapa?
1: Selamat hari. Nadai siapa nyapa?
0: Dah beranau dua.
1: Apa berita? Pagi tu tak ada daga.
0: Bukan merarau nama paginya.
1: Oh, ngameh. Merarau bedau punya.
0: Bedau mak yang kita pembawa ke merarau.
1: Oh, ngameh. Tu, dia baru berengkah dengan hari ini.
0: Ngede, merarau nak merarau apa? Pukul tiga lagi, mah.
1: Ya, meh. Nyokau kayak merarau kini lagi.
0: Nama ni?
1: Merarau pukul tiga.
0: Meriril.
1: Lain macam ni. Meriril.
0: Nah, nama dah benda bisa nama pukul 3 nya benda goreng agak nama neng kan yang makan lemai kini.
1: Okey gak.
0: Gaya hari di mana?
1: Gaya hari itu bagai selama hari panas di Limbang. Oh, jadi nama berita kan ya?
0: Gerai, gerai.
1: Laban baru ke terubah engkau nganuan ba
0: sike.
1: Seretong ngelah tengah hari nah. Oh, sike lagi meh.
0: Nah. Kalah don.
1: Kalah leh.
0: Tahun tu engkau cerubah apa bako?
1: Tahun-tahun minyak ini. Oh, dah kalah sorry.
0: Kalah. Tahun lepas. Tahun tu engkau cerubah. Baru bulan tujuh tu. Baru ke cerubah ya. Okey. Okay. Kita ngagai Miri dom.
1: Ya.
0: Miri tu. DJ B. B.
2: DJ B.
0: Nama berita
2: ada tu Neil. Pernah capuh kami tu di Marude Sarito. Benung pekit nama tu Prau Bekayu.
0: Berang itu orang nampi.
2: Oh, dah ngetu tadi laban baru dah meniang ke nama tu tadi kita impu Premier Sarawak baru dah ngerasmi pengawal kita Bek Sarito Neil.
0: Aku ingat tetap gembang yang aku tu kata dengan ni gandum dia.
2: Bagaimana?
1: Ya, penggemar baru tu.
2: Mana tu? Neil? Dari Miri kini?
3: Feedback hari
0: ini. Ya,
1: dari Miri betul.
2: Dari Miri ni. Okey, nengawak lagi tim kami di MC atau lagi ngatur ya?
0: Ya. Bisa waya ke baru-baru kaki dia. Tahu cabut. Anak kita. Dia ke mana merah ni? Sementara kita ngadu kita dia. Kita kaya bi dulu dulu bi.
2: Iya.
0: Kurutuk dulu mikrofon tu bi.
2: Oh. Terlepas ditutup mereka milih bi.
0: Iya. Kasih sama kita. Nengawa. Cabut buat mikrofon tu sama bi. Okay, kita bi dulu. Hello bi dulu.
4: Hello Neil.
0: Hello Yon, apa berita Yon?
4: Mana?
0: Bisa dengar Bip bergembang? On Koto tu bergembang baru. Tutup Bip. Tutup dulu.
2: Udah tutup.
0: Kono tutup dengan diri tu kan? Sarito, mana gaya Rion?
4: Kak bermuari kan ni lah Koto. Rindang medak gudi berluar kebenaran ni. Lepas nari konti kita itu tadi. Uleh medak dah.
1: Uleh pedak lah Yon.
4: Uleh.
1: Raminda kita dia lah.
0: Dini ke?
1: Rami.
0: Oh. Bisi ribut kebalan ya Yon.
4: Apa ditok meh?
0: Ketika. Lagi terusnya. Nak ke kau bapak dan bilonnya?
4: diterus ke tang ikon BIKF kita inya King Kongnya udah nadai menya nanti kita mendak ba media rama deh nemu kita King Kong ke besainya
0: ni nya
4: kita bisik ba ikon BIKF ba bintolo di tong
0: nadai ya ya
4: awe ke besainya
0: dah pukul ribut
4: kena laban ribut nyu kanya pecah kini angin dengan nadai ke kini
0: nya rusak
4: ya rusak. Ngarap ke nadai beribut lagi laban mayu aktiviti ke ngerinduk kati baka glamping. Nanti kita nemu teh ke glamping. Baka ada ke camping ya. Menung diatur atau ba lasar kenyalan dia.
0: Tiga hari raya tu. Ya. Baka camping sedar dia.
4: Ya, camping masih dah ya. Itu lagi ambias tu lagi. Nguji, nguji nyinguak tu lagi.
0: Oh. Gak dia ni, Yon.
4: Awak medak orang.
0: Okay, ngerau ke Mujur Mayon tajak pan gayari.
4: Ya.
0: Nyam tadi buka ke
4: beribut.
0: Oh, bisa viral ba media ramanya tadi. Kati namanya.
4: Tekebu atau apa nama namanya ba semak kami din. Ba menua batu, batu apa ni ba jalai kami kin meh. Bisa atap ke sekedaknya tekebu.
0: Ya mak pendak ko ya ke tanyanya. Segi amannya ni yon.
4: Nya amat ukai ke di viral baka ke bisik orang ke viral bisik sitip. Pelabak aku nemu nuanya nil ke di viral orang ke namanya nyungoti yang tiang yang tercabut. Okay, kayak bermula kita itu anang nakut ke orang mensia mayu. Anang anang namanya anang nyandung berita ke tak betul. Masih tu lok mau tay.
0: Engkau mula menua bukainya tadi. Tang ya mengenai dan tentu ke kita anang dia bawa bintulonya. Kita dia akan mau tay amat ngah bola ni Yon.
4: Ya.
0: Okay Yon, kita ngagai sibo. Hello.
5: Ya, Nana di Sibu.
0: Apa berita, Nana?
5: Ya, mana berita di Sibu, hari panas kami di Sibu sehari itu.
0: Okey. Nama dia katanya aku, okay, Nana.
5: Nana.
0: Udah makai?
5: makai tengah hari berdawa nyebut pagi, udah.
0: Mayuh tak nyebut, Nana?
5: Oh, macam ya.
4: Aneh nanya, Nana.
5: Aneh nanya.
0: Nanda itu kena dah, Nana.
5: Oh, ya tentu mau
4: ke nama? Renggat kedua.
5: Ah, tu temu bola tu paham paham. Memang yang sedang kaya.
0: Lada lada.
5: Udah tertengan bola dan tu tulis hatinya.
0: Ya, kita ikuti nama ni reward dah reward ngaji drimpo.
5: Ama harus
4: reward lama.
5: Nama tak kempampa.
0: Umpa saya okay.
4: Kasih kenyawaan,
5: kasih kenyawaan. Jadi pada kita rasa kegariannya udah mak boleh makai sudah nauli.
0: Kadang nyawa boleh makai empa aja.
5: Aau. Kadang nyawa boleh makai empa.
0: Ya, nak ngalau ya.
5: Ada yang empat kubat aja.
0: Yang nomor dua nya. Lain dah lah laut nah.
5: Ya, ya, ya penting nyawa penting deh.
0: Asal mah puas ne.
5: Kasih kenyawa deh, amat mah puas. Dia makan teker ke ati. lah, apa okay. Nyun ada ngelai lah. Nama terkena ngunyah ne.
0: Aku ngelai pelesu mah. Oh, nukai jadi halangan ya. Nak boleh nak geng kau makai, nak deng leh. Biar ngelih plus.
4: Okay. Nak blender, so blender dulu.
5: Ayah, ini makan bubu.
0: Okay. Okay, kita isteri aman ni, Bin. Bin?
6: Oi.
0: Apa berita, Bin?
6: Berita mana? Panas berlama kami di isteri aman itu.
0: Ah, mana belama sama Maki tadi. Kucing itu lebih kurang apa aku bengkai hari ini untuk Jawa.
6: Ya.
0: Serita udah, ya, udah nyeput pagi tadi.
6: Pagi tadi udah. Dia tempai. Tiga, ya, udah kediri itu. Nanti kak nyamah tak kediri. Ya, tiada dua atau tiga. Bisa, ya.
0: Lemal.
6: Lansau kaki.
0: Sehingga kak, pada singkang nama kita dia kediri, Nabiyan.
6: Ya.
0: Makai pun ni lembau-lembau masa makai ni biar
6: Tika Jeput Tengah nak.
0: Ya amat.
6: Bisa hidup Dominik nyangkong kau.
0: Apanya Ben?
6: Bos dom ku selalu nyangkong kau kako.
0: Ya. Gede bukannya gedom.
6: Tak ada banyak.
0: Gak ikut mana gede. Dah banyak.
6: Oh dah banyak. Awak ke?
0: Okay, Ben. RMT Randau Minggu tu. Terus gagal kita di Sri Aman.
6: Okay. Sebenarnya kenang King Kong. Tadi kasihan dah King Kong. Nah, ya. Nyau degi liang orang. Kemarin.
4: Sebenarnya.
6: Ketika bandingnya bukai. sa jugam ngau rimau age.
4: Age pelabak kena dai ga ninga sedak madahnya minat kebesainya ja meh ke namanya ke bakal balat bakal.
6: Oh, ik kebesainya kepilih sedak eh. Okey, terima kasih.
4: Kasih baru menyelak ya.
6: Oh, terima kasih Teacher Yon. Selamat ngari ngagai semua kita. Kita lima, Daniel, pihak mega Ponana, pihak mega Yun, Brenda. Okey Brenda Dian, orang baru dek.
0: Orang baru nih.
2: B. Gerai. Agi pisi bergema tu ni.
0: Agi. Agi.
2: Agi.
0: Agi pisi.
2: Agi.
0: Kati dengar Dian.
6: Agi. Agi pisi.
2: Agi pisi. Lapan kami di tu, nada ika pisi bunyi.
6: Ada tu okey.
0: Dah okey. Ah, dah okey okey. Jacob ya.
6: Nana kena kulit de malam yon. Eh okay, salah. Kulit. Brenda. Kulit kebeliak kemarin.
2: Apo semina ulen ingat sedoai ketawa jatuh bin na, nama tadi. Oh. Laman penuh bisi penanggul kami di
6: to. Okey okey okey nana ngawa. Lagi kita berandau mana baru.
2: Okey okey.
0: Kau tutup dulu debi.
2: Oh, Neil.
0: Dia boleh kendiri.
2: Nama nana kemarodik kita Neil.
0: Nah, nana dari jauh. Dia sempat ke gawah dah. Bukannya jauh, aku dia jauh mana?
2: Bisi kunti ini tu nya. Kau nyepet dia.
0: Jauh mana, bi?
2: Okey, bi.
4: Kau hebat tu lo.
2: Kau.
0: Kau.
2: Kau Yuan. Kau yang jauh nya.
0: Okey, Ben. Tu.
6: Okey.
0: Balik mana yang kami kebelian kau tadi tu dulu, Ben. Terus kita apa, Ben?
6: Terima kasih ya, ngagai kita lima. Selamat tengah hari ke sekali lagi ngagai semua balap ninga kemudian kita. Jadi ke sekali itu YFM Seriaman jadi yang ke bab program Randau Minggu to lalu topik ke debai hari Sarawak sejarah ngau pemansang menua kita sekumbang ke udah megai menua dirimpu perintah dirimpu. Jadi hari Sarawak tu balap ninga sebengkah hari-hari ya kepatuat pihak megamruan dikingat ke genap peranak menua kita Sarawak itu disambut 22 hari bulan 7 nintiang tahun bak Sarawak itu megap kita ingat ke hari keterubah wilayah Sarawak merintah dire. Jadi niang tok nan niang pehen sri ada nan satem lebuh yang jadi kepala menteri menua kita Sarawak mayanya udah datak 22 hari bulan 7 nyadi hari kena ngintu hari Sarawak. Hari itu udah digazet perintah negeri itu nyadi hari misi berengkah hari tahun 2026. Lalu sambut keterubah ianya 22 hari bulan 7 2016. Lalu kok niang tonan mayanya hari itu di rami kena ingat ke pengawak pemesai-pemesai menua ti dulu bebenar ngulih kekuasa merintah menua direk. Lalu tonan minak ngau nyambut hari Sarawak batawan keterubah ia disambut ianya batawan 2016 laban ia udah nadai lesi bebadi layak sulai 11 hari bulan 1 2017 bak pusat jantung Sarawak nyadi nyentuk ke dia to mensia mayu hage besibil penemu sentang reti ti benar nama hari kedekumbai hari Sarawak lalu ko premier menu kita Sarawak jam dia to yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pengawak berandau kerti ia kebenar hari Sarawak ndak tulih ke pengujuang ia. Entik sidak ia kengembuan penlebak bab karato belak mantai ke penemu direk. Sama ngayan ke penau ia ke dikemisi ngati ke direk belama ndak berserakup ndak sepenemu. Lalu pihak megak kuya awak ke pakar-pakar sejarah berjurai ke pakarato lalu kitai patut berasai bertuah laban uliah ngintu hari Sarawak hari terpentiang bab sejarah perintah negeri itu. Tulih kekuasa merintah direk dia tu ko Premier Sarawak nambah nyalai berserimbai ngau nyerombak hari Sarawak 2026 berambai ke Leka Jakok Sarawak Maju Makmur segulai sejalai aram ketai belak ngenang tipan jalai jerita penumbuh hari Sarawak pihak megak pemansang menua kita Sarawak dia tu bekau dah 63 tahun merintah direk. Jadi kita ngawak ke YFM Kuching lansak sekedar jerita lama penumbuh menua kita Sarawak. Okey, agak Daniel di Kuching.
0: Okey, ni boleh bayar lagu ko Nebin. Macam tu je Nebin.
6: Oh,
0: okey. Kenang pasal penumbuh menua Sarawak tu nih. Jadi, kenyawari kurun ke-15 Kalai Sarawak diperintah Kesultanan Brunei banyak. Lalu pada tahun 1841 dia pemesai Brunei di Sarawak minta bantu James Brooke di datai dari England. Kalau yang minta bantu nyawa itu ke serang bala orang asal Sarawak atau ke pribumi Sarawak tinggai ke perintah Brunei mainnya. Jadi dekat timujo nyawa perintah Brunei di Sarawak, dia Sarawak diserah ke ngagai James Brooke atau ke dikangau Raja Brooke ya udahnya. Jadi maya tu James Brooke mina nguasa bagi kesatu aja sebenarnya tu tadi ti ngermai ke kuasa ya ngagai bagi menua bukai nangkan kenyap. Jadi perkara tu ngasuh orang asal Sarawak atau ke bala dayaknya tadi maja angkat laban perintah tindak dipersetuju ke sidak merintah menua tu. Jadi perkara tu jadi beratus-ratus tahun lalu jeman raja-raja berani bala pelima Sarawak Iban Megak mata bala diri angkat ngelaban Brut. Lalu pengudah ambis Perang Dunia Kedua dia Sarawak dikuasa perintah Sedadu British di nyadi tanah jajahan mahkota Sarawak atau ke dikuasa Inggeris meh ia kemegak dikumbai Crown Colony of Sarawak. Nyadi itu dipegai British dari tahun 1946 nyentuk ngagai 1963 sebedau penumbuh menua Malaysia. Jadi bantah hari rakyat asal menua itu meruan di pejalai ke penyarut bisanya di Ken Kia minta merintah diri di menua itu ngai ke Colonial British lagi. Lalu danya Sarawak mujo tulis ke kuasa merintah diri berengkah hari tahun 1963 22 hari bulan 7. Lalu ngau nombor ke Persekutuan Malaysia 16 hari bulan 9 1963 bertahun kesama. Lalu ditangkan ngau mega Alexander Weidel Gubernur ke Peludi Perintah Koloni di Merintah Sarawak ninggal ke Astana ngenak perahu borak merakak Sungai Sarawak lalu ngagak simbolik nyerah ke kuasa merintah menua ngagai peranak Sarawak ba tanah seberai rumah Astana. Lalu pemegah tambai kolonial diturun ke lalu tambai menua Sarawak di baru ditikik ke. Lalu ditanggan ke ngau megah gubernur nyeri ke Niang Tan Sri Dato' Amar Stephen Kanoning Khan nyeri kepala menteri Sarawak di keterubah. Okey nyerinya sejarah di penumbuh ke atau ke penumbuh menua Sarawak bin.
6: Okay.
0: Lalu lagi bisik ke Tobin?
6: Lagi bisik.
0: Oh. Oh. Lagi bisik. Oh, oh. Sejarah nombor ke Malaysia. 22 yeah. bulan 7 1963 Sarawak rasmi jadi wilayah tibelak dengan nombor ke Malaysia. Ini dia ke Perambu Komiti di Dikumbai Suruhanjaya Kebol. Yang kawan keman lagi ke disebut kalai 2 bulan nangkan kenyak 16 bulan 9 1963 dia wilayah Sarawak Megak ditangkan ke ngau Melaya Sabah ngau Singapura mujur nombor ke Persekutuan Malaysia. Nyalai hari Sarawak dah disebut nanda ke menua tu mujur merintah derimpu nak dipegai kolonel lagi lalu diperintah menua tumpu lalu mujurnya disebagi hari wilayah di nombor ke menua Malaysia. Ini amai sejarah penumbuh menua Sarawak tu Ben.
6: Okay, terima kasih Denal di Kuching. Oh, rindu nak dengan nyawa Denal. Saya kelama sudah nanggau ya. Nama orang ke pedeg-degum tu. Okay, kita ke sekali itu terus ngawak ke Kristina di Sibu, YFM Sibu.
0: Aku Buang nampak tahu
6: tebak.
0: Nampak dah lama Ben. Okay. Nguji ke B dulu. B, berjakul dulu B.
6: Halo Brenda.
0: Dia berjakut lebih.
6: Ya dia berjakut ni berjakut.
0: Berjakut ya.
6: Nama suak.
0: Nama suak.
6: Oh.
2: Bisa dengar?
0: Ah, bisa dengar be.
2: Bisa.
0: Bisa
2: dah tahu ni.
0: Oh. Tadi lagi bergembang ke dengar be?
6: Nadai. Minat yang lagi jawa.
2: Jawa ni nyawa aku.
6: Oh. Jawa
2: dia pun dia. Datuk deh lagi.
6: Okey mana.
0: Okay.
2: Oh mana lagi. Okey. Ah nyak ya.
0: Sedingga bergembang bi kami dia.
2: Dito nadai ka bisik penangguh to Neil. Mana didinga?
0: Di ben aku asai ko gisi singa bergembang tu ben.
6: Brenda bergembang nuan bergembangnya.
2: Ah. Iya.
0: Nanti dia ben ben
2: aku ben. Bergembang.
6: Aku nadai.
0: Nadai.
6: Bisa.
0: Betul betul. Kita yang gabi bergembang, bi yang gabi kita nadai bergembang.
2: Betul.
0: Nengok, terus kerja, ngajak sibuk Ben Ben.
6: Okay,
0: sementara
6: sibuk, nona. Nuan terus berkenang ke program nyambut hari Sarawak yang sudah diatur di Sibu, tona. Yang sudah diatur di Sibu, tu tadi. Okay, terus ngajak nuan.
5: Okay, terima kasih ibu yang di Suriaman, yang di Sibu tadi berjurai ke Bersedan Tancara nyambut atau fakta menua Sarawak ya. Jadi saya ku acara kita nyambut dari Sarawak tu saya ku nyuka sama nindian tahun yang kita bisa pengawal atau kerikumai kita tadi upacara rasmi ya. Saya tanya buat ikas komuniti di semua pilihan menua kita yang kaum pengawal nikik ke bendera Dewan Undangan Negeri yang agak kita kita bisa dengar ucapan khas hari yang di Petua Negeri Sarawak biar megak macam-macam pengawal atas panggau untuk dikumai kita tadi persembahan kebudayaan lalu megak bisa menyukuran tadi festival makanan atau pameran warisan megak bisa diatur kelimpah hari pengawal bergelumuk komuniti biar megak berjalan berbala mayuh lalu megak bisa anugerah atau kedajah kebesaran rakyat Sarawak yang cemerlang megak bisa diatur. Jadi berkongsi dengan para pendengar kita itu Bin Daniel Flora Brenda Ngodum dia tonto dia sibu tadi udah nur kita ngatur pala nur ngintu atau kenyari tuai rumah ya nur ngintu hari Sarawak jadi antara pengawak kebisi dia tu bersama ngau ngintu hari Sarawak ke tahun tu tahun 2026 beramai ke leka jakuk Sarawak maju mamu segulai sejalai. Dia pengawal pemandang dari agensi-agensi perintah nyengkau ATM Sibu mega sudah diatur berengkah 3 hari berunggu yang 20 hingga 22 hari bulan 7 tahun 2026 tu tadi lalu kena ke tumuh pagi 21 hari bulan 7 biar mega bisa diatur Zumba pengarah kita di Sibu bisa ngau yang jadi ikut pengarah kita di Sibu bisa ngau Zumba maya tu enya puan KBR kita jadi acan ngau puan nama tadi penolong jurutera kita ini Etel Adreda deh. Lalu kena ke 22 hari bulan muak ke pagi temu pagi bisa diatur Unity Walk berengkah hari pukul 6 pagi lalu pengawak tu tadi sudah di sedak ke berjalan tu tadi sudah dilepas ke nya tuai pemegang menua Sarawak nya Tun Pehen Sri Wan Junadi Tuanku Jafah pada dataran Tun Toku Bujang lalu muak ke Lemai 22 hari bulan bisa diatur Town Hall Bergulangga Premium menua Sarawak nya Dato' Patingitan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Haji Openg Pak University Teknologi Sarawak lalu pengawal diatur malam kena ke 22 hari bulan ianya pengawal bergelumur berbelamayuh atau ke dikumai tadi perhimpunan hari Sarawak serta konsert rakyat megak bisik diatur nyerombak ke ngintu hari Sarawak di Sibu api lama tu tadi. Jadi kita berkongsi antara fakta bukai menua Sarawak ianya keterubah tadi kita di menua Sarawak tu tadi kaya ngau mayuh macam pesaka asal atau kebudaya laban kita di Sarawak ngembuan lebih hari 40 kumpulan etnik ya belak bisik ngembuan adat asal di Rimpu jakuk serta ngau nama tadi main asal ya jadi mina bisik di menua tu lalunya tadi semua kita ke dia di menua Sarawak tu tadi kita di musa kita tadi mungkin kurang maya pupura bangsa ulih berserakupnya di anak menua tu. Jadi kedua tadi bahas tentang pemanah rampak menua atau ke sistem biologi dia hutan hujan Borneo atau ke kampung galau terbilang buat seluruh dunia ambil kebanian buat gunung muluk ngolajak entimau biar megak kita bisik rumah panjai ke dikumpai kita ikonik komuniti pribumi di menua tu lalu biar megak kita ngebuan flora ngefauna di mana ya ke tautnya di eko dagang temuai ke dikerinduk temuai di serata dunia ke alai mayuh spesies jelu di dekat punas hidup biar mereka ambil kebandingan bakal sidak mayas atau ke burung nyalang atau ke jelu kebukai ya biar mereka jelu sikap unik di Sarawak mereka di kemata dijaga ngembuan ngambil kesihatan tadi meruan di pedak ke rebat dudi ambil kesihatan tadi nak punas ya ketiga tadi bahas tentang festival ngapengrami Jadi antara festival tak pengami kebisi datu di Sarawak yang tadi di kumpai kita Rainforest World Music Festival, pengami gawai daya serta pengami tim mandang ke pesaka budaya adat asal, adat ngamain asal kumpulan etnik di Sarawak. Pihak mega bakal disibu kami bisi menyukuran tadi BCF Borneo Kacau Festival dah. Lalu pihak mega dalam pengrami Takah Festival tu tadi ia bolehnya rakup kagi komuniti sama belak berbahasa Pengandiri, berbahasa ke pengarap Pengandiri ngau adat ngau main asal Pengandiri. Lalu keempat kemudian ianya bahas tentang ekonomi dia kita di Sarawak tu tadi ngembuan pengeraja asal bakal kayu minyak ngau gas penatai pemisik ti menyekurang penting ke penumbuh ekonomi kita di Sarawak. Lalu Sarawak mega aktif memayuh kage penatai pemisik ya hari ngewansang ke perkara dagang temuai bertanam tupik serta bergagak ke memayuh macam barang ke pengantang menua nitih ke segang pemansang ke maya hari. Okey, hanya tadi hari kami di Sibu.
6: Terima kasih ya Buah Nana.
5: Nama main lagu kita ni Buah Nana.
0: Minta
6: ni Buah
0: Nenggak lah Bin. Kan nyelepak, nyelepak baru Bin. Ngangau ke B dulu, nguji ke B baru. B?
2: Okay. Give it nanggol.
0: Nah, dah dengan aku dah okay tu Bin. Kini okay. Okay. Nah?
6: Okay.
0: Nah?
2: Udah mana?
0: Udah mana? Puji Tuhan.
2: Puji Tuhan. Kira panjai, kira boleh panjai meranau kita lagi.
0: Boleh, ada tak pukul 6 lagi, B.
2: Oh, kira kena orang perau kita tadi.
0: Okay. Ben, terus ke Ben.
6: Okay, terima kasih ya kita di Sibu, Puan Nana, dia atau kita merawat ngagai Puan Sharon kita di Bintulu berkongsi ke penerang kati kau kita enggak oleh Sarawak tu. Di Pembasa ke, di Kingat ke. Jadi kita terus

0: Datuk dari Perintah British dalam tahun 1963. Jadi hari itu pemadu besar reti bak kalender menua Ketai Sarawak. Ia megak simbol penegut kawul komuniti di pupu bangsa di menua Sarawak sekali ke Malaysia serta pengerami penyerakup bangsa budaya pihak megak nyadi ke pesaka menua. Arinya menua tu megak terus maju pemanah rampak menua uliah ditan pengaya pesaka budaya bangsa dijaga serta ekonomi menua dekat tegap. Jadi tu meh kena kita ya uliah mata temuai menua luar, temuai kita serta uliah beranak ke pukuk bak menua kita di tu. Jadi tahun tu 22/7 tahun 2026 ianya hari 3. Lalu ya hari pemisi atau ke cuti umum di Kas Negeri di Selampur menua kita Sarawak. Ia megak di GZ hari baru ordinan cuti umum Sarawak. Jadi ya semua opis perintah ngos kula megak ditutup. Pengerja pengawak sektor swasta di Sarawak sigi boleh cuti bergaji. Pihak megak bank ngau pejabat pos di Selampur Sarawak megak ditutup. Lalu hari pemisi hari Sarawak tu minat dipercalai ke bak Sarawak di tu aja ia nak nyengkaum negeri Bukai bak Malaysia. Lalu bak tahun 2016 dia kepala menteri menua Sarawak mayanya Pehin Sri Adnan Satem tau ke Tok Nan ngagak 22/7 tu tadinya di cuti umum di Sarawak. Lalu hari pemisi tu diwarta secara rasmi dalam tahun 2017. Jadi aku berkongsi megak tahun-tahun ti penting bak sejarah menua Sarawak 1841 ngagai 1946 dia Sarawak diperintah Brook tau ke Raja Putih. Udahnya tahun 1946 ngagai 1963 Sarawak jadi koloni mahkota British. Lalu 22/7 tahun 1963 Sarawak merintah diri. 16/9 tahun 1963 Sarawak ngau numbuh ke Malaysia. Nyak tadi Bin
1: namanya
0: nyak baru nyak baru nyu nikah baru kesal ku asal kelari ini nganya tadi param-param meh
2: ija nggak
0: bau timbal ne nakanya na kaki dah
3: udah oke oke ne oke mangin.
4: Okay, terima kasih Teacher Yun di Pintulu. Kita sudah mengenang tipan jalan cerita lama menua kita Sarawak. Di tok kita mengenang Sarawak kemari. Jadi terus kita yang ngawak ke Cikgu Brenda berkongsi ke info pemansang-pemansang menua kita di tok. Menua kita Sarawak, utai yang sudah digapai Sarawak jam di tok. Okay, Cikgu Brenda.
5: Okay, terima kasih Yubin. Lawam aku dikangau dengan Cikgu jam di tok. Okay, boleh dengar kita?
3: Boleh. Terang, Bih.
5: Okay. Oh, jadi terima kasih Cikgu Ibin sudah menyediakan topik kita untuk ke minggu tu. Ia berkawal dengan topik kita hari Sarawak ke dindu kita nintiang tahun. Jadi tu ngenang ke topik dikongsi ke kami di YFM Miri tu. Ia ngenang pemansang menua Sarawak 63 tahun ti sudah merintah diri. Jadi munyiko sampai Menteri Besar Malaysia yang berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof Mpai Lama ramai kejakuk hari Sarawak tahun 2006 tu Sarawak maju bakpur segulai sejalai hanya mai reti pemujur serta pemansang menutu uliah keamat ke dicapai hari genap rakyat tip serakup abad semua perkara. Jadi koya meka nambah ke hari Sarawak udahnya di simbol penekut penyerakup pengelantik pemesai penua serta julati genap komiti tip pupu bangsa macam jalai pengarap serta budaya tip meruan ibu ke penglikun serta pemansang menua. Jadi perintah menua tip betuai ke Premier Sarawak ianya Tan Sri Abang Johari Tun Openg negeri itu dekat terus mansang kelebih lagi bat sektor ekonomi kuasa hidrogen energi tip ulih di Kemaru apabila transformation digital pemansang infrastruktur moden pemega pengawak menegap ke perkara pelajar pemega pelajar ngolatih technical vocational talk ke TVET. Jadi pemega to bekal ngau ngena pemansang menua Sarawak. Pemansang menua Sarawak mega nyengkaum ngemansang ketikas penghidup rakyat. Model mensia serta peluang bersemekih bak semua perkara.

0: di Genap Rakyat Timur tu kelebagi rebak di dekat datai. Jadi ke situ tu inya industri penerbai bilun. Jadi nanti diperhati ke kita bisik medak kita bisik company penerbai bilun Kerimpu ianya Air Borneo. Jadi itu kena nyedia ke sistem perengka pengangkut langit terdekap dalam nyukung dagang pemegang penguat meranak ke pukul dagang temuai serta kawal ekonomi Sarawak dengan Malaysia serta dunia. Pemegang pada peningang kita pun bisik teknologi hijau tak ke gadung pemegang semiconductor dengan teknologi AI kemayar itu ke di lebih lagi kita ke nitih ngemansang kena teknologi AI pemegang aerospace dengan ekonomi digital. Oh, jadi itu mega bisik projek mega pemansang infrastruktur Sarawak inyak palan penyangkai bilun di Kuching ti baru serta lebih besar penyangkai kapal tasik dalam deep sea port pemegang pemansang model Mensia human capital development pemegang serta pelajar tinggi tindak berbayar untuk anak-anak Sarawak tindak pun pelajar beruniversiti Perintah Menua Sarawak berbidang STEM perubat serta undang-undang. Jadinya sekadar info ke dikongsi kami di YPM Miri Tobin apakah ya. Menang pemansang menua Sarawak di 63 tahun sudah merintah direktur. Jadi pelai baru di Sri Aman Bin.
1: Oh, terima kasih Breda. Terus kita ngawak ke
0: Bin dan nyedia kita kena minggu tu.
1: Oh. Dia tu kita ngawak ke Bos Dominic di Limbang tidak dekat kunci ke nama tengok pengawak kita yang kena di Rakyat Sarawak nyerombak hari Sarawak. Okey, terus ngagai YFM Limbang.
2: Okey, terima kasih Ben. Dia sudah nama tanya dia ke topik kita ke tengah hari itu ini bakal ngawak hari Sarawak ke baru di Indo kita. Jadi munyi ke tuai ke Megai Menua atau ke TYT yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar madah ke Menua tu enang lama sudah terbilang ketegar negeri di Wan Pupu Bangsa macam jalai pengarap serta budaya tamujo hidup sejalai berserakup ke pengelantang Menua. Jadi nyalai rakyat Menua tu patut terus nan ke penyerakup pengelikun Menua tu atau ke negeri tu serta meruan berbahasa kepangan diri rakyat Sarawak di Pupu Bangsa. Kuya mega terus bergulai atau ke bekerjasama nan ke pemanah kawal antara kita ngambil ke semua perambu pemansang mujur di pejalai ke Menua tu. Pihak mega Ko Sapit Menteri Besar Malaysia yang amat berhormat Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Amidi negeri ti terbilang ngau pemayuh budaya tu serta penyerakup rakyat ia ti Pupu Bangsa di Sarawak itu meruan nyadi siti ari jalai menua Malaysia berserakup. Jadi nyalai rakyat menua tu patut terus nan ke penyerakup ti tau meri empas besai ngagai pemujur ngau penegap bangsa serta menua. Jadi ku yang pemansang menua mega boleh ditentukah ari penyerakup semua bangsa serta rakyat ti bisi pengasai hati sayau serta ibu ke menua. Kelimpah harinya festival melasa pengerami pengawak mandang kada asal genap bangsa di menua Kitai di tu patut belak disambut tanda berbahasa kepesaka sesebengka bangsa di bisi bermenua tu. Jadi pengerami tinerima sambut manah di Raban Pupu Bangsa Mayora Datai mandang ke pengerami nyak nyadi pelasa penyerakup pemayak ngau pengelantang. Jadi perkara pelajar jadi pelasa ti berguna ke dalam nempak penghidup nebiak ga mensia mayuh jemailah menyenagi. Jadi alai belajar ke pengasah hati berbahasa serta rindu ke pangan diri platform keterubah kena nyerakup ke rakyat ti Pupu Bangsa. Jadi kita ti nyadi rakyat Sarawak mega patut menghati ngitang tambai menua Sarawak ibu petiwiku nyerumbak ari Sarawak di intu kenyau ari bulan 7 tu tadi tanda sayau patriotisme bahasa ke pengawak bala pemesai menua ti dulu berbenar ngulih ke kuasa merintah menua diri. Jadi pihak megah rakyat Sarawak patut terus nyukung genap inisiatif perintah menua dalam memansang ke penatai pemisi infrastruktur, perkara pelajar serta pemansang sosial ke pengelantaran semua komuniti. Dan ngira bangsa, jalai pengarap gau serta pengarap serta menua. Jadi nimbiak rebah baru megah diperansang berat merti ketipan cerita lama pemesai-pemesai menua atau ketuai-tuai raban bangsa menua tu dia udah berambun nyawa nan ke menua serta bangsa hari kacau perintah menua luar atau ke semangat agi dua agi ngelaban dia tu udah nyadi ke simbol simbol pemberani teguh bak pedemu serta sayau ke menua nya tadi tanggung pengawal rakyat rakyat kita atau ke semua kita ke nyadi rakyat Sarawak berserimbai engkau hari Sarawak nanti dia rintai kita itu biar mayu benar tanggungjawab kita nanti nyadi rakyat benua Sarawak ini biar jadi ya. Nyajak lah nakak ke dia tau lalu pulai baru ngai nuan di Seriaman tu biar terima kasih biar.
1: Oh, sama-sama bos Dominic di Limbang akan sekali itu aku ngujung ke program tu ngau berkongsi sekedar info di di berkongsi ke aku di tu ke nyadi ujung jako program RMT Randau Minggu tu penegak menua kita Sarawak ukai seminak Tegal pemisi pekerja asal yang megak data dari penyeraku perayat menua tu di pupu bangsa macam jalai pengarap di oleh hidup segulai serta meruan berbasa ke pengandiri hari Sarawak ukai seminak kena kita ngenang tipan cerita lama menua yang megak ngingat ke semua kita yang ngambil meruan enan ke penyerakup yang megak hak menua kita Sarawak yang megak pemansang ekonomi negeri itu serta tinjau pengelantang menua dudi hari ila. Jadi munyi ko pantun yang tok nan subak nyur gading puncak mahligai sayang ketupat berisi inti hancur badan tulang berkecai belum ku dapat belum berhenti. Selama hari Sarawak 2026 Sarawak maju makmur segulai sejalai kami bertuah jadi anak menua Sarawak. Okey. Nyari YFM Seriaman ngujung ke program Randau Minggu tu kita ke sekali tu.
3: Okey. Okey, terima kasih Ben. Sebelum kita bergerak ke program Carta Kenyalang, kita ningat ke dulu lagu tema Carta Kenyalang. Terima kasih ya Ben ada nyedia ke topik kita cukup siliap pelabur aku. Cukup namanya tadi lengkap mah topik ongkup hari Sarawak ke tahun 2026 tu. Okey, dah lagi kita dekat bergelai bab program Carta Kenyalang. Kita ninggalkan lagu tema Carta Kenyalang dulu sebelum kita ninggalkan pemutus serta meri awak ngagai peninggal ke dekat berlagu bab Carta Kenyalang minggu tu.

0: Lagi berenang sebuah ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai, kami belagu pedak kita punya belakang.
2: Aku anda lemah laban sehari itu kejap sih 2 kejutan.
3: Perina yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
4: Awak.
1: Itu kini. Kalau minta udara empau.
4: Isai balat tu. Itu kini awak.
6: Sama apa?
7: Awak jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang boom.
1: Kita. Sirap Nora.
8: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban ni tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
2: Okey, Carta Kenyalan oleh daripada kita live Facebook YFM Iban yang untuk ngagap pukul 3 ngalih hari itu lagi Carta Kenyalan bakal selama dekat bukan lain dengan aku ianya hari stesen kawasan Kabukai bakal relimbang Dum. Ibin Ari Sri Aman Nana Risibo Bintulu kita bisi Yon serta Ari Miri kita bisi B ya ke live Ari Mini Studio barang regata ni bi.
1: Iya betul.
2: Barang regata.
1: Dataran Marude itu.
2: Bisi orang ngau serta bi.
1: Oh untuk kap bisi sikok ngau bermaya.
2: Bermaya.
0: Ya. Okay, free dah baik. Bye-bye. Saya orang kau juga suang.
2: Ya, muka kau. Saya orang kerusin, ya celap muka kau.
0: Ya. Celap kerusin.
1: Lamanya mada nanti kak asuh ya bugulai ngu kita. Minta dibayar kau ya kene ya.
2: Siapa ni?
0: Apa?
2: Siapa?
1: Ha? Oh.
0: Paham lah. Okay.
2: Yang kau ambil, yang kau ngiga namanya penanya berdia.
1: Okey, jadi bisik dah pengari-pengari kita itu udah nanti kan itu ni.
2: Mayuhana.
1: Nanti dikira tu tadi bisik
2: 10 ikut.
1: 4 oh, kelalu. Bisik 4 ikut itu lagi. 5.
2: 5. Bisik nanya bagi kita. Kira special regatta baram lah sering itu.
1: Tapi paham-paham ni PM tepi minyak nil.
0: Bayar.
2: Ngan ya.
9: Aku ngain alih asur maya lagi. Narasian ku kena maya.
1: Obo.
2: Kan dia mandah loda tadi.
9: Kan dia barunya. Kan kena maya penyanyi.
0: Baru kita spon.
9: Baru mandah rempuh.
1: Baru.
9: Okay, kena maya penyanyi.
0: Okay,
9: kena maya makai. Uish.
1: Okay.
2: Makai ni. Nada. Nah, gini ya.
9: Maya punya bukan yang suka nyayang ya deh.
1: Apa?
2: Kamanya. Kau tak mandan deh. Okay, penyanyi na. Faham ke kau na?
9: Happy tummy.
2: Okay, kita ni tinggal ke pemutus Carta Kenyalan minggu nyen kemari. Kita tinggal ke dulu.
10: Carta Kenyalan.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Okey, pemutus carta Kenyalang minggu tu minggunya kemarin eh. Namanya Yon, kata nama mana? Ibin B enggak megak dun. Okey, Nana. Pejalai ke tanggung pengawal nah.
3: Okay, kak. Okay, putus carta Kenyalang minggu ke 29 kena ke minggunya tadi 18 hari bulan 7 nombor 6 hari Selangau ngari ke Sibu ngelaku ya dong belalai nombor 5 Roni hari Sibu telepon ke Bintulu ngelaku ya tepambar nombor 4 Daniel hari Miri ngagai Miri atau datang ke Kunti to antik meh aku ko ya lagu ya nyokai aku ntante nomor 3 Felicia Arisung ngari ke Suriaman ati nuan ati aku nomor 2 Risha Arisrian ngari ke Kuci yang peminat nuan patuat yang so ke gamang atau lalu juara Heslovia hari Limbang hari ke Limbang air mata lelengau berapa.
2: Ya, bakal fikir ham dong pada aku.
3: Okey, kita ada pemutus cakap kenyalan kita deh.
2: Okey. Fikir ham juara deh. Mereka pegagah tim ngagai Heslovia. Datang ngagai Konti tu hari ni ada dong.
4: Ya, datang ke Konti.
2: Nama tu bala kita dong.
4: Okey. Bisa ke mana minggu yang kemarin Heslovia tu adik ngagai Ezia. Ianya penyanyi yang kengmai lagu Kaban Sampai Mati Besi Indok.
2: Biar bangsa nama itu kemana ya?
4: Ya, mix Lumbawang Iban kah? Saya punya
2: Heskia, Hesbia, saya ke pihak
4: Ezia. Nama ya, Heslovia.
2: Lebih kurang kenal nama ya, Heslovia.
4: Iya, lebih kurang.
2: Okay, kita muka kangau serta megak engkau kita ke bisi pengari datang ngagai Konti Ibin Dom B Nana Yon tadi dah kebaru aku ya
3: ngambar
2: ngambar dah kucing nadai mah ngarap ke
4: Limbang nadai
2: ya nyam minta sangkum begitu di Miri
4: nyameh. Nama tak Limbang satu tu nadai.
2: Nadai belum. Selalu WBC ambil nadai siko apa Limbang?
4: Ya ambil aku tu.
5: Kami di Miri itu mayu. Calon-calon
4: tak lagu.
2: Okey.
4: Karena hero dua kali kita tahu.
2: Di segi studi. Beri ngagai kita dia bagai tahu.
3: Serai ngagai sudah Miri.
2: Nah, sari itu segi special regatta Baram sari itu.
4: Ya,
2: regatta Baram Sike.
5: Ruang ngagai sudah ya. Ya. Mantai ke pakat sudah buat radio deh.
4: Ya, betul. Betulnya.
3: Enteng lama sudah. Lama tak sudah dia sekali ke Konti dah atau meri peluang sedari mini studio kita ini.
2: Anggalai kebe jam kita lemet okay. Anggalai kebe jam boleh pulai dulu kami B.
4: Kena boleh ya kita
2: nanti pukul 3 lagi kok kita baru
4: boleh kenyata
3: ini kan kau kelengan dulu
2: ya pukul 3 closing lagi datang baru ke kami
4: masuk dari itu
5: okay. Oh, jadi terus ke Miri tuh Neil.
2: Okay, terus ke Miri.
4: Terus
5: masa kita nih. Okay, ya, kita sedikit santai aja.
2: Oh, setuju. Okay.
3: Pemerintah luar negeri lagi ni ke 7 ke Limbang ni ke Seremban.
5: Tapi penghari tu mesti Miri dulu.
2: Ada Miri. Asal mengkami bisa bi. Kau tenang nak
5: mayu kau. Milih kita pun milih enggak.
3: Masih dah ya, sumiri lagi.
2: Engkau ke baju merahnya engkau lagi.
5: Baju merah.
2: Bisa kengena baju merahnya.
5: Undi bagi baju.
2: Bisa ya.
5: Lapan kuna dia.
4: Saya lagi.
3: Baju celom bisa.
4: Baju celom. Baju celom kebeliak dah malam ni bisa.
5: Oh,
2: nyana dai.
4: Dengan dia. Kita baju.
2: Aku mungkin ke boleh juara regatta Baram namanya idolnya.
4: Tadai.
2: Juara yang
3: baik. Juaranya. Ya, udah
4: pergi. Gay, mereka kita.
3: Ada teka minta lebih ya.
5: Okey namanya lah ni lepas nuan dah mandah tu tadi lagi kira ke ya buka tirai bercata kenyalang sari itu.
2: Pengen kucing ni. Okey, thank you B.
5: Oh, nanai nak tahu nak cie ni pokoknya.
2: Nah, aku kan. Dia nanti mengambil tadi lah.
5: mesti ngamuk.
4: Ngamuk.
5: Buka tirai dan laban mana ya juara. Jadi ya terus ngari kemiri lah.
2: Okay.
5: Okay, kita terus.
2: Terus ya Mimi.
5: Ngu yang ngagai pengari hari wifi miri itu. Nya kena cimata.
4: Wow. Itu dia.
5: Itu.
4: Mada gamal dah temu.
5: Macam kita. Juara malam tadi itu.
4: Ya. Juara tau.
5: Haulah juara munyi kokoh ya muka tirai kita sarito bercataknya lah.
2: Siapa mau juara mana?
4: Matanya.
5: Iya. Okey minta mana ke diri dulu? Juara kita. Okey. Hey,
2: siapa nama? Bisi BJ dia nah.
5: Iya. Bos. Bisi BJ, Bisi BJ itu.
3: Mana tak curing-curing gitu dah. Siapa nama Jang? Okay.
0: Selamat tengah hari.
3: Selamat tengah hari.
0: Nama aku Spencer Marcus anak Dana.
4: Oh,
0: Spencer Marcus anak Dana di Kangau Koreng Bana.
4: Bana. Namanya Bana leh.
2: Rifaldi. Hari ni asal tu.
0: Tadi hari Linai.
2: Linai berdininya neh.
0: Linai Ulu. Bamurde itu.
2: Bamurde. Aura Bamurde.
3: Oh.
2: Oh.
3: Nama lagu kita. Nama lagu kita dah. Nampak gue nanya kumuh.
0: Lagu.
2: Mana lagu sibuk.
0: Lagu kakak ada baik kau ya bertajuk Midang Belalai Alex Wan.
5: Tu tadi nama apa malam tadi Jan?
0: Penguak malam tadi nya penentuan final siapa kebuliah juara.
5: Jadi siapa ke juara malam tadi?
3: Aku ya.
2: Anda masuk tadi.
5: Siapa juara malam tadi? Jadi sebut dengan semua stesen.
2: Kura-kura dalam perahu.
0: Pelabak, pelabak aku ya ke nama yang tadi Spencer Marcus sebut orang.
4: Di mana? Kau nama di mana tadi ka?
0: Aw mana? Aw.
2: Nah, ni. Aw ni dah tadi mana aja nih?
0: Yang aku. Hari tanggal lahir kumpul.
2: Nama. Siti hari nama dimpu lah.
0: Aw.
2: Okay. Gak kau mau tanya lagi?
3: Mana baru tanya? Terus lagu
5: ya. Iya. Kita terus ke pengari hari WFM Miri atau juara. Ianya peket bintang barang mereka tahu
4: lagu
5: malam tadi. Okey, jadi kita terus ke lagu ya. Ari Alex One Midang Belalai.

0: Hari kami di Wifi Miruto. Tempat jari.
1: Ya. Okay, terima kasih Spencer. Medak komen nama tu Abi ba Facebook tu. Mayoran komen 8, 10, 9. Tak kurang dari 8.
0: Ya.
1: Tak kurang dari 8.
0: Terima kasih dengan guys semua kena komen-komen. Jadi
1: kata nama yang tadi. Siapa namanya? Spencer udah tadi nah.
0: Oh, Spencer sudah. Okey.
1: Kita mari peluang ngagai bintulo dulu tu B.
0: Okey, boleh.
1: Udah nyat lagi pulai baru ngagai kita di mini studio Regatta Baram.
0: Okey.
1: Ya, asung ngiro ai dulu sudah ya.
0: Oh. Cuma sih ni lagi pulai baru ngagai miri.
1: Okey, Yon.
2: Okey, terima kasih Neil. Hanya di itu namanya pengari kami hari pintu lo nungguai musik gaya bunyi kolusi atau tadi namanya manual magang nungguai lo. Hanya ya senangnya kami.
1: Ya, hello nama atau tadi na.
2: Siapa nama atau tadi?
3: Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Okay, hari. Tengah hari.
4: Tengah hari sudah. Kali hari sudah. Kau satu dah.
3: Aku Priscilla asal Kori Kelawit Tatau.
2: Kori Kelawit Tatau.
3: Aku tahu dekat ngau muka nama aku Sila aja.
1: Sila ne.
2: Okey.
1: Kori Tatau.
2: Okey nama. Kori Tatau. Jauh tok senanyi kami tok.
5: Nama lagu kita yang sareto mau.
3: Lagu ku tolege ari penyanyi Lili Stibin penampek delindung muari.
5: Okey. Kalau nggak cetak nyalang?
3: Tu baru pertama kali.
1: Kecoba tu nih.
3: Okay. Soal kapan?
1: Kita bisa first time lah dong.
5: Okay. Berdiri ke duduk atau?
3: Duduk aja.
1: Duduk. Mandu ya kan diri.
5: Okay. Ini pilihnya manual.
2: Okay, kita sama mendiang ke Priscilla. Ngau lagu ke penampak di lindung muari.

0: Hari kami hari bintulun ya. Kemana steady manua kami? Ya, kami kak mau berapa? Sedap ini.
1: Steady. Steady.
0: Senyum.
1: Minti lah.
2: Nah, awak you. Sekarang sekali okay, lagi kita hidup laban eh.
1: Nama dia hidup laban.
0: Agi mayo manu bi dia.
3: Oh, aneh sekali.
2: Murati, ku cerita yun mereka ke semua stesen cerita.
0: Kenyam kita berbagi.
1: Kenyam kita. Terima kasih Priscilla. Jadi bisi gak mendak sekadar komen tu Christina Anyan boleh tahan suara nuan Priscilla ku ya. Engkau kita kebukai ke benda benong benda Facebook dia tu kita kedeka ngatai ke komen kita atau ke meri point oleh ngatai ke ba Facebook YFM Iban. Ya. Dia tu ngatai ke komen kita semua. Kelimpah hari kita ke oleh meri namanya meri point mah. Hari 10 hanya tadi berapa ke patut diberi ngagai penanyi ke bisi berlagu kita untuk minggu tu. Okey, bisi komen kita ke buka. Priscilla tadi tau ke Spencer tadi.
4: Ada.
1: Okay.
2: Spencer, sikit mana ya berlagu lah bayar dua rat eh.
4: Ya, mestilah. Bapak kali perlu nyebut juara B.
2: Mesti kak nyebut lama.
1: Maka orang
2: ke kuda nyangkung kita deh.
1: Aman gitu. Okey B, mana yang juara tadi B. Terus ngagai mini regata mini studio regata dia.
2: Okey, cuma sini lah betul ni bergagai jak kita ini. Okey, jadi kita terus ngagai pengari kedua. Hanya di itu lagi ni tiah ke pengari itu meh ya ke ngari ke stesen ni lagi. Okey, jadi kita inguji. Okey.
4: Persilakan duduk.
2: Iya.
1: Ya.
2: Diri magang tu lagi, aduh.
4: Okey, duduk. Okay. Diri. Diri.
2: Okey, minta nuan madah ke diri dulu. Ngagai semua apalap dengar kita ke bisik menian kita esok itu.
5: Halo, selamat lemai. Selamat ngelari. Ngagai semua kita ke bisik medak catang kenyalang bekal ke ngelari itu.
6: Ya. Itu kayak ketongkat kemarin itu.
2: Ya, men.
3: Ke siapa itu tadi?
5: Rafael.
1: Rafael.
2: Ya, Rafael Gau John.
5: Nah? Oh.
3: Ngari ke siapa Rafael?
5: Hari
6: selamat le.
2: Ngari ke stesen ni laban kita bisik Kuching, Sibu, Sri Aman
4: Limbang.
2: Ngau Limbang. Ya.
4: Limbang.
1: Ni bagi pilih ada.
2: Milih non. Pilih
1: ada. Sebenarnya dia asal hari ni Rafael tarik hari ni.
5: Hari Long Jegan.
2: Sikit orang asal Marudek tu.
3: Ngari ke siapa tadi?
1: Ngari ke siapa itu tadi?
5: Hari Limbang.
2: Limbang, okey. Kira-kira
1: kita ke Limbang.
3: Thank you. Nama lagu kita Rafael?
5: Tungkat Semangat.
1: Oh, lagu malam.
2: Okey, jadi kita terus pengari kedua Rafael Gaujon dekat ngari ke Limbang. Ngau lagu ya Tungkat Semangat. Jadi sama-sama kita menengka Rafael Gaujon.

0: lantang pejarit dan tanya darah rumpas tubuh emit ngaso rindang hati lantang rans yang gagit. Terima kasih.
1: Steady.
2: Terima kasih Spencer. Rafael.
1: Dari Kelimbang, pemahamai.
3: Ya. Untuk Limbang ni.
4: Bisa ni ngak komen orang. Mula yang muka radio, sangka ia penani Ori. Nih ingat ke cerita cerita kenyalan Ari Jimmy Noem. Oh, kau bayar Ori ni. Maya muka komen tadi, bisa komen tadi Rafael tu oleh main lagu genre ke begitu, kau ya. Gol Rafael mana Ari Spencer tadi 9.9. Ari Google ni, okay aku Abi. Lagi macam komen tu Kembang Mawan Ari Jack Colin 10.10 Ari 10 kaya Ari Danilo mantap kaya anda mantap Rafael kita. Okay B.
1: Give
4: me say. News dekan be. Empa pengiroh dia. Apa
1: lelaki dah tu be.
3: Nama okay nama laban benung atu sira pengari.
1: Ya betul.
3: Atu mana-mana laban sira ngari setiap stesen de.
4: Aman.
1: Thank you. Terima kasih be.
3: Ah gitu.
4: Ya gitu.
3: Okay jadi
4: ya ke.
3: Ya.
4: Nak aku ali ati ngau kerusi sepianya. Alun ada orang duduk sepianya nabe.
3: Nadai.
4: Nah.
1: Dia jawab gitu.
3: Itu kan semangat di situ.
4: Aku mendak kameranya tanah tertengahnya aku gumpai bisi orang.
3: Nanti ni tu bisi partner di tu tadi. Alat aku diri.
4: Awalnya ke kameranya mungkinnya.
1: Available for somebody.
4: Available for somebody. Nangawa angangan bisi orang sepia nabi nangawa angangan lah.
1: Eh payu aja.
4: Oh payu. Lain payu.
3: Okey.
1: Baiklah.
3: Okey, kita terus ke pengari ketiga. Okey. Minta madah ke diri dulu penata hari ini. Okey.
5: Lehari. Semangat lehari. Thank you DJ. Semangat lehari kak guys semua bala DJ cetak kenyalan.
1: Okey,
5: semangat lehari. Okay, thank you Ari Marude.
3: Sicilia.
5: Oh, Sicilia.
3: Ari Marude.
5: Itu. Okay.
3: Di Sicilia kan ngari ke siapa?
5: Siapa kan ngambil kau ini?
4: aku milih baju merah tadi ni. Nah, dengar dia aku milih baju merah tadi.
1: Macam kenal ini orang.
4: Kemarin dia nemu aku bisa orang baju merah dia tadi.
5: Okay,
4: kucing lah, kucing lah.
5: Kucing kan?
4: Kucing yang saya sedia. Aku milih baju merah tadi.
5: Okay, sorry DJ. Kucing
3: kak. Okay, nama lagu Nancy lah.
5: Peminat Nuan.
3: Ya, peminat Nuan ya Neil.
5: Peminat DJ.
3: Ya. Okay, jadi kita terus ke pengari Ari Kucing ya Cecilia dah kemai lagu Peminat Nuan Ari Florence Law. Jadi sama-sama kita dengar ke pengari Ari Kucing.

0: terima kasih.
1: Ngeri ke kucing tadi.
2: Ya, ngeri ke kucing.
1: Apakah kaya kesal mimin yang tadi, Neil? Mana nyawa yang sebenarnya? Tidak dengar kami beritahu tadi.
2: Ya, terima kasih, Cecilia. Udah ngeri ke kucing. Mayah mah nama di tu, ne. Aku muda komen ber Facebook tu. Mayah mah dah ya kesal. Munyi nyawa.
1: Kesal ni laman mayu diri kami tu dalam mini kunti studio tu, deh.
3: Oh. Ya kesal muda ini, ya.
2: Ya.
1: Ya. Nama lagu tujuh kan ini.
2: Ya, ni nak kesal ni. Jadi tujuh ngaji dua mesti ni nak kesal.
1: Yo.
2: Mada peningkat dua.
3: Ngaji kejelah ibian lagi. Eh.
1: Oh. Eh.
3: Jangan ngaji ya cerita.
1: Jadi ngaji balap ni kita lepas kita minggu tu ada juri ni, Neil. Tapi nak acau kita meri awak ngaji peningkat kita. Kita tahu meri komen 10-10 kita ke 8-10 angannya nitih penemu bala meninga kita meh ninga ke siap pengari di step session ni Neil.
2: Ya.
3: Ya.
2: Bisi ditu mada Cecilia kurang beberato ke ya kontrol suara enggak enggak penapasan hari gol-gol tau.
1: Iya.
3: Dah bisa juri
1: komen, komen sebenarnya. Komen malam ni kita ni.
2: Hanya komen komen juri awam lah, komen juri awam.
3: Ya, juri awam.
2: Bisa 8, bisa 9. Okey, Bi.
1: Okey, jadi kita terus ke pengari ke 1 2 3 4. Okey. Jadi minta madah ke diri dulu.
4: Hello semua, selamat lemai.
5: Hello.
2: Hello.
4: Penata asal aku orang Kapit, menetap Bamiri.
6: Siapa nama tadi?
3: Nixon.
2: Apa nama?
6: Nixon.
1: Nixon. Nixon. Nixon nama ya.
6: Nixon ngari ke siapa?
4: Ni ke berdau deh.
6: Sibu.
3: Sibu berdau.
6: Sibu
3: ke Sriaman.
6: Sibu Sriaman.
4: Kau pendak Sibu ni mesti nak Kapit.
3: Yes.
6: Okay, nama lagu.
3: Saya bercuba punya pengetua.
4: Pemutus Atino Ricky Anderson.
2: Beli pemutus Atino.
1: Okey, jadi kita terus ke pengari kita keempat. Nixon dengan main lagu Beri Pemutus Ati No One.

0: Okey.
1: Terima kasih Nixon.
2: Okey.
0: Baik,
2: kesalnya tadi Nana.
0: Bisik madak komen tu Ari Kenny Juan suara mana dan saya pilih lagu. Salah pilih lagu ko Kenny Juan tu. Dan yang tadi kebukai bisa meri 8, bisa meri 7 poin ya. Terima kasih Nixon. Tu hari Danilo, artikulasi 9, penghayatan 10, tempo 10, sebutan ya terang, serta mega

0: apa halus dari segi vokal ko ya. Dan yang tadi bisa moga lagu tu tinggi non segi kapedias di baik ko ya. Nyameh yeah. Hari pernafasan ngawa risput hari Christopher Kiri yang ada ke ditu patut dijaga ko ya mada. Hanya sekarang komen dari peninga be.
1: Oh, jadi harap ke balap peninga kita terus sambil komen awak ke semua pengarah itu. Namun eh nama tu teh kira kebisik ke bab lemah-lemah ni tadi ni Neil.
0: Ya.
1: Boleh diubah baru tang dan ngacau. Cuma si Nixon lah pada hari ke Sibu tadi.
0: Kira mari kita belalah dulu tu bab nama tu baru kata dia abang Rudi dia abi. Belalah dulu leban kita ngui yang gagai Sri Aman dia tu.
1: Okey.
0: Gagai orang semangat yang ibian ke belagu ke.
2: Eh,
3: bintang.
0: Daya bintang ni bin.
2: Eh, ya ya. Eh. Kita terus ngagai pengari kita. Ya.
0: Eh. Masa apa tu ni?
2: Ya. Mr. Roy. Ya, pernah dulu kau ya.
3: Bojo ni lah dia nama.
0: Berapa kali udah kau tanya tu Mr. Roy?
4: Tu kali ketiga.
0: Ketiga ane. Sebentar tu kemaya ke penudi benar?
4: Dua minggu lepas.
0: Betul tu nama.
4: Ya.
5: Jadi nama lagu minggu tu dah.
4: Aku kau main lagu Sunyi Nada Inuan. Jimmy Jayang.
1: Gaya sunyi kami pun sunyi tu, nada sunyi tu jang.
4: Harus sunyi, lawan World Cup dah habis.
5: Api ya.
0: Agak World Cup.
5: Kalah lah.
1: Kalah ke menang tim nanti?
4: Emang lah Jerman. Aku nyukur Jerman.
5: Oh, sila jang Jerman.
1: Tim sila nanti.
0: Lama udah lah Jerman.
4: Lama udah lah.
5: Oh, sila jang Jerman.
3: Oh, kata sunyi nada tu lah. Jangan kasih ketara lah.
5: Jangan kasih malu kumpula.
1: Nggak cao punya Jerman uji baru. Nada ya sunyi deh.
5: Oh, tadi dengar berita guys sudah jang Jerman.
3: Okay. Lagi lagu me.
2: Okay, jadi bos. Nggak kayak harus dia dulu.
5: Malah gatu ibin.
2: Gatu ya hanya kayak gatu aku.
0: Nggak peda mu abin.
2: Nggak peda mu.
3: Kamera di kamera, kamera di atas ke.
2: Okay.
3: Eh mimi ke ibin.
2: Ken mimi. Kalau kalian ya.
0: Nolnya ni.
5: Mimi ke.
0: Pemandu tinggi ya ibin.
2: Agi. Kalau lagi
3: kah. Kira okay lah.
0: Berterang.
2: Okay, nama lagu tadi.
0: Track nombor 2.
4: Track nombor 2 apa ya? Nombor 1 nya opening, selalu ya.
2: Steady, bos me. Alright. Okay, terus ngegay ya. Ngari ke Suryaman.

0: Ya, ya. Pengari kita hari Suyaman.
1: Ya, terima kasih Roy.
0: Hari betul.
1: Hari betul ni Roy.
2: Ya, ya hari betul.
1: Ketiga ya Roy. Mesti kesal dah ketiga kali berlagu.
2: Okay, salam jaku nama dah kita berlagu tu memang bukan bisik saya kesal pun hari pun. Tapi ya. Kita masuk dalam lagu nak lagi kesal.
1: Memula aja ni Roy.
2: Ya, ya mula pun. Hari pun nanya memang mesti kesal mimik. Kata saya tu kaya. Dan ya, bila dah tamak dalam lagu nak lagi dah. Dah menjiwai lagu.
3: Nak kesal pada Ibian Wan Roy.
2: Entah.
0: Ya, kesal kaku.
1: Tak, no, ya, kesal pada Ibiannya. Ya, kesal Ibiannya.
0: Senia akunya.
2: Senia Ibian aku tak suka.
1: Bersekolah.
3: Kesal apa ni sih?
1: Bersekolah. Ibian mancang ke bersekolah sebab?
0: Hampir 2 tahun. Setahun. Setahun.
2: Setahun. Ya.
0: Apa penuhnya aku?
2: Ya, nanya
1: betul. Okay. Terima kasih, Roy. Madah mayo garam muji nyawa Roy nyarito 10 poin harmoni suara Roy tadi ko ya mayo meh komen ya ke positif ba Roy tu tadi. Okey Roy, terima kasih sekali lagi Roy.
2: Okey.
1: Ya. Capuh mana? Capuh mana?
3: Capuh tai. Ya, lawan itu benar paket prau tu.
0: Patutnya capuhnya dia.
1: Orang berebut ke Raja Sungai.
3: Iya betul. Penuangnya kayu sidatnya.
1: Iya.
3: Seperti nak salah aku paket terbuka laki ngau window tak campur.
1: Campur ne?
0: Campur.
3: Tadi aku mesti merhati ke tubuh pagi tadi sidat window kayu ahnya iya cukup steady balai ibu kayu yang tadi ni.
1: Iya.
3: Biro wanita magangnya.
1: Tahun jadi lah. Bisa ke kita nabi nganjung pengari ne? Kita sedar
3: kita RTM magang kita hari wife magang
1: mai sedarana sedayon ne
3: lama aku sikit laju dulu kita datai
1: ya dulu datai ba ujung ya
3: ujung
1: surut
3: baru
1: okay B lagi bisa ni mana sambung kita ni
3: okay. Jadi itu pengari nanti kita ngantik yang pula akan ngari ke stesen ini. Okey, jadi minta Nuan Badah ke diri dulu.
4: Hello, selamat ngalihari ngai DJ Lima Pintu.
5: Selamat ngalihari, siapa tu?
0: Matengari.
4: Hello, nama aku Brenda.
1: Brenda?
4: Nyukas tamang tua Brenda tu.
3: Nah,
4: YB aja, YB aja. Brenda Renawi.
1: Oh, Renda.
4: Renda. Jadi asal aku hari Selejau, hari Merudik Empu.
3: Hari Merudik.
4: Aku kan uji ngau si Keto selalu mendak live. Ngai aku ngelepas ke peluang konti bisa ditau. Uji je kau.
1: Ni boleh datang ngai konti.
0: Mana mana.
5: Okay, ngari ke siapa sehari tu dah?
3: Kita bisa semua bisa pengari tadi
5: dah. Ah, dia tau pemilih ni stesen.
3: Ah, pemilih. Ah.
5: Ngari ke siapa Narenda?
1: Ngeri ke Miri tau.
3: Sipu bisa bintulu bisa.
4: Miri lang ngulih dampih gai.
5: Okey. Nama lagu kita dah.
4: Okey, lagu kelemai tau muji mai lagu kemayang ngerindu. Lagu Arelinda.
1: Kemayang. Steady, steady.
3: Tok lagu minatku tau. Ha gitu.
1: Dan pemilih kita ni.
4: Tua nyuka stamen dah.
3: Dadai sigi yang pemilih lagu tok dia.
1: Okey.
3: Okey, jadi Renda tadi ni.
1: Ya. Sedih Renda.
3: Iya. Dari ke Miri ngau lagu ya.
1: Suah kemamat.
3: Pang Renda. Iya. Mesti juara tu.

0: Ya, nyak ya. Renda tadi nyarita Miri.
1: Okay, terima kasih.
0: Nama ya dah ngari ke Miri. Lama ya hari marudai.
1: Nama deh. Baka terpasal aja. Okay.
0: Mana nyawa ya?
1: Mana? Renda tu sikit selalu karaoke berumah tadi pabak kau.
0: Pelabak kau, Renda selalu berlagu di selalu karaoke mek lagu tanah. Selalu, selalu kau ya.
1: At least candai madah ke penuh perasaan kau ya
0: 9.9.
1: Felicity madah mana nyawa ibu tu. Setiri ibu ya. Misi Asun boleh tahan mana suara 9.10. Doni Singaleng dah kemana dah tadi? Sigi orang lama.
0: Sigi orang otai yang foto.
1: Riba Beh Tasa. Boleh jadi penyanyi pengerami orang kawin tu, kau ya. Patrick yang ada ke nyamai didinga sada nyawa. Cun pilih lagu. Lagu tu sigi sesuai dengan nyawa Renda tadi. Kau ya tadi.
0: Ya, nyuka Renda tak bunyi.
1: Ditambah bi. Setambah yang sedoi.
0: Pelabak aku dah terlepas. Merinang orang berumah panjai Renda. Nih, main lagu tu. Lama gini?
1: Hah? Oh, dia nanya Renda kan nanya kami?
0: Renda.
1: Ini Renda tadi.
0: Lagi di tu.
1: Lebak aku ya?
0: Nantu ni ngah ya. Nang ngacau, okey. Jadi, terus ke pengari Siti Siko kat tu. Okey. Minta nama dah ke diri dulu.
1: Siapa nama?
2: Aku Patrick Louis Jabang.
1: Oh, Patrick Louis.
2: Penatai hari Sungai Rang Marudai.
0: Rang Marudai.
3: Okay, nyari ke siapa?
2: Nyari ke.
1: Mada Brenda dulu ya. Kemudian ada tu si ibu.
3: Kucing si ibu. Kucing si ibu bintu lu Sri Aman.
4: Sri Aman udah.
2: Nyari ke kucing lah.
1: Okay, steady.
3: Second round tu biar.
4: Okay.
5: Second round.
1: Sikit rindu. Kau jadi orang kucing ilah nih.
2: Nah.
1: Dia serempu ke Patrick?
0: Ni nama orang empu, tapi orang kucing nih.
4: Soalan mau merangkap ya satu.
3: Okay, nama lagu kita sekali
4: tu
3: Patrick.
4: Lagu
2: ke debaiku cerita yang udah terlebak bah. Dari Harry Francis.
0: Ya.
4: Harry Francis. Dah terlebak nama jang.
3: Terlebak nama.
0: Udah terlebak nama.
1: Terlebak nama mana ke dia Brenda?
0: Okay. Okay Neil, dah sedia no Neil.
1: Aku deh. Aku.
0: Okay.
1: So ke mana Patrick? Steady Patrick.
4: Okay.
0: Okay. Jadi terus ke ngau pengarik kita di kucing Patrick main lagu ya. Udah terlebak.

0: Patrick, okay. Kucing. Terima kasih, Patrick.
1: Steady, Patrick. Patrick, ada dengar orang berlagu tanya ya, ya?
0: Pekit nadai.
1: Nadai, nadai.
0: Malam nadai.
1: Macam sekedar komen tu Ari Nawai Mah Umah kesal ya ko ya. Ari gul-gul nyawa mana ya mina mainnya kelalu semaya ko ya. 9.4 poinnya. Jack Liman low note okay, high note kajaga pitching bisa lari mimit ko ya. Graman mana-mana nyawa penyanyi orang merudi. Patrick 9.9. Alex Chandai.
0: Ini orang marudi. Mana mantap madang nyawa sirat itu.
1: Ya, namun mantap nyawa. Sigi, steady, steady. Steady membagi. Lagi bagi orang nunggang kita di ADB.
0: Oh, dah tembok magang.
1: Dah habis regata dia.
0: Ni au bedau.
1: Bedau.
0: Kumai ko pengari tadi. Lagi benuang capuh tu. Anil benuang pekit prok mega. Jadi engkau sudah ngatu dah lama. Jadi udah tu lagi sudah dekat nama tu tadi. Pekit terbuka anti nak salah ku kategori lelaki. Jadi tu mayu kategori tu bisi penyampau 3 ngagai 5 kategori. Saringan dulu jadi pergila baru peringkat akhir paket perahu pergila.
1: Pergila baru Raja Sungai.
2: Raja Sungai.
0: Ya, betul.
1: Anda ingat ke sarito hari 6 ko saya kari minggu sarito.
0: Iya.
1: Sarito lagi saringan dia ke capuah tadi siapa menang? Dia mari siapa? Bisa orang merah pemotor saya.
0: Nantu ninga tu tadi tapi ko pakai kebisik ninga nombor 15 nanti nak salah ko tadi.
1: Magai plate nombor 15 ni.
0: Iya, ya, betul.
1: Sedap landas kini. Nya ke satu kriam deh.
0: Nak pasti gap nil tapi
2: mayo
0: tu barang tu aku dekat promo ni. Okey. Ngawa tu ke mana ke ngagai balap ninga kita ke lebih di Marudi kita tahu ngenata kita di program barang mereka ta ke benung diatur di dataran Marudi. Jadi mayo macam program mega malam tu kita bisi program malam kebudayaan ke diatur mega di pentas utama dataran Marudi ianya program malam kebudayaan. Kalau ino dekat mantai ke nama tu persembahan etnik-etnik hari setiap persatuan tu malam tu lagi Anil. Jadi pihak mega nyengkawan program Ratu Baram Regatta jadi bisa 17 ikut dekat berbuat juara malam tu lagi. Jadi nanti ada penanggul kita bisa live hari Facebook rasmi Miri FM lagi.
1: Bi dia jadi MC?
0: Ratu Baram. Ya, MC malam tu.
1: Ngau fast
2: DJ manis.
1: Ya.
2: Ada manis.
1: Ada manis.
0: Okey, Neil.
3: Kena punya tadi ni. Aku bisa pengaruh dia be.
0: Udah nadai ke tu mana. Bisa apa ikut kita tadi.
3: Lapa, lapa tu lihat dua, enam.
1: Enam.
0: Enamnya.
1: Tegi bisa lagi. Mana lagi be? Ini asiko dah lagi.
3: Siapa?
1: Ya, benar nak lagi.
2: Mana ni lihat dia?
1: Lagu dah bintang bisa ke? Bisa.
2: Ni dek.
4: Anggu-anggu dia.
2: Kita.
1: Ini lagu dah bintang mesti ni.
2: Tahu lagu baik ke?
3: Bisa. Kita ada
0: yang jauh halat. Okay, bos kita tadi BJ.
1: Ya, ngasuh macam pemutus. Tanyakan.
0: Ya, pemutus Pekit tu. Ya. Uliah ni aku macam putus serai kita nanti nama tu.
1: Tu special regatta Baram tu dah serai tu dah.
0: Iya, betul. Oh, jadi tu kategori 18 HP tunnel tu. Final pusingan ke-6. Ya, nyanya nama pasukan ke boleh penduduk Lumbur 4 ianya Ari Bat Super Gamang Ari Bekenu banyak ya udahnya boleh penduduk nombor 3 ianya Ari pasukan JSR Ari Bintulo udahnya ke nombor penduduk nombor 2 nama pasukan ini Limin Racing Team dari Sabah yang mengadakan ia kejuara atau kebulian keduduk nombor satu ini SSRT Ketam RT hari Sabah megak tu. Jadi kira ke empat itik tim tu sudah mujur boleh kategori 18 HP tunnel berpusingan ke enam tu tadi Anil. Ianya powerboat empu. Iya betul. Adanya tu kategori kedua tu ianya 30 HP dua piston tunnel. Jadi ke boleh penduduk nombor okey. Jadi ke boleh nombor tiga tu tadi ianya kumpulan dari Raja Kerbau Gembilang dari Brunei. Ya, tahniah dengan orang Brunei. Punya kedua kumpulan dari Kima Baru dari Bau. Audanya kejuara ke boleh kategori 30 HP 2 piston tunnel pusingan ke-6 ianya juara kumpulan dari RJ Racing Team dari Sibuti. Ya tembap jaring yang sidak tiga tu cukup steady ni kategori ianya powerboat race.
1: Naik kelas.
0: Hari kumpulan Tegalan Racing Team hari Belaga. Udahnya kedua hari Pancaran Ratna hari Belaga megak. Boleh tahan orang Belaga tu. Udahnya juara ianya kumpulan hari Guan hari Miri. Orang Miri mai juara kategori 15 HP longboard berpusingan ke enam. Udahnya ke penuri itu Neil ianya kategori 50 HP below tunnel pusingan ke tujuh tu tadi ia ke boleh nombor tiga hari kumpulan Triple Z Racing Team hari Limbang. Steady orang Limbang. Udahnya kedua kumpulan dari Raja Kerbau Gemilang hari Brunei mega. Steady orang Brunei ni cukup nama tu mantap
1: sih
0: orang
1: Brunei.
0: Udahnya juara hari kumpulan RT. Bukan tak lagi hari Kapit juara 15 HP below tunnel pusingan ke tujuh. Steady orang Kapit tu yang mantap. Saya ke Pemarudet ni. Nanti tanya ngagai semua sidak ya ke udah boleh penduduk 3, 2, 1 pekit powerboat race ke Sarito. Tanya
1: Pejari padahal sikit kita tu.
2: Pergilah. Dah tu final bi. Sarito agi saringan magan eh.
0: Agi saringan magan. Pergilah baru sidak ya final.
2: Pergilah baru maya final. Pergilah Rindu benda pergilah. Pergilah agi ba mini studio agi kita ne.
0: Agi ba mini studio ngagai hari Minggu pun sama tu Neil. Pergilah.
2: Pergilah lah nya.
0: Iya, betul.
2: Ya ke pemandu barunya, ya ke baru diterima nya. Nama pemotor saya.
0: Bakal boleh buat tipu laku kenil tu ni. Aku terus macam ni. Tuah ke program kita. Jadi tu pemutus rasmi nama tu lomba prau tu. Jadi tu ke boleh penuduk kelima. Not prau sidaya nombor 16 tu hari Terawan Mulun tidak salah ko hari Benerang 4. Jadi keempat not proud sida nombor 1 hari apo amat steady orang tu ni hari SPDP hari Brunei nya ya amat steady orang Brunei. Ketiga not proud sida 44 Yangnya nama perawat sidaya Ari Taming Sari Staria, anti nak salah ko. Udahnya kedua not perawat sidaya 57 kumpulan Ari Singgah Jagal 1, anti nak salah ko. Udahnya pertama not perawat sidaya 31 nama perawat sidayanya Lakin Belaga 9. Kira kurang Belaga meh mai juara berpekit lomba perawat tu tadi. Tanya orang perawat. Orang Belaga.
4: Okey, gak orang perawat.
0: Okey. Iya, jadi tu tadi kira kebisi nama tu Piala Khas, Piala Khas Ari yang berhormat Premier Sarawak tu tadi kategori lomba perawat tu tadi. Cukup special
5: Piala, Piala Premier.
0: Iya, betul. Piala Premier yang dijuara mai pulai 15,000 ni.
2: Tuan-tuan temukan kedua saringan yang tadi?
0: Oh, ya,
5: banyak kira
2: tadi. Ini finalnya ni.
5: Final yang tadi.
0: Kedua tu tadi mai pulai 8,000. Ya. Ketiga mai pulai 6,000. Keempat mai pulai 4,000. Mata duit ngau kelima 3,000 ringgit. Ya. Kira kena rugi nombor 5 lagi mai pulai mata duit kita ni.
2: 1 sampai nombor 5 lebih.
0: Betul.
2: Oh. Okey.
0: Kak dengar ke pekit bisik? Atau tadi ke kategori itu? Kepada aku pagi tadi. Okey. Jadi itu tadi ni kak lucu mimet ku nak sidak laban sidak ya. Lubah dia tang kayu sidak sebenarnya laju. Tang boleh tahan sidak Indo tu tadi. Jadi kategori lomba kayu ke Indo. Ke juara. Kira aku umum ke nombor 5 tu ni. Kelima not proud sidak ya. 37 Ari Sri Pawana 6. Udahnya keempat not proud sidak 58 Ari kumpulan Singah Tagal 2 Mega. Udahnya ketiga not proud sidak 17 Ari kumpulan Terawan Mulu Naga Mulu atau Ari Penatai Mulu tu. Udahnya kedua not proud 14 ianya Ari kumpulan Terawan Mulu Benerang 1. Udahnya kejuara not proud sidak 30 Ari kumpulan Lagin Belaga 3 juara Ari sidak Belaga Mega amat steady sidak
2: mana Ben
4: ada seru.
0: Ya, steady sidak ke Indo tu
5: steady ada Belaga
2: tu kategori Indo nya lebih.
0: Tadi bisik ke ujung-ujung sidak ke bukai tadi nyu lemau sidak yang ni leban nyu nyu mesti ke di kayuh sampai habis eh bak ujung line sidaknya
2: nyu natan ge sport menya stamina nyu kurang datai badan deh.
0: Iya betul
2: yes mandi ngayuh
0: ada semua sidak ya.
2: Tahniah dan nembuk ke lomba nya lebih.
0: Iya betul.
2: Okey. Kita mulai baru dengan guys IK apa bagu engkau kita ya, dah engkau bisi nerima namanya tadi
0: berita baru
2: pengari kini Yon Nana Ibin Dom
3: Nadai
2: Nadai ne?
4: Nadai tu saya Nadai
2: ya meh dito Nadai meh berapa ikut dah tadi 8 ikut nah
0: 8
4: berapa ikut dah
0: kita kira ke semua bisi pengari
2: ya apa bagu dah tak tutup.
3: Makan nen tutup 2.5 dah.
2: 2.5.
0: Kira aku kongsi pemutus
2: kongsi ke dia weh.
0: Iya, pemutus bintang barang regata.
2: Kemarin. Ya ya. Berapa ikut finalis?
0: 7
2: ikut. Ya ke
0: 15 hari peringkat semi final sarinya 9-15 ikut finalis ke mujur masuk ke dalam semi final. Jadi kemarin 9-7 finalis ni.
2: Ya ke hari semi final nanti bisa infonya tahu mengkunci be.
0: Okey, semi final ni.
2: Nanti nak dari finalnya aja agak
0: nengah. Oh, final aja lah. Lawan semi final tak sempat. Okey nengah caw. Okey jadi ke pekit bintang barang mereka tak kemarin ke mujur ya tu. Jadi ke boleh sagu hati atau kecubanya Dennis Sita boleh sagu hati udahnya ke sagu hati ketiga. Ianya Muhammad Sani udahnya sagu hati kedua ianya Nelly Kimi, Nelly Kimi tu Siku wakil dari Sirat Induk tu. Ya ajak ke Induk ke Mujur masuk dalam final Tok Tadi Neil. Udahnya seguati ke empat ianya Reno Steven. Pian Mega ke boleh persembahan terbaik tu tadi. Ianya Rafael Gaujon ke belagu tungkat semangat tadi. Ya. Udahnya ketiga. Iya betul. Bisi menang kemarin Ibian.
2: Bisi menang lain.
5: Mestilah kita support.
0: Ya baru kabar. Okey jadi ke bulan nombor tiga. Welius Celudai. Nanti nak salah ku hari Kenawian orang tu. Orang Kenawian.
4: Ya, dia belagu sering minggu lepasnya bisi wakil CK Sibu. Hari
0: bisi ni.
4: Wellness nama.
0: Wellness
4: minggu lepas kah?
0: Oh minggu lepas ni bisi.
4: Bisi wak. Bayar
0: program
4: Sarawak ku sayang seringnya. Ya belagu.
0: Steady ni.
2: Mantap.
0: Tanya ke bulan nombor 2 ianya Rafael Gaujon tadi ke mic lagu Tungkat Semangat. Munyi sekedar peningal tadi nyuka sebakar-bakar artis original ni Neil.
2: Ya bisi peningal kita madah tadi munyi orinya aku yang madah.
0: Ku main sidak ya penyanyinya ke merindang tadi. Udahnya ke juara ianya Spencer Marcus sikit penatai asal dari Ulu Linai Marode sikit orang Marode Empo amai juara tahun tu di Bintang Baram Regatta.
2: Ya ia ke namanya pemotor full ya menyana be.
0: Iya betul. Ya mai kemarin tu Neil yang mai satu kampung ya turun padangnya.
2: Penyukung ya nai.
0: Penyukung ya au jadi penuh dataran Marudik kemarin. Lapan penyukung tadi semua berdepan pentas.
2: Ya penyukung ya sedar sebilia amanya.
0: Au sedar serupa panjai pelabak kaunya turun.
2: Jauh kini manual sedarnya be.
0: Nanti saya aku nak jauh bisik dalam setengah jam aja. Nak jauh ngagai dataran Marudi. Lah mandi Marudi tu mayu rumah panjai ne ke ulu ke ilikian.
2: Ni apa?
0: Hanya ya benung capuas tidak ya. Pekit perut muka. Tang nanti di pedak kaku tu tadi. Saya aku campur atau ni laki ngau indo.
2: Agi seringan ne.
0: Agak saringan tidak ya.
2: Ya, nak sabar kepada pemutus siapa bagi Raja Sungai namanya tadi Mbak Regatta Marudi itu. Ini kecubah ngau tu bi Regatta Marudi kalau sebenar tu.
0: Kecubah ngau. Ngelamat tu ninga aja.
2: Benda aja nih, benda aja ba telefon.
5: Ngasak main ya?
2: Ngasak main, iya gangan.
0: Iya, nanti diperhati ke jam dia tu pukul 2:30. Jadi tu pekit pekit kayu induk. Piala kayu induk tu tang 9:10 iko atau tertutup
5: empat.
0: Tang tidak kena jenis perahu kayu tu.
2: Okay fiber nih.
0: Okay fiber, kayu empat.
2: Udahnya.
0: Iya.
5: Nah, dah ikut ni. Teruskan, terus benda.
0: Nama hal bien, kak ngaurang.
5: Kak. Lama ada nak nyebutnya. Tahun tu bulan berapa nak nyebutnya lah?
2: Bisi kan bien.
5: Prabu bisi nyadi kena ilak kita benda. Nyadi kita buat.
0: Okay.
5: Tapi aja semak ada katanya. Dalam pusingan. Mangut muka sarito ada kata mangut di tungak sepawah kan.
2: Ila kucing ila. Okey baik.
0: Jadi udah habis tok lagi kategori tu. Ditangkat ngau kira ke penuh dia tu. Ngakai kita sebuat inya Piala Raja Batang Baram Regatta. Tok baru ya. Kayu nadai terhatu. Ya terbuka ngakai semua ke udah juaranya tadi. Atau dua kategori fiber ngau kayu.
2: Okay.
0: Ya, dua kategori terus.
2: Ya ke.
5: Saya tak pergilah. Saya
0: perhati.
2: Nama tadi?
5: Pergilah, saya tak. Nama itu lagi.
0: Oh, pergilah nya tadi. Oh, pergilah. Pergilah. Oh, pergilah.
2: Raja Sungai.
0: Salah pedak pun. Oh, minta ampun oh, hanya tadi. Pergilah ampun kategorinya. Tapi dia tu amat sikit kayuh ke induk tadi. Sama kategori ya ke sarito ke benung di di pejalai ke.
2: Artinya tadi pergilah semua ya final bagian Nabi.
0: Betul. Pergilah semua final bagian.
2: Sarito seringan minat ke Piala Premier tadi ya ke Abdul terus masuk ke final
0: Betul.
2: Okey, datang mai berbala mayuh ke bagi kita ke Semai Merodik di Miri dia oleh datang ke Merodik berapa jam kini?
0: Nanti Miri ke Merodik kurang sejam.
2: Kurang sejam ne.
0: Bisi dalam 45 minit nanti nyemak laban dia tu bisi jabatan baru diado jadi nama tu sesak enak untuk balat nalah nak bakal sebeda tu Daniel. Lapan misi jambatan jadi nyamai lah semua bala nama tu kita impu bala peningah atau ke bala-bala orang Miri atau kena taik diri tang ke bari udah penuh mayu orang Miri nurun ngagai Merodik tu ni
2: serta mega nanti ke meda mini studio ke benua on air berangkat pukul 9 pagi nanti.
0: Ya betul hari 9 pagi nyentuk ke pukul 5.
2: Ya nanti ungkup namanya tadi bagi ban dekat berengkah pukul 12.
0: 12
2: ya. Nyentuk ngagap pukul 3.
0: Pukul 3.
2: Ya bi megak pergi lah nabi.
0: Ya betul. Aku megak pergi lah.
2: Ya tahu main lawak mini studio ya ke Semak Nur Semak Nur Rengkah Trophy.
0: Ya betul.
2: Betul.
0: Di dataran kita yang
2: ya. Oh, Semak Trophy kita dia nabi.
0: Sepiak nama tadi dia.
2: Nak jauh hari kita nak jauh hari tanya ke? Nak jauh hari no Adan je ke?
0: Oh nak jauh semak.
2: Siapa ngerimbai kita dia lah?
0: Ke ngerimbai kami di tu nama tu pentas. Nadi jauh ya kami berpentas di tu. Pian mega bisi nama tu bisi stol pemakai bakal sida pemakai ke Melayu pembisi pian mega bisi pemakai bakal sida di nama tu rumah sap mengasap pembisi itu pian mega bisi mantai ke craft kita di Merodik tu nail.
2: Sikit
0: mayu macam program ke bisik datu hari tu. Hanya di pergilah anda nak ingat hari ke penudi program Baram Regatta malam konsert perpaduan. Hanya di kanemu siapa artis-artis ke diundang pergilah kita sama-sama nganti siapa yang artisnya pergilah. Bisik 6 ikut artis tidak salah ku.
2: Ya, ya ke merenda malamnya.
0: Iya malam pergilah.
2: Okay.
5: Yang kombi tujuh ya.
2: Yang kombi tujuh lah. Habis pun bisa berlagu pergi lah.
5: Bisa.
0: Nadai berlagu.
2: Nama lagu dia pergi lah. Biar nama lu malu di mana.
0: Nadai berlagu pergi lah. Ngelak ke artis berlagu.
2: Okey, pabak aku.
0: Okey, Neil, hanya hari Tari Miri. Jadi harap ke bala peringa kita sama-sama ngedatai ke diri di Baram Regatta Merodik itu cukup mayu bala pengunjung itu. Nanti diperhatik aku depan mini studio itu, Neil. New penuh. Ini ke sidak ya. Berbeli ke pemakai nama tu. Ini ke meda pekit-pekit perauk kita Sarito. Kira ke wash-wash ais meh.
2: Tapi sampai malam lagi nah.
0: Iya, sampai malam ni.
2: Ya, malam pun bisi merindai yang
0: iya, malam kebudayaan malam tu.
2: Malam kebudayaan. Pergilah bisi belagu-belagu kan.
0: Iya, bisi belagu. Iya, betul. Pagi tadi pun kita bisi Premier Sarawak datang ke diri dataran Merodik kita kira ke majlis perasmian serai nganti YB Premier Sarawak kita itu tadi bisi dua ikut artis merindang kita ianya Marina Jara Jana ngau Richard Lee tadi Neil.
2: Okey, kena cukup kejam kita itu. Engkau Yon bisa ke berkongsi ke BIKF Yon?
6: Aku tu kebenaran jenguk-jenguk keluar tu ni.
2: Ya ke bala pukul ribut ni.
0: Aku di
2: ingat King Kong. Kasih King Kong.
6: Aku ingat ke King Kong ni. Jadi
0: buat kelemai tu.
6: Bak langit dan deh. Kita akan berdak suntuang kan nama semua benar nikik maka.
0: Mbak ya.
2: Gaya ribu mana ni Yon?
6: Benar mana panas. Aku mula tadi maya kita bab pun sike tadi bedaun tu penuh atasnya. Jadi dia tok nyu penuh langit atas dia. Aku bebesainya mega. Aku meda benung meda live tu deh. Benung meda berluar live. Bisa kuiru gambar ngagai dom tadi. Nganjuang video na dom.
4: Betul. Iya betul.
2: Okay, live
4: tadi bedaun tu mayo lah. Nah.
6: Tok dah mayo dah dom. Lagi kuiru baru.
2: Bukan live video nya nang live pedang mata dream pun ni
6: ya. Pedang mata untung gawak di tok
4: deh depan
6: terus meda dibuah kin meda rito jadi meh
2: ya. Pergi lagi bisi yon
6: apa gila ada ke penuh dia
2: pergi lah mayo lagi yang kat berapa kau ke besar-besar ini
6: malam pen mana-mana laban malam gudi ke bisi LED terbaik
2: siapa yang
4: pilih mana-mana dah.
6: Lawa.
2: Nak aku kalau mendak LED nya. Bedau rata dia.
6: Pelabak ko tahun tu pelabak
2: ko ke
6: terubah ya saya ko.
5: Ya, baru ya main layang malam hari.
2: Ya, rindu gi mendak bapak ko nian.
6: Ya, lepas
4: ya malam hari. Ya bisi LED deh. Set lampu.
5: Ya. Si teh dak mari siapa? Batman ke Superman? Batman.
6: Batman.
0: Lemik tulang Batman.
6: Ya belum
5: tahu lemik tulang Batman.
0: Lemik tulang.
5: Jari pepiak jari.
2: Nak cukur ribut.
6: Ni ada yang terbaik Batman.
0: Guru-guru Ozira.
5: Bukan kedunai Batman. Jari lawan jari.
6: Nungguai lagi kuiro genuan bin kapan.
2: Nak cukur ribut.
5: Tegak. Steady teacher Yun. Oh snap.
6: Tidak kuagai TC.
2: Oh snap ya.
4: Oh snap ya.
2: Ya, mengira ke mana hari di Bintulo dia Hion.
6: Ya.
2: Datang ke pina nyangkung pengawal kita meh. Dan sesambilnya sementara kita nyokok ke jam jokok ke penuh dia ke apa benar. Dan nyokok ke penuh dia lu tu ah. Yon dulu Yon. Lang-lang dah berjakok.
6: Okay, terima kasih Neil, terima kasih ngagai semua semua kita bersama dah mujur ke program tu. Jadi ngarap ke semua program ke di Prambu. Apakah si tak Pak Miri dia mujur mega si tak Pak Sibu mega benuang ngatur pengawak kan eh Nana. Ngarap ke semua mujur meh pengawak kita yang sebuat eh. Ngonya merik selama ujung minggu, temu baru gila.
2: Okay, Neil. Nana, nama program di Sibu
3: nah. Nama program Sibu nah, lagi belum.
5: Selangaunya
3: berikutnya. Bala DJ Anga KBR
2: kita. Ketawa tu. Pesta selangau. Eh, kau kata ngapa ya tadi?
3: Berakit pergi lah. Namanya Selangau Raf nama tadi? Challenge. Benar tak? Ayo, blok.
2: Aku aja ronde yang ni.
3: Aku ngarap ke sudah tiga DJ Mar, Puan KPR kita, Jenny Achan, pihak mega DJ Menti kita, serta Kak Lia, Alia kita ngari ke Sibu dah, ngari ngarap
2: sudah
3: tiga. Sudah mujur meh pergi lah dah, bapak rakyat bisa boleh lumo tambo. Cayo agak sudah ya.
2: Ya, Ibin.
5: Okay, selamat hujung minggu semua. Terima kasih yang kita bisa ngau kami sike tadi. Temu baru bawa ke bukai. Selamat mujur mengganggu kepala kaban. Ya ke bisa ngulu program-program ya ke dia sebut kita nya tadi. Okay, cayo ke semua kita.
2: Dom.
4: Okay, terima kasih Neil. Jadi peluang tu aku beri terima kasih ngagai nama tu B tadi ti udah meri wakil pengari ngari Kelimbang ini siapa namanya tadi Rafael nah
0: iya Rafael kau John
4: jadi ya terima kasih ya agak semua peninggal jadi pihak mega nan ingat lemai tu udah biasa sikit lagi kita begulai ngau program 34 hari Limbang nya siku nembiak kita nya Ebner Domingo anak Kulin begulai ngau Indaya dekat laban ya tu tadi siku nembiak hari SK Sandman di dekat ngagai London asaiku gold medal Ten Angel Malaysia qualifies ti nyulut berjakuk ribai tu. Jadi dengar ke program 34 pukul 3 tu lagi udah habis tu lagi.
2: Okey.
4: Terima kasih semua. Bye.
2: B.
0: Oh. Okey, terima kasih ngagai pengari kita tadi bisi 6 ikut tadi udah ngari ke setiap station hanya di Pemega ngau peluang tu ngarap ke semua peningat ke Ari Miri ngau di Marudi anak nak kena tadi dataran Marudi kita sama-sama kita capuh kagi ramai kagi berprogram Baram Regata hanya di anak ingat malam tu kita dekat medak malam keberian kalai dekat ni setiap persatuan dekat mantai ke persembahan tarian etnik-etnik hari setiap persatuan tu lagi jadi kita tahu medak live Facebook hari res Facebook rasmi kami di Miri FM tu lagi ngau tu kita bertemu baru pergilah ya
2: yeah. Okey terima kasih Abi serta moga terima kasih moga dah beri pengarimeh untuk kami di Kuching itu ngau moga terima kasih ngagai semua ya ke

0: Çarta.
1: Kınyalan.
0: Info Activity Y.
2: Aku Rebe Jaro, publicity skateri dekat Nassau serta nak kita sampal datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serba Guna Selangau.

sehinggak peluang gawang. Tidak dekat diberi peluang melekus ke teman, nitiaka pemutus persa angukus dikenduk ke sida. Yak metu cu kali patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abanan liak setengah tangkus, engau peluang gawak kuli ditangkup sida cemah gila. Ngambil ke sida,

kalau nembia mayanya disediakan ada bulan nembia teratai nyuluk pokrento kena ikut nembia nak mira penatai akademi endur ke status ekonomi patut diberi awak nyerungkai potensial diri serta milih bidang kestipa engkau penau serta expression sida belajar ukai seminat berkaul engkau mulih ke penyuluk akademi tang bagak berkaul engkau nempak individu di ngemuan pengelan dia daya pengetan nilai-nilai tik mulia serta penau ngelepak ke diri engkau dunia tik seluruhan berubah engkau akses negara nembia serta pengelan dia

0: Pantai Karnival Belia Selangor 2026, tiket datur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak memelemai kepalan berdewan serupa Tina Selangor.
1: Info Aktiviti Y. Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 pak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan, 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: Lagu-lagu pupu bangsa

0: 34 Serajawa. Nitiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
1: Empat selanya wan teman badan sekali tu kita bermulai ngau tu mai kita siku nombor Premier lima ti udah boleh midul mas abah team Eagle competition abah nak national qualifier. Selamat datang ke Evna Domingo terkedom lah terkedom nama nan.
2: Ya.
1: Okay. Lain ayah pon ini harapan boleh mari awak bermulai ngau kami bawa FM Limbang. Sekali tu buat program 34 selanya wan teman badan. Ngopi muka tak tinggal kediri. Kueku kediri muka sekali tu muka hanya di jodoh mega pusing kau kita makankan sekali tu. Kau jadi sama datang guys doai.
2: Thank you. Terima kasih.
1: Okay. Okay. Nah, first of all, anti mere tanya kenoan, tapi puji kenoan. Teman-teman dah boleh apa? Gold medal.
2: Out.
1: Yeah. Berapa tiket sih? Dua.
2: Dua
1: tiket. Boleh cerita mere nama tiket gold medal kau lihat mana tadi?
2: Regional dengan national.
1: Okay. What competition tadi?
2: Tinigal English competition.
1: Tinigal English competition tadi. Jadi mengikut tadi si dua kali dah boleh medal emas tadi tak medal tadi kan emas tadi. Jadi boleh na cerita mimit pasal nuan ngau pertandingan tadi ngau paket tadi.
2: Since I'm good at English, my teacher asked me, do you want to join the competition, right? I like English, so I join lah.
1: Okay.
3: Bila cikgu?
2: Oh, bila.
3: Bila cikgu kasih tu, dek engkau.
2: Like 3 months. Three months ago.
1: Before the competition.
2: Yes, I think.
1: So that's when tadi cikgu nanya tadi non kalau terus memang agree ngau competition. Oh, nanti mana? Oh, nanti kau nanya mami ngau diri kau dulu kah? Nanti lah. Memang terus jawab ke diri terus ya. Out. Okay. Maya competition tu tadi. Berini kita ngadu competition tu.
2: Oh, competition. Kalau daerah. Oh, tak ada memang tak ada daerah langsung. Tim kita, sekolah kita dapat menang. Dapat pergi Kuala Lumpur. Ya, untuk so, international.
1: Before Ibna pergi Kuala Lumpur ke Kuala Lumpur, kita memang mesti asaringan berlimbang ataupun bersekolah.
2: Imbang.
1: Berlimbang. Bersekolah ni. Ataupun Ibna itu sekolah berdiri ni.
2: SK Sandman,
1: ya. So, berapa ikut kita sekawan satu tim? Ngokin.
2: Empat belas. Tapi kalau dekat nasional, aku rasa 5 atau 6 saja.
1: So, tak dipilih lah.
2: Oh,
1: dipilih ya. Kini cara pilih tak? Cikgu pilih tak?
2: Yang paling okey saja. Yang lulus.
1: Yang lulus. Siapa nama kawan-kawan ni Ibna boleh kongsi agak bala peninggal kita agak kawan-kawan kau
3: sama kawan-kawan sama sekolah
2: yang nota tu
1: ya
2: pergi KL
1: ya
2: yang pergi KL Tinigo
3: siapa nama
2: yang tips
1: yang pergi KL
2: yang aku sama. Bagi tahu tips dekat kamu
1: saya no your team
4: that's go to KL
2: the tips
1: your team kumpulan. Siapa dalam kumpulan yes
2: siapa dalam kumpulan
1: iya betul
2: nama kamu saya
1: iya siapa nama kawan-kawan
2: Jordan Chukri Celine no bukan
4: Bethany
2: Abigail Abigail kan, I'm gonna pick Abigail.
1: Abigail. And you yourself?
2: Ya, ada satu, ada dua lagi, satu lagi yang tak aku tak ingat.
1: So this one sama kelas ataupun berbeza kelas?
2: Beza kelas.
1: Beza kelas. Tapi sama tahun lima lah.
2: Tidak.
1: Tak, campur tahun 6.
2: Bethany dengan Abigail tu tahun 6.
1: Oh, tahun 6 sih, campur tahun 6 ya lah.
2: Ya.
1: So, kemanya Ibna suka atau perlindu berbahasa Inggeris?
3: Bahasa Inggeris.
2: Masa saya kecil?
1: Masa Miami lah,
2: Miami.
1: So, kemanya udah sekolah ataupun benar sekolah?
2: Benar sekolah.
1: Benar sekolah. So, kena penerimaan Ibna pun atau Dom pun. Aku biasa kan, okay, Dom sebenarnya. Dom.
3: Sama dom.
1: Kau dom. Nyanyi nggak? Kau masalah dom. Okay. Apakah dom ninga jiko iban ngaji jiko English nanti? Adakah which one is susah dekat nyebut kat ninga kat itia? Kak faham?
2: Iban.
1: Memang Iban lah.
3: Tapi,
1: so, that's mean, hari met memang mami dan didi lah, memang baik jago English lah.
3: Memang seharian rumah memang jago English lah. Tapi contoh kan, bisa rumah panjang kan?
2: Bisa.
3: Tapi rumah panjang, kena ke ini wakil jago kan ada yang benar?
2: Iban.
3: Jago Iban.
2: Tapi Iban faham.
1: Ayah faham Iban, cuma pedis kat nyawat. Tak ini ingat ke dan nyawat dalam Iban tinggal nanya dalam English kan bukan ni.
2: Iban
1: kan. Banyak faham juga Iban. Bisa boleh nyebut kan.
3: So ni aku Inggeris faham juga aku. Orang lama deh, orang susu orang tua. Kamu jago Inggeris.
1: Aku ngoi ni kucingnya okey. Sebab ni kau nyapun cakor putih ke. Supaya aku yang bisa gua baka manok mau itiat me. Tanya tadi cukup aneh tadi deh. Nanti kita nanti ke kebayar dia tu. English perlu ditekan ke kita, perlu dikemerat ke kita dalam dunia dia tu, dalam dunia teknologi dia tu deh. Sama dia tu pun silibus dia tu pun mayuh dengan English dia tu. Kan?
2: Ya.
1: Okay. Lalu pun tidak nak anti bisik ninggal hari abang nuan mana kalau bisik ngau ataupun kak pergi ke London ataupun udah pulang dari London begini bisik ngau competition baru nak pergi London kini ya ngau pun ini mulai nyawat kini.
4: Okay, hari nama tu Teen Eagle English Competition tu tadi daripada saringan sidak ya bermula hari national ya boleh gol dan ya sidak ya pergi KL untuk regional roundnya ya boleh gol baru jadi gol medalist tu satu yang boleh gol tu memang automatic
1: dipilih
4: pergi,
1: lah.
4: Dipilih ke London lah ujung bulan tu.
1: Ujung bulan tu kan?
4: Ya.
1: Best.
3: Kini ke nama tu orang ke Nganjung cari sekolah pun atau kini hari kementerian pun?
4: Lepas tu nama tu anda kati kini buat kira ke swasta hari Chaya Academy penganjur penganjur tu mulai ngau sida ada British International School so hari tidak akan dia baik harinya lah tetapi semua tu diluluskan oleh kementerian pendidikan.
1: Kalau nyusit di pemanah ya tadi kan kita lepas bisi sawap nggak hari bis pelajaran, benar?
4: Iya.
1: Jadi lepas nanti bisi muda bisi stok dia Ibna punya FB, bisi stok Ibna punya FB, FB neh. Bisi nanti muda nuan kena baju Gryffindor, Gryffindor tanya atau Harry Potter.
2: Harry Potter
1: Gryffindor. Oh ya. Memang minat Gryffindor, memang minat Harry Potter oh begini.
2: Harry Potter saja aku minat.
1: Nama kau mana minatnya? Why do you like?
2: I don't know how to explain it, but for the trains.
1: Oh, for the trains.
2: Yeah, I like the trains.
1: Ya, Rina kita pergi dan dong.
4: Ya. Sangat berpinat di kereta api. Nama jenis kereta api temu yang magang.
1: Boleh contoh, cuba Dom kongsi nama jenis kereta api yang
2: yang ini betul.
1: Ya.
2: Castle class. No wait, whole class. But I want to tell something. the engine used in the movie is a whole class. Mm-hmm. They call it, but they call it Hogwarts Castle, right?
1: Yeah.
2: It's fitting for the name, but there is a castle class in the same railroad. Mm-hmm. The thing is, they use a whole class, mm-hmm. and they called it a castle class. Mm-hmm. So something like that, yeah.
1: Yeah, itu cerita pasal kereta api dan lain-lain dong. Yeah. Yeah, itu cerita pasal kereta api bah Harry Potter tu tadi. Mm-hmm. Hogwarts, kan?
2: Yes.
1: Yes. Okay. Nanti nuan ke London. Nanti nuan ke London akan datang hujung bulan, kan? Yeah. So memang you akan target you akan dapat akan boleh gold medal baru atau yeah. apa ni?
2: Gold medal lah.
1: Gold medal. Mm-hmm. Apa gold medal tu kita puan gold medal tu tadi sudah yang secara berkumpulan ataupun individu?
2: Individu.
4: Ya.
1: Yeah. So maksudnya dah ditemu kini berapa country akan berpadu kini atau bersatu di dalam kini?
4: Setakat tu benar ditemu berapa tek negara udah nganjung peserta, mm-hmm. tetapi memang Teen Eagle tu ya melibatkan 60 buah negara.
1: 60 buah negara.
4: 60 buah negara.
1: Banyak lagi kan?
4: Ya.
1: 60 buah negara dekat bersatu tu ngena jaku peribai. Enggak, Ekna bisa ini pesanan to your friend, maybe mungkin Maya sedang belajar atau takut ataupun ingin kat itu cara Ekna.
2: Untuk yang nota-nota kan?
4: Mm-hmm. Kalau yang mau ikut competition,
1: ya.
4: Yeah. Any advice?
2: Oh, yeah. yang mau kalau mm-hmm. ikut competition,
1: ya. Yeah. Mm-hmm.
2: I don't want to be marketing or something, but mm-hmm. learn to speak English and learn grammar or something like grammar.
1: Oh, grammar.
2: Yeah, grammar.
1: So, Ibnu itu ataupun Tom itu memang gamer lah. Gamer atau apa permainan yang game yang Tom main? Itu?
2: Bukan grammar.
1: Grammar. Okay, kau main ku gamer. Grammar, okay. So this means mesti perlu mayuh menulis, membaca, and listening. Correct?
2: Yes.
3: Barumah Din, mungkin ada banyak buku kah? Buku dalam Inggris, bisa simpanan.
4: Isi buku English yang buku ya, yang physical buku nadai, tapi yang lebih mayu macam mana jadi
1: digital,
2: mana gadget lah,
1: mana
3: bisa survei pula.
1: Ya, wow. Salah satu survei yang dia pergi baca,
2: what
1: English, maybe buku e-book or something.
2: Oh, e-book.
1: Yes.
2: What kind?
1: What kind of e-book?
2: Usually, fiction, technology, and history. E-book.
1: E-book.
2: Yes.
1: So, what is your cita-cita akan datang? Cita-cita jelati akan datang. What you want to be?
2: Oh, of course, train engineer. Wow. Train engineer. Yes.
1: Okay. Tapi baru dong. Tapi baru tapi jadi engineer baru tapi.
2: Railroad.
1: Kayak dia betul. Nanti tu sebenarnya bekerja apa? Jago English kami tu. Tapi kerja dong. Mama kerja.
3: Lihatnya siaran dari FM.
1: Okay. Terus sekarang kita tanya untuk kayak nonton pun. Angkat dong pun bisa kan lagi tanya lagi tu dong. Okay. Jadi nuan jadi siku indah yang kayak Edna tadi. Jadi begini ya saya ti nuan tadi. Engau pengunjung Edna tadi. Engau pengunjung dong tadi.
4: Bangga agak sebenarnya laban meda usaha yang bu ngiringnya semua rasa macam bangga agak lah meda pemansang yang dalam pelajaran itu.
1: Jadi kau bisa schedule yang pun gini ataupun yang tengke yang pun dari belajar tengke mesti kau okay jam tu mana mesti belajar tu mana main mana mesti jam tu aja bisa kena kini
4: sikit bisa
1: nih
4: ya maka persediaan kami dua ya dia tu mereka contoh hari Sabtu tu tadi kan jadi pagi dari pukul 9 sampai pukul 11 begitu Laban untuk competition English Teen Eagle tu, sedak ya bisa diberi orang buku, diberi orang movie yang perlu sedak ya baca, faham, dan ya sedak perlu memahami jalan ceritanya. Jadi untuk paginya aku akan nyuruh yang baca hari chapter berapa, ngagai chapter berapa, kemudiannya aku akan nyuruh yang agak summary. Nama tak faham yang buat ceritanya. Lemahnya baru move on pergi ngagai spelling. Laban bisa. Okay, untuk teen eagle tu ialah ya bisa 4 titik ujian.
2: Okay.
4: Yang kesatunya jawab soalan ABC selalu pada kita kan. Yang kedua spelling B, mengeja. Ketiganya menulis karangan, esei. Keempat debate. Jadi perlu aturlah jalan masalah itu buku betul, belajar betul, belajar betul, buku betul lagi belajar betul, kenyal lah.
1: Jadi nanti amanya sila debate yang tadi, sila yang pun ngagak ke diri, leka cakupnya atau ke sikit dah diberi bawa pengajar atau ke yang ke main selekit?
4: Sila ya akan diberi suruh ngagak ke diri daripada nama tu. Link yang sudah diberi ngagai apa indai ke nganjung budak kian kan sedak ya diberi tajuk disuruh ngigak maklumat dengnya tidak bila masuk ngagai dewan exam tidak baru sedak nemu ni bagi tajuk sedak ya sedak ya berlaban secara kumpulan dalam kumpulan tetapi markah akan diberi secara individu.
1: Ya. Nanti terlebihnya tadi middle cara tadi segi ukup individu aja.
4: Ya, segi ukup individu.
1: Jadi kalau bisa kini maya sepengudah nuan terima berita don tadi ngau competition tu tadi ne. Kini yang saya tahu nuan tadi. Bukannya tadi bisa terundang apa kini tu saya kini nganjung don tu kini nama yang kini nganjung ke bukannya dalam Sarawak itu tadi nyu pansut tadi Sarawak tadi. Engkau bisa kini engkau bisa lima hari rindu hati tadi mana?
4: Terus terang mah dah agi keketap hati ikut tadi. Ya, laban kami dua atau kediri dari Malaysia tu ialah bisa gak peserta dari negeri Bukai tetapi masing-masing yang kami tu milih penerbangan derempu dah. Masing-masing nitiah ke
3: derempu
4: gitu. Nitiah ke kesesuaian. Nitiah ke jam waktu. Jadi aku tu kami dua itu kediri sikit takut lah lawan keterubah ya aku pangsut dari menua Malaysia tu. Betul
1: meli tiket nama semua tadi. Reti kediri takkan sini bisa ditanggung tadi.
4: Atau untuk sementara waktu tu kami nyedia kutai tu ke diri tapi aku bisa udah boleh feedback dari MITD Menteri of Education Sarawak Ampu. Cuma aku menyikuran setakat tu akik ke diri lah tapi aku udah boleh feedback dari sidak ya lah.
1: Minta ya feedback dan bisa minat nanti tekannya bisa datai kenapnya
4: jangan ya.
1: Apa nak tahu sikit. Lebih ke dari bom tadi. Apa tahu tadi kan mana kan sangka.
4: Ya betul.
1: Enggak bisa jawaban tanya Ridwan dong.
3: Jadi itu per ini nih dalam tuan tadi di pedak tuan penanggul maya ya ke proses kerja kiri enggau competition yang enggau pelawan.
4: Pemula serinya memang penanggul dari segi keuangan lah terus terang pada sebab kian segi nak mudah kan tapi kami dua ya bak ya usaha sedaya upaya and then bisa ke pertolongan dari bala kenyawuk mimin dari bala kaban layan dari orang kedek kelala bisa nyawuk mimin jadi segala utai yang perlu untuk dia tuk utai penting tiket, hotel, pasport ETA utai kau berkenal lah. Udah selesai makan.
3: Banyak diri. Kos
1: ya lah. Ya, sama semua.
4: Sangat banyak.
1: Jadi lawan ditemu kita berita itu apa yang pernah ada di Limban itu di Sudan, South Sudan.
4: Ayah apa yang benung bahasa Sudan itu.
1: Belum kita jadi terapai benua. Jadi ngaruh ke apa pun bisa ninggal kita juga ke sekali itu bisa ngebantu ke pengelengau jadi kapan nanti nona nanti kati aku ya nanti boleh yang buka ngau nganjuang kayak kapan nak dah jadi tugas sendiri ke datang ke menua tu dah. Jadi kau bisa jatuh lalau tak sampai hari nuan puan ngagai anak gua tak ngagai apa yang dah ke di luar dia nak begini tidak ke muda anak sedang berjalan akademik tak ke mungkin terobat sangat tak.
4: Okey, jadi untuk anak bujang ku tahu persediaan kian belajarnya fokus untuk pandai-pandai pergi masa sebab dalam masa yang sama bisa ke kerja rumah sekolah biasa tinggal 2 minggu dah dia lebih kurang datai dia nak takut anak-anak bulu macam anak orang bukai confident
1: percaya kan. Do you understand what your mom say? Alina Vito, okay. Nampak tak?
4: Nampak
1: tak?
4: Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak
1: tak? Nampak tak?
4: Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak ketika Ramadhan usaha tidak akan mendustai hasil. Nyaklah lebih kurang kejalan jago.
1: Okay, Abna. Nanti kalau yes. Abna, beside English, nama ke yang you minat, yang Abna minat?
2: Hobi.
1: Abna, beside English.
2: Belajar. Oh, subjek.
1: Yes, subjek. Apa yang Abna minat?
2: Sejarah dengan sejarah. Sains, RBT dengan PSV.
1: Ah, nggak PSV. So math nak minat?
2: Mimin.
1: Kena kan jadi engineer sebab orang. Kena jadi engineer mesti kena minat math.
2: Oh, yeah.
1: Not enough science. Math mesti kena minat. Mesti kena belajar math. Okay. Nanti, okay. Contoh, Ibna 2 weeks to come, kau pergi London.
2: Yes.
1: Okay. Bisa kena Ibna kak jumpa sesiapa, siapa-siapa ada dia? Kak temu orang di Belanda?
2: No.
1: Ngai? Ngai temu Harry Potter ke?
3: Pelakon-pelakon
1: yang dia ngai?
2: Ngai.
1: Ngai.
4: Nama tak bisa arti kak peda dia?
1: Nama tak ada di Belanda. Kak pergi
2: kini? In London.
1: Yeah, in London.
2: Only London.
1: Yeah. Asal dia memijak London.
4: Sampai di London, apa tak kak peda di London?
1: Kak? Kamu kai kini?
2: Anything, anywhere.
1: Amat me London, kenapa? Amat me dah sampai London, kenapa? Ya?
2: In
1: yang penting dah sampai London.
3: Mantep pikir lo.
2: Behind the studios of there's a building the behind the studios of Harry Potter.
1: Ya. Masa dari dekat pergi studio Harry Potter.
2: Yes.
1: Aku kenal bra.
3: Main naik tak kenal.
1: Okay. Oh, jadi Ibna, dalam semua makanan terdapat yang dalam semua food yang you suka makan, nama food yang paling dia suka makan?
2: Favorite.
1: Yes, your favorite food.
2: Ini susah sikit because I love all the food. Like sushi ke pizza ke ayam ke.
1: Ayam.
2: Ya.
1: Kuning.
4: Mana gorengnya?
3: Enggak ya susah kan?
1: Okay, Maya Ibna tak ada apa nak? Nanti Maya ya giga something, maka buku tak ada Maya. Ya giga nanya nuan tak ya terus tak direct giga terlempu.
4: Ya giga ke dirempu. Selalu ya akan pilih buku ya yang kau baca. And then aku nak lagi yang lepas selagi utainya mana untuk dibaca. So aku akan biarkan dia baca.
1: Memang lagi dalam penguasaannya kenyataan.
4: Tapi ya di kau even lah telefonnya pun pukul 6 baru dia kena, pukul 9 off.
2: No, like 10 o'clock now.
4: 10 o'clock.
2: Yeah. Abang sudah ubah
1: sudah. Abang sudah ubah. Abang sudah ubah pergi ke 10 lah.
2: Ya.
1: Okay.
2: Sebab saya pergi London.
1: Oh, lawan pergi London. Ubah ke 10 lah. Tapi tahu, banyak bapa aku lah, banyak suai detail dan ni lah. Yang pun jam pun tak sepakat ni lah.
4: Perlu tukar.
1: Perlu tukar jam ni lah.
2: Ya.
1: Mesti kak practice kan jam dia. Kalau jam itu, jam Malaysia, jam lah tak sama. Dia mungkin tu pagi dia jadi malam contoh. Maya non tidur di tu, nak sama orang tidur malam non. So, ila seruai non ajak kini kin atau ke segi sekampung kini kin.
4: Nada, kami seduai aja hari hari kami family lah kami seduai aja hari itu. Danya abah yang akan gau, tapi abah yang akan fly hari sudah.
1: Oh, fly hari sudah.
4: Lambat sehari lah.
3: Kita
4: rudi ya.
1: Siapa siapa yang ada? So antara abah non ngah mami non siapa non akan hak terlebih dahulu. Nanti non menang balan dan
2: dua.
1: Kita nanti mami nanti dia nak buat nanti tu kena dah. Kena lah. Choose wisely.
2: Choose one.
1: Yeah. Nah.
4: Nah, itu kena tinggal.
1: Tinggal ya.
2: Bukan. Aku ni stres.
1: Stress. Okay. Ibna, whatever it is, apa-apa yang Ibna kan agak akan datang, don't forget to pray first. Okay? Boleh kan?
2: Boleh.
1: Nah, pesan nanti yang Ibna lah. Anything, congratulations yang Ibna, gedung, laban Ibna dah boleh medal, gold medal. Okay?
2: Okay.
1: So, harap Ibna banyak berlandan ni lah. Boleh medal baru, boleh medal gold medal baru.
2: Yes.
1: Okay. Hari non dom, kalau non bisik, kita tanya ke bukai dok, kaget dom, kaget tamel non.
3: Okay, terima kasih Ebna, Puan Tilda lintang datai ke program itu, jadi ternyata Ebna, jadi harap ke buat anda boleh medal baru, boleh medal gold baru. Ternyata kaget Puan ngau final, tiada muncul nyulak nyulak.
4: Iya.
1: Terima kasih. Kami ngari ke hari yang terima kasih. Terima kasih yang sedoi non, membantu sedoi non, dan beri awak sedoi non. Agar konti kita ikut sekali itu, agar hari yang terimbang, awak program 34 salah nyawa nombor badan. Ini ngarap ke pemujur sedoi non, di berkat Allah Ta'ala, ngarap ke kita menyenek terus di berkat ke. Kalau jaku berkat dari kami, berkat dari Tuhan, ngarap ke kita semua mujur mengawak sedoi non. Okay, jadi nak ke penulis ni bisa jago ke penulis kita kanya lagi kan sampai baru kini jago tangkan jago nasihat ngegaya melapai kini balik naik ni
4: jago penulis itu kak mereka saya terima kasih sebenarnya ngegaya bala cikgu ya cikgu saya eskesian Eman sebenarnya aku tak menemu wujudnya pertandingan tu bila yang pulang ke rumah yang ada mak aku bisa exam. Jadi saya nama tato aku mungkin ikut. Siapa nyuruh cikgu English? Kebetulan laban mula untuk first round tidaknya. Nadai nemu tay ke namanya. Nadai itu dipantau tu ya lebih kurang. Second roundnya baru yang ada. Mak kalau saya dapat tay ku boleh gol lila aku ya pergi ke L ku. Dekat pergi ke L kan Mai aku mau kak. Belajarlah, fokus start dari dia tu pengenalan. So terima kasih lah guys, tidak bala cikgu, bala PIPG mega yang bisa mengulur mega mantuk dirinya. Badan mereka peluang, kira mereka muka jalan lah. Nanti nak setegal bala sidak cikgu ya, aku nak menemu kewujudan pertandingan tu. So thank you so much ya.
1: Terima kasih ya guys, permining Ibna. Jadi kami petarik kalau tak berbelai kita hari pun jam untuk kedai tu. Jadi nak dulu kita yang tinggal ke Randau bawa 34 serang nyawa, nemban badan. Jadi terima kasih yang enggak lagi balok tinggal kuda berbelai kami hari pun jam tentang kedai tu. Jadi bertemu baru kita bawa hari ke Ukai. Jadi kreativiti Ukai semina bakat tangkap ritman ngasir ke Ukai ke pemandangan. Jadi kalau bunga yang kayu, jadi kalau buat hari
2: lain. The topic is actually very good. It's about the wild robot. It's based off there are three books about the topic, the series actually. The Wild Robot, Wild Robot Escapes, and Wild Robot Protects. It's very good. The series is actually, it's very good actually. The series. There has been a movie adaptation about it, but the topic only focused, the competition only focused on the book series. Specifically the first book. The World Robot.
4: It's about what, The World Robot? The World Robot book is about what?
2: It's about a ship sinks in the ocean, right? It sinks to the ocean surface, no, the ocean bottom. There are only 5 crates left. Each crate only have one robot in all the barrel. One of the crates only survived when it crashed onto an island. The crate is damaged, but it's safe. Then, a group of animals accidentally turn on the robot, and the robot turn on.
4: Okay, the summary is about robot.
2: Mm-hmm. Oh, summary.
4: Yeah, summary. The summary only.
2: A robot gets stuck on an island.
4: Okay.
2: The animals get scared of it, but it eventually learns the animal language, but still doesn't work. The robot accidentally. How do I say this nice way?
4: At the end, the robot helped them?
2: No, I mean the main plot. I mean, not the main plot. He accidentally kills a family of goose.
4: Mm-hmm.
2: But one egg survives and it adopts it.
4: Mm-hmm.
2: The animals start work together to help the robot race the gosling, and it eventually needs to go to the city because a group of stronger robots attempt to acquire her, and she eventually surrenders but promises to come back. This is only the first book, so in the second book, she comes back after being on the farm. The third book, she protects the island when there's a poisonous water approaches. But that is only the second and third book, as the competition only focuses on the first book. Thank you.

0: jadi ke Buah Kenan. Pak Muai tinggal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di Nengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung. Orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan. Dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter. Luar tukuh peniau jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekicap mayuk curah. Pukis mina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulih medak rampak dan burung peniau tiknya rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju maku.
1: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV
2: YFM segulai sejalai.

kita tiada menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.

Lagu Ray Stevenson Ngalah Kediri. Ujung ke jam dia tu pukul 3.42 minit. Ngalih hari, selama ngalih hari ngagai kita ke gulang kami buat YFM jam tu. Terima kasih ngagai kita ke agi gulang kami. Jadi tadi kita dah mending ke randau pengeluar program kami Hana gulang temuai ke BC di Kangau yang datang ngagai konti buat Limbang FM. Jadi pergilah anda ingat pergilah megak agi bisik program 34 Seranyawa kalai pergilah dekat beranda unggau semifinalis ke 9 yang nyak Veronica Natasha. Dan gue ke frekuensi kita terus bulan kami YFM pukul 5 tu lagi dia kita bisik lagu rentak dandut nyentuk unggau pukul 6 lemai tu pukul 4 tu dia kita berperindang kalau lagu-lagu ku dah disedia ke kami merindang kita bawa rentak galih hari itu.

Lizwita Gerah Mata Undang. Jadi itu Siti lagu dari Veronica Natasha. Simpak anda bertampung Siti lagu ke Mujur masuk ngagai semifinal SCSJ ke-9.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun,
1: Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun.

nge mata ke perkara tu lalu ada ke pejalan ke atur tik patut kena mutar ke perkaranya nya Siti berita ke patut diperhati ke kita Anang Guai berkongsi ke berita ti Enda Ahmad bedau tentu pengamat ya pasti dulu ngasih lihat sebedau kita berkongsi ke Siti berita jadi tu mega apa ninga berkongsi ke kita gaya hari ungkup 12 jam kalau ber ke hari pukul 4 lemai tu tadi gayari di pelabak ke ribut serta kudik bos kedandur di Kuching Kapit Bintulu Miri Gau Limbang serta di pelabak kedatai hujan di Serian Semerahan Sri Aman Betung Serikai Sibung Gau Mukah jadi mok ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila di pelabak ke hujan bos kedandur di Kuching Kapit Bintulu Miri Gau Limbang serta di pelabak ke ada hujan Serian Semerahan Sri Aman Betul Serikai Sibu Ngau Mukah hanya gayari ungkup 12 jam berkehari pukul 4 lemai tu tadi terus pelengok kami Bak YFM Siti lagu Bapa Dunyawa Wilson Gau Sila Philip Anang Nindil Rentang Alih Hari YFM YFM

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Nemu kita. Api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngon YFM, nyelia managi hari kengerana.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Ya lagu ni Andrew Senengalai Kitab Kumang Gujung ke jam dia tu pukul 4 9 minit pukul 4 19 minit lemai selama-lamai dengan kita ke baru bergelanggar kami buat YFM kemudian ke kami kena Astro China 871. Terima kasih lama lagi nyukung kami buat YFM mendiang ke YFM bergari tumbuh pagi tadi bergelanggar pengeluar program kami hanya untuk ke jam dia tu au. Jadi tentu ya hujung minggu berketuk Nur kita amai diri sebili berjalan raun gelantang kati harap ke semua pengawal kerja-kerja kita saat itu mujur magang serta kita ke bisa gitu ada pengadaan saat itu kena 25 hari bulan 7 2026 ke bisa gitu hari pengadaan berglumuk ngau diri sebili atau ke ngau kabar belayan kini gitu hari pengadaan meri selama hari pengadaan gagai kita lalu kita ke bisa gitu anniversary, tak ke ulang tahun kita ke dah jadi melaki bini, harap ke kita bergulai gau lantang, senang gerah jereki hari tahun-tahun ke udah, serta mujur buat semua pengawal kedi kerja kita, oh, jadi itu lagi merindang kita dengan lagu ke udah disedia ke aku, kena merindang kita, lebih lagi kita ke Bendung duduk kerja pengawal, seraya ke mendiang ke YFM, angkanya lemai rinam tu kita rindu lagi belelak hari kita ke berjalai rawun ngelantang hati duduk belelak panjang siti hari pegawak ke nak kitai muai pengelelak kita ke udah gawak seminggu-minggu tu tadi sama saya sama rindu lagu berpadu nyawa Ricky L ngau sima letak kali hari YFM.

0: statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: Berjaga, anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah mereka nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang tang megak nguruka pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagah report. Kontak 019-261-1833 atau gagah ngau penusan nengir 999. Harame belakitan ke kuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.
2: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.

Kira lagu ri Chris Benofola lagu merindang kita merentang oleh hari jam 3.2 lagi bukan dengan aku Desi Tawa Minta KC. Jadi tu berkongsi dengan kita Siti berita ke di Kerembai ke Mensia Mayu kalai nanti kita bisa berhati ke berita orang ke terjun hari atas jematan Daruhana di Kuching kalai polis dia tu benung ngiga orang ke terjun ke sungai hari atas jematan Daruhana di Kuching itu. Jadi kepala polis pilih menung Kuching ianya ACP Alexan Nanga Cabuk yang madah ke video 28 second ti mandang ke kes tu nyadi udah balak dikerembai ke orang bermedia ramah lalu sidak megak bisin terima report polis pasal perkara tu kemarin. Jadi polis dia tu lagi mansiak pengamat kesnya lalu jam ke dia tu orang ke terjun ke sungainya lalu bedau di Kelala serta kesnya dia tu bendung dipansiak ngena section 336 penal code hanya Siti berita ke dikerembai ke Mensia Mayu ba media ramah. Terus berlengah kami rentak ngalih hari lagu hari Kat Jelema Twist Pamaon dan sebenarnya lagu hari Sintiali Sampi Tua.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malarannya.
0: Bah, yo, amat kenung. Haram, lupa tu ah.
1: Adai, terberundi yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

0: Duto. YFM, segulai sejalai.
1: Okay, Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Enggai ke kita disebut orang merit bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sari.

Ya, Nuan, nombor 1 di hati lagu hari Jimmy Nyayang pukul 5 tu lagi. Dan kita sama mendiang ke berita tidak tabur terus dari Kota Midiang Kasapuri di Kuala Lumpur. Dan sebenarnya, duitin lagu merindang kita bawa rentak dengan hari sehari tu hari 6. Lagu hari Andrew Bonnie James, Buah Hati Dirampas Orang. Dan sebenarnya tu lagu hari Lily Stephen, Bujang Pilih Hati.

0: ramai ke jagung. Peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Rikata 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Dengarka YFM 24 jam merindang kita. Segulai sejalan.

Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang.

0: pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terpalit dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
0: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumiputra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan berhubung insiden letupan granat bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan ia dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu yang terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kenderaan, analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, calon dan wakil rakyat yang bertanding dinasihat agar menjaga etika serta adab sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan memberi tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat.
3: Di peringkat negeri, biarpun banyak isu-isu negeri yang harus kita santuni dan harus kita rupani, jangan tidak perlu pun untuk merendahkan mana-mana individu atau pemimpin yang pernah memimpin sebelum itu atau sedang memimpin.
0: Katanya setiap pemimpin politik perlu menghormati semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan yang turut menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pembangunan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH Datuk Seri Amiruddin Syahri menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Dalam pada itu, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat orang asli. Penduduk berharap masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Pada masa sama, turut mengakui pelbagai kemudahan lain di penempatan mereka semakin baik.
4: Okay, harapan saya lah untuk masyarakat orang asli untuk PRN kali ini lah, isu infrastruktur lah, trauma sekali. Masalah air, air masalah ada berlarutan lama dah. Kesian ke, contoh orang gemas lah, wanita mengandung ke dah melahirkan anak susah nak mandi. Kita pun kena angkut air, nak angkut air pun pergi ke sungai, sungai pun paham-paham lah sekarang ni. Sungai ladang, baja, racun, bila mandi kan gatal, bila gatal dia punya kulit lah.
5: Air dan juga jalan naklah diperbaiki. Sekarang jalan tu banyak yang rosak. Dalam kampung ada yang dia baiki. Kat luar yang dekat state ni lah yang banyak rosak teruk.
6: Saya harap sangat rumah, lepas tu jalan dengan air lah boleh diselesaikan. Yang lain kesihatan, pendidikan okey lah, tak ada masalah. Yang ditambah baik macam jalan lah, jalan untuk ke rumah, rumah yang jauh ke belakang. Yang dalam kebun-kebun dia dah tambah baik, batu kasran. Cuma yang tak elok dia dekat depan tu je lah, yang macam depan-depan yang dekat estate.
0: Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi Budi Agri Komoditi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan kementerian berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan 1.6 juta ringgit. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. Lima warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari pekerjaan. Kesemua suspek turut gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua parti itu ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Luar negara, lebih 20,000 penduduk dipindahkan ke Guangdong manakala perkhidmatan kereta api di selatan China digantung sebahagian perkhidmatannya ketika taufan Noel semakin menghampiri serta membawa ancaman hujan lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat negara itu. Pihak Berkuasa Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkong emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono, memaklumkan Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan anak muda perkasa pembangunan negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
7: Jerana, jerita lamak Sarawak.
8: Saritu, 25 Ribulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nampak sejarah Lebuh Mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu ba pengelamat 50 jam tu berungki hari 23/7 nyentuh ke 25/7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Tumegak, Direktur Pis Penabur Sarawak, Nur Hayati Ismail, menerima setipikit pengiktirafan MBR di diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tengempung ke lagu pantun, bergendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bamayuh pupuraban bangsa di Sarawak Ngos Sabah bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Jawa Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pengesai tidak berbahasa sama anggup tanda dimujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak Ngau Malaysia mayerti di Besayagi.
7: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

0: jadi ke Buah Kenang, Pak Muai di Kalak Rembus, ke Bandaraya Kuching, Jembatan Darul Hana, di Nengkang Sungai Sarawak, Ukai Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tibirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukis mina ulian dur kita nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam gak, ulian dur medak pasar Bandaraya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Ladies and gentlemen,
2: YFM. Rentak dangdut pupu bangsa.

Ya, lagu ni Salwa Abdul Rahman, Penasaran. Lagu kena mungkal rentak dan tu pupu bangsa kita lemai tu andanya bakal selama menintai hari 6 berangkat hari pukul 5 nyentuh hari pukul 6 dia kita dekat di perindangan lagu-lagu rentak dandut pupu bangsa. How? Jadi anda mengoyangkan frekuensi kita terus berlengkau kami nyentuh gagai pengujung program kita rentak ngalih hari tu lagi tu lagu dandut begak kena pilih bajam kepedudi tu lagu hari Melina Ngau Iwan Memori Daun Pisang.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. SCSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Ibad.

Ya, lagu hari Hari J kapak aku nyak lagu ngujung ke jam dia tu pukul 5.38 minit lemai selama-lamai dengan kita ke baru buku lengok kami buat YFM. Terima kasih lama milih YFM jadi ke City Air Station pemerintah kita. Jadi kita ke bedah demu lagi kalau radio YFM boleh didengar kita baru buat Astro Channel 871 ke halai kita boleh buku lengok kami baru 24 jam nintiang hari. Lalu kita akan berdoa lagi download RTM Click atau download dia tu kalau kita megak boleh mendiang ke YFM sebarang maya sebarang dinindur kita boleh mendiang ke YFM asal ajak kita bisi internet kena mendiang ke RTM Click. Nyak Siti tak ke duit ke benar ya station atau ke andur kita boleh mendiang ke YFM. Jadi terus mendengar kami buat YFM lagi merindah kita tanggal lagu Irama Dandut Pupu Bansa lagu ke sekali tu lagu Ari Farah Goyang Johnny.

Ya, sini lagu berentah dan lagu hari semua gelinas dot agan dot guya dan dot kita merindang kita apa irama pupu bangsa rentak dan dot jadi agak sekali tu agi merindang kita engau lagu-lagu ku dah disedia ke aku kalai lagu ke sekali tu lagu hari Karina Ali Abang Bas.

Ya, lagu kena berinang kita abah jam tiga kemudian rentak ngalih hari tentu ya abah rentak dan duk pupu bangsa. Jadi kena gujung ke program merentak dan duk pupu bangsa tu merindang kita ngalih duitik lagu-lagu hari beri Camilla Anala selesai hingga setiap lagu tu dia ananda buya terperasa. Jadi hingga tu gujung ke rentak ngalih hari bukulah aku ni Zita buat mata isi. Bertemu baru kita ba awak pemerintah malam tu lagi. Bye bye.

Hey, hi, hello, aku Priti Nina. Terus dengarkan lagu-lagu berentak dangdut bak program Rentak Dangdut Pupu Bangsa bak YFM hari 6 pukul 5.15 minit lemai. Seminak bak YFM.

0: Sagu lai sejalai.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
5: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibu.

Okeynya tadi lagu Kena Mungkal Sada Lemai Kita, lagu kedebat Lily Stephen penampak di Lindong Muari. Terima kasih mengagak ngagai DJ C udah gulai ngau kita ba awak rentak ngali hari. Jadi ba Sada Lemai kita gulai ngaku Mian Maliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Dan ke lagunya tadi peningan ti ditinjau aku hari pagi tadi nyentuk ke lemai tu gaya hari kami di Bandaraya Kuching cukup aman eh? Ya tumu pagi tadi pun udah tumu ayan mata panas jadi ke lemai tu mata panas pun lagi terang mancar ke lemai tu neh kira ke agi angat enti nayang drempo baluar jama ke dia tu. Ya, jadi tusun program kami untuk ke lemai atau lebih lagi ba Sada Lemai. Nanti ada penangguh lagi kita dekat ni ke report ba hello why kapit kita mulai dengan pulau program kita hari kapit. Piamaga aku dekat maca pesan berat ke BC Dianjung bala peninggal kita Dianjung nak email atau ke WhatsApp YFM Iban. Di pukul 7:30 lemai itu lagi, mai kita mendiang ke berita ke ditabur terus hari YFM Iban di Kuching, hapia mega malam tu. Aku bisi temuai datai ngagai konti YFM Iban, hapia mega kita boleh mendak live Facebook YFM Iban pukul 8 malam gulai ngau nembia amit kita iba program nembia amit gulai ngau anti min ne pukul 8 malam hari sekolah ni ne lagi anti min madah ne kita berperinang dulu peningang ngau lagu kudah ditusun aku ke sekali to lagu hari Daniel Petrus ngau Danny Umpiang Engkiniang.

0: kenalah di hari tai itu klub bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Hai, aku Celestin AI. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: FM.
1: Okey, bakal ku dah hadi pada kaku dulu lagi tadi peningah. Kita dekat ningah ke berita hari menti sigih ba hello why kapit kita ke lemai tu neh. Jadi baru telefon kita dia tu menti udah nyedia ke diri dekat berkunci ke berita begulai ngau kita ba sadar lemai. Hello Dara.
2: Ya, hello, selamat lemai. Saya jalan ke pengawak, Min.
1: Ya, selamat jalan ke pengawak megak ngagai. Nuan, pihak megak bala raban tim RTM megak dia,
2: nah? Betul. Mm-hmm. Ya, aku harap ke nama tu terang didengar. Berita kedai-kedai baik aku lagi. Laban kebenar ya, Min, ngomong-ngomong dengan Mayu. Aku dia tu, namanya rumah. Rumah yang peti Selangau.
1: Selangau, bas Selangau, ne. Nama nak pengawak Selangau. Selangau, dia nanti.
2: Iya, sekarang aku maik ke peninggal mayuh berkawal dengan pengawak ke dekat dia tu buat bagi menawar ke Tai Selangau. Sebenarnya berkongsi dengan peninggal mayuh perjalanan kami sebuat okay, seminar aku ajak kita di say KBR bagi menawar ke Tai TV Bu dan yang Puan Jini Achan di say dengan DJ Lucia DJ Margarita kumpul kami ke adik-adik yang sibuk tadi singgah ngagai rumah rantai dua pengawak ngeremai ke pantun deh volume kedua baru berantai dia kedua sempat ke no, namanya ngolok pengawaknya sebenarnya dipercayai ke lalu megak pengawaknya udah digolok hanya sekretari politik Encik Petrus jadi bapak pengawaknya aku medak cukup mana cukup dari mak sambut ke mana ni Min laban tanda salah aku bapak keterubah pengawaknya nuan bisa ngau ni ya.
1: Keterubah mak suba bisik-bisik ngau.
2: Ah bisik ngau ne.
1: Ya, rindu nanti.
2: Ya, au. Nya me tadi aku ninga bisik namanya sempat ninga nya Puan Bintang kita hari kapit mega bisik ngai kalau ke pantun ngai pengabang kita. Udahnya bersangai Puan Helen Mayau nih. Berasa nak pakai hati. Nama kau pula laban dua-duanya penari orang kapit. Megau. Nabi ya. Bandi saya datang. Emang ya. Semoga tidak ke bukai-bukai. Kelani berpantun. Bala pemasai ke bukai. Tidak kenang. Kengatur pengawaknya. Semoga sama bisa datang. Kenyak ya. Lalu udah kami bersekuat. Dia kami sebuat terus ngagai Selangau. Dia tu bawa rumah panjang itu. No pengawak ngelepas ke rakit. Safari Selangau. Nu lain lah bunyi saya kena nyebut leh. Lama tu nyebut Safari balik kapit.
1: Ya.
2: Ini tu nu Selangau. Nah, kita salah sebut out. Ya. Nah, nama sana rumah yang lepas ke rakit dia pergi. Nah, hari itu aku bawa rumah namanya peti kata-kata ini. Bawa Selangau itu nu lepas ke rakit. Kalau tahun tu cukup dari mak sambut ke mana. Nanti tahun cita itu bawa bunyi ke 30 lebih. Tahun tu bisa 45 itu kit. Dekat dilepas ke pergi lah. Mayuannya. Jadi kami mereka kita tahu ke kita riatin sibu pan bisa namanya ngayuh ke seti akhir ngarap ke kami mereka bujur ulen natai dempu ko kita bahas tentang pengawak safari rakit bak Selangau itu. Okey, nyak pengawak ke mereka dia tu pergi lah peningan mayuah. Jadi tu kita nguyang ngagai kapit ka berkongsi ngau peningan mayuh meka kala ya belabuh hari 26 hari bulan pergilah 26 bulan 7 2026 dia traffic light bagi benua kita di kapit dekat di ketua kelama laban pengawak ke dekat adu kunya nyentuh ke ngagai 28 hari bulan 8 2026 yang harap ke kita di bagi benua kapit meka perhatikan perkaranya au harap ke mengak sama berjimat lebuh berkena tegal alun lebih baik basentan traffic light sama-sama namanya berjimat berhati-hati kita laban duanya ditutup deh atau ke nur sudah yang ngadu ke baru tripit lainnya dekat ditutup nyentuk lagi 28 hari bulan 8 2026 ok Min gak berapa tinggal mayu nyak utai ke boleh dikunci kaku bawa hello why kapit kita ikan sekali itu boleh baru dengan Wandi konti YFM di Kuching. Terima kasih ya.
1: Ok sama-sama Menti.
2: Iya. Yeah.
1: Okey, nyak berita ke dikunci ke Menti Sigih bah hello why kapit kita ke lemai itu lagu hari Lucy M ngai tunde deh.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerin okati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Bukit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh Bukit Bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang Bukit lomba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okay, lagu kedibai Andrew Bonnie James Agi Aus Pengrinduk Mai Jam kita 34 minit dah lepas pukul 6 lemai. Jadi itu ndur aku ngena tai ke pesan berat ke di anjung kita ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi itu pesan keterubah ke bisik di pada aku. Pesan itu ianya madah ke pemati Melda anak sunggong. Melda anak sunggong. Jadi Melda anak sunggong tu udah nadai kemarin, ianya hari 5 24 bulan 7 2026. Jadi ia udah nadai ba spital besai di Kuching. Jadi niang tu dekat di Sungai 25 bulan 7 2026, ianya sarito hari 6 pukul 8 malam. Jadi pesan tu mega dituju ke ngagai kaban belayan, ke diau di Selepong, Punggo, Ran, Gua, Keramut, Nyelam, Kelawah, Poai, Melugu, Entulang, Lacau, Kara, Empilik, Sungai Besai, Sebemban, Selanjan, kaban belayan di Sungai Tengang, Panto, Nangesan, yang kaum kaban belayan di Sibu, Miri, Bintulu, Ngau di Kuching, biar mega semua kaban belayan kebukai kena uliah di Selintiang di tu, kita akan lala niang tu, ianya Melda anak sungguang kau dah nadai kemari hari 5. Jadi dekat di Sungai Bebala Mayuh, bak lot 15162 lorong 2C Taman Berlian Kota Semarahan di Kuching. Jadi berita keterang lagi, berita kesil lagi berkawang penusah rabat tu, kita tahu bertelepon bertanya ngagai Hepson Sungguang, bak nomor ya 016-885-6409. Aku nanduk baru nombor telefon Hepson 016-885-6409. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Melda anak sungguang kau dah nadai kemarin hari 5 bak spital besai di Kuching dito, lalu dekat di Sungai malam tu pukul 8 malam, bak lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan. Tadi pesan ke terubah ke bisi di pada aku, jadi agi maca sekedar pesan berat ke bukai. Jadi pesan nangkan ke tu apa ninga

Udah tahu lagi aku dekat nampung sekedar pesan berat ke Bukai. Laban bisi sekedar pesan ke nak boleh dibaca lagi. Nah, jadi ke sitik tu ianya pesan pemati madah ke Pelesi anak ubung. Pelesi anak ubung tau ke menyadi apa sidak tu ianya menyadi baki anak ubung udah nadai 24 bulan 7 2026. Jadi yang tu ada kak din tu nombor 52 rumah cendang Sungai Asan lalu dekat Dianjung 26 bulan 7 2026. Jadi ngau tu pesan tu nesau ke semua bala kawan belayan ba Sekayuk Sungai Asan, Pulau Dudung, Sangkuang Julau, Batu Sepuluh Julau, Rumah Meris Mawang, Selepung Lop, Selidap Bintango, kawan belayan di Serikai, Rumah Gaduh, Sungai Nabau Ruban, yang kaum kawan belayan di Salim, pian mega kawan belayan ke Bukai, ke Ang Lala an yang tu. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertelepon bertanya ngagai mana nak baki nombor ya 0148927921. Jadi isi pesan tu tadi peningah, jadi isi pesan tu madah ke Pelesi anak ubuang tau ke menyadi apa sida ya hanya baki anak ubuang udah nadai 24 bulan 7 2026. Jadi ya tu dekat di intu bebala mayu ba nombor 52 rumah cendang Sungai Asan serta niang dekat di Anjung 26 bulan 7 2026. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertelepon ngagai mana anak baki bernomor ya 0148927921 mana anak baki 0148927921.

Harap kita semua dah terperinang peningang dengan lagu Kedepan Lizuitanya tadi serta nak terlalu nak meh jama ke dia tu. Lebih lagi kita ke benung gereja pengawak ke nang patut berarti ke utai ke dikena kita buat rumah lebih lagi api ni patut dikemata ke belama ni peningang yang kaum Swiss Karan patut dipadam nanti nak dikena kita. Kalau kita nak terlalu-lalu pemegang kita ke benung beribuan ke enam biamit beribuan kurang tuai megak ni. Hang ingat ke kita mai hujung minggu tu angkanya bisi happy hour ku kita tau ke bisi berjalai kini ninggal ke sidak ketuai ninggal ke bala nembiak di rumah tau telefon bertanya pergi gak ke sidak ya. Okey lagi terus nampung sekedar pesan berat ke serat tu jadi tu pesan terima kami kena email jadi pesan tu datai Aridaya anak dingin madah kapai sidak ya dingin anak lang tau ke lemambang dingin udah nadai pagi tu tadi ianya 25 bulan 7 dini hari ini. Jadi dekat dintu malam 27 bulan 7 2026 serta dekat dikubur ke 28 bulan 7 2026. Jadi minta bala kapan belayan ke ngelala niang dingin anak lang kita dipinta datai engau ngesah penusara batu ngagai rumah misi Sungai Tapang Kabo Krian Serato. Jadi ngatu sidak ya mesan ke kapan belayan di Bangi sebelah Roban Lemuak Risau Awiak Gabu Anak Buga ianya si Pia Megak Siti Anak Buga Angki Lubuak Nibuang Awiak Jaya Lubuak Nibuang Awiak Miri Anak Buga Lempak Isa Anak Ranti di Enang Abuduk Pia Megak Kaban Belayan Ari Aik Krian Aik Kabo Aik Awiak Rumah Patricia Agustin Sungai Bangkuang Rumah Ali Rantau Kecalak Rumah Mat Tali Meruji Rumah Libau Sungai Buliah Pia Megak Kaban Belayan Berumah Peraja Dua Buah Rumah. Jadi ianya tadi pesan ke bisik diterima kami ngena email kalai pesan tu tadi madah ke dingin anak lang tau ke lemambang dingin udah nadai dini hari tu tadi ianya 25 bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayu malam 27 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke 28 bulan 7 2026. Jadi lagi nampung pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan Rabat Mega pesan tu datai Ari Lila Majenun anak Tiat tau ke Indai Tuan tau ke dikelala orang bini niang gereja. Jadi pesan tu peninga madah ke pemati anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kuang anak gereja kau dah nadai Ari 3 tu tadi 22 bulan 7 2026. Jadi anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kuang tu dekat di Sengai Bebala Mayu malam hari Minggu ianya pergilah 26 bulan 7 2026 26 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke ngagai pendam Munggu Lubuak Tanu kena pagi hari 1 27 bulan 7 2026. Jadi ngau tu sidak ya mesan ke kawan belayan ke rumah memakai rabat ianya rumah Maximilian Rian Batang rumah William Ubos Kuyat Lama rumah Teddy Lepuah Jungkal rumah Sunang Bebangai Kibak rumah Siba Nangeberan rumah Nambah ianya rumah Thomas Cagat Nyelutung rumah Morris Nangaban rumah Agus Ban Ulu pian mega pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di rumah Panjai Sekatap Nangajau Gensurai Melayu Ulu serta semua kaban belayan kena boleh disebut magang ngau

diterima kami are Lila Majenun anak Tiat tau ke Inai Tuan pia mega di kelala orang bini enyang gereja jadi madah ke pemati anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kong anak gereja Kuda Nadai hari 3 atau tadi 22 bulan 7 2026 jadi ia dekat disenggai Babala Mayu malam hari Minggu 26 bulan 7 2026 serta dekat dikubur agai pendam munggu lubuk tanu kena pagi hari 1 27 bulan 7 2026 jadi kawan belayan ku dah ditesau pian megak ke ngelala kita dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah lipa anak nyawai tanu layar betuang ya tadi pesan diterima kami ngena email YFM Iban.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanua. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

umpan. Hanya pukul 7 lemai ni. Cukup nak berasai ni. Sejam ku dah lalu gulai ngau bala kita basa dah lemai. Ya, lagi mengkam gulai ngaku. Hamin bajama kedua kita. Jadi pergila ni 26 bulan 7 2026 Basic City program kedekat diatur ba MBKS. Takkan Majlis Bandaraya Kuching Selatan ni ianya pelanda Half Marathon Heritage Run 2026. Jadi pelanda tu apa ni ngak ukai seminak di pasu rakyat Ari Menua kita ajak tang bisik mega rakyat Ari Menua luar bisik ngau ngambil bagi ba Half Marathon Heritage Run 2026. Jadi kategori pelanda tu bisi dibagi ngagai 5 km fun run, 10 km competitive run, hampir mega bisi 21 km. Enya kira ke setengah banyak ko kita ini, nyak medi sebut orang half marathon. Habak jaku orang putih. Nih kira ke pelanda heritage run tu pelanda pesaka kini nih. Laban tenang tiap-tiap tahun bisi di atur di menua kita lebih agi tunggak ke Kuching. Dan kita ke bisik ngau ngambil bagi ba half marathon heritage run tu ngarap kudah nyedia ke diri. Lebih lagi kita ke bisik ngambil pelanda 21 km kedekat berengkah pukul 4 pagi dini hari. Ngalih ketuk lagi neh nak berasai neh ngitung jam-jam ke dia tu ngarap ke udah nyedia ke diri tinduk tumu anan makai ngarap ke datai badan meh pian mega anan kelalu ngagai PB tak ke kalau ngagai pes kini anang kelalu ngiga utai ke nak uliah kita gagak utainya ni nak ka uliah kita nanti nak uliah ngetu nangkanya aja hanya perangsang area aku laban kita sama-sama ngau nguluk pelanda tu kena kita kira ke merangsang rempu kebenaran ni merangsang rempu ni nak ka uliah kaki kita itu tadi matiah kaki kita ini bak pengawak ke bangsa tu lebih lagi kita kerindu bak pengawak Belanda. Ya, jadi perkara kebukai kebisi di Pratikaku dalam minggu tu tadi 2-3 hari ke udah lebih lagi berita kebisi nyadi di menua kita berita kena entu mana tajak utai tu viral ni ukai kena di contoh tau kena di cuan nya diukur ke mana ni laban pengawak ke merejuak ko kita ini merejuak muka ku nya tadi labannya ukai okay, pengawak ke diatur sesekedak sebengkah raban atau ke utai ke udah diiktiraf korone utai ke udah register jadi utai tu pengawak ke merejuk hari atas jematan tu nang ya viral buat media ramah jadi perkara kebaka tu cukup nak manah kebenaran eh. Hanya di polis dia tu benuang bergigak korang ke merejuak ke air sungai hari atas jematan Darohana di Kuching baru-baru tu tadi neh. Labak ku kita pun tentu bisi medak utai ke viral tu neh. Jadi kepala polis pilihan menua Kuching enya ACP Alexan Naga Cabuk madah ke video 28 second ke mandang ke kes tu nyadi udah balat di kerembai ke orang bak media ramah. Lalu sidak megak bisi nerima report polis pasal perkara tu kemari. Jadi polis agi mansiak pengamat kes tu jadi jam ke dia tu orang ke merejuak ke sungai tu bedau di Kelala. Jadi kes tu peningan dan agik di pansiak polis agik ngiga. Nah, hanya ame kita ini hari utai ke begitu kita patut ngingat ke dirimpu pemega mala kita utai kenadai mai penguntung begitu anang ame ngerja neh. Okey, jadi kita berperindang dulu sebedau ninga ke berita kedekat dikunci ke Bana Jimbat. Nama nak berita kedekat dikunci ke lebih lagi bekau ngoregata ke bisik dia tu di Baram. Nah, jam ke dia tu kita berperindang dulu ngau lagu Ari Mae Franklin, Kunci Hati.

0: setiap malam hari 5 pukul 11 malam. Lagi segulai sejalan dengan kami bawa YFM. Tanya tadi frekuensi di Miri ni. Hanya di bakal ke lemai tu peninga. Kita dekat ni dengan keberita ke dikongsi ke Bana Jimat. Kelebih lagi berkawar dengan regata di Baram. Kita terus ngagai Bana. Hello, selamat lemai.
1: Selamat lemai, Ben.
0: Ya, selamat lemai, Bana. Nama berita?
1: Berita mana? Di pasar Marudi itu mana yang bega hari kalau main tak main, hanya kong nur pengawal ngatu program kebanyakan di malam budaya ada tu berita lemah itu.
0: Aw ne, okay kira ke terus ngagai nuan tu bana ne, mai berita ke kita.
1: Terima kasih men, selamat lemah ngagai bala peninga ke benua muda ke sada lemah kalau main tu. Yang di Marudi munyik sudah di temu kita yang lama itu para mereka tahun 2026 benung diatur pergi lari ke Penudi. Jadi aku melansa program yang bisa diatur hari Miri yang pantau pagi Miri lemari kemarin yang final pakai bintang para mereka tahun. Jadi sudah cukup lancar diatur muncul banyak orang datai lalu champion mulai ngagai Spencer Market jadi orang hari lina itu ke Marudi itu lalu nomor 2 Rafael Gau lalu nomor 3 Wenis Celude hari Kenawin jadi kategori pemandang kemana-mana ke persembahan terbaik Dimpu Rafael Gau jadi champion nerima prize 2000 ringgit nomor 2 1500 nomor 3 1000 ringgit lalu persembahan terbaik atau kepemandangan kemana-mana 500 ringgit. Jadi semuanya disimpulkan ke trofi ngau stipiket. Lalu hari itu rumah perahu kayu berengkah ada tuh men. Sebelah sini paket disediakan tuh hari itu tadi. Lalu ya ke cukup nama tuh diante ente pala peninga udah premier ke berjari pengerami para mereka pukul 10.30 pagi itu tadi. Lalu ditangkap karena pekit lumbak perahu kayu yang direbut ke mangkuk yang amat berhormat premier Sarawak. Jadi tim ke menang ke championnya Belaga 9. Nomor 2 Singgah Taga 1. Lalu nomor 3 Samil Sari N76 Satria Sakti. Lalu pergilah bisa 10 pekit lumbak perahu kayu ke dekat dia suara nombor ke pengerami barang dari kata lalu pergilah hanya mayu pekit ke nyedia ke price ke besai baka pekit piala Petra Energy Berhad ngau maka piala etnik gemilang yayasan perpaduan Sarawak lalu ya ke nutup lumak perahu kayu lemai pergilah hanya piala Raja Batang Barang jadi pelabahku pekit pergilah dan diantai-antai bala peningan siapa nak tim ke mai pulai piala Raja Batang Baram no maka piala Petra Energy Berhad no piala Unity Baram Regata tak yayasan perpaduan Baram Regata lalu lemah itu pengerami kebenaran diatur bahawa dataran Marudi hingga hari 6.30 lemah itu tadi berjalan ke bala mayu tak keperarakan kebudayaan ke di pasuk 10 bengkah haraban bangsa bialai hari tamu di Marudi muncul agak dataran Marudi itu ya lalu program ke bukai malam tu enya malam kebudayaan ngau ratu baram regata lalu ya ke endang diantai-antai orang enya pekit ratu baram regata 2026 jadi siapa nak bagi negara ke tahun tu ke mai mulai gelar Ratu Baram Regata 2026 kelindahnya mereka mayu mai pengerami ke malang ke mai nasal ke dekat dipandang ke malam tu ke dipasuk mayu pengkah raban bangsa jadi pergilah tunggu pagi ada kongka kena pesta 6 rupi tumuh pagi pergi lah pukul 6 pagi lalu muak ke malam kayaknya malam penangguhan konsert paduan jadi bisa beberapa ikut terutama yang adalah artis semua kita bakal ikat Saiko, Kerry Garris, Les Water, Mawan, The Crew Ngau Penoma Band dekat Merindang kemarin konsert paduan malam pagila ya jadi banyak teka oleh dikunci kaku kembali pengingat bisa gambar bakti diri kita semua bisa lepas pengawal tahu terus mecut nagai baru di kita ya mematahkan lalu makrau kayu bari ke penudi ngamaga berperindah kepala artis ke bisa diundang hak merindang udah bekau ke lelak kelebihan ke balas tidak kenal belum bak perau kayu ya jadi report nanti ngujung ke hil hari report bekau nggak punya ramai barang yang kata di maru di temen kulai baru lagi di studio.
0: Okay, terima kasih ngaga. Bana Jimat udah berkongsi ke berita bekau ngau Baram Regata. Terima kasih Bana.
1: Ya, sama bye.
0: Okey, harap ke kita ya udah menerima berita ke mana meh kita ke Semak Ndur di Miri dia merudik dia sama ngericah kagi pengerami Baram Regata tu neh laban bisi mega pangau pemerindang bisi mega raban artis ke bisi dikangau merindang kita malam tu neh. Jadi kita ya terus kula sejalai jadi pukul 7:30 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita Ari YFM.
2: Baram Regata 2026 Marudi, Datai Baru, 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regata 2026. Pejalai kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regata 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Selamat lemai peningah, Dato' mai kita mendiang ke berita lemai. Keterubah tu batang berita. Pemeruan rampak menua atur nguna pengeraja asal ngukuh ke ekonomi Sarawak ke Jemahila. Agih belanja RM50,000 kena ngelati ke perkara pelajar ngau penglandiak digital Bala Nembia di muka. Operasi bespadu immigration 30 ikut rakyat menua luar di Tanka. Ya, tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Ekonomi menua Sarawak ke Jemahila dekat ditegap ke ngena atur baru tidakak ngemeran ke perkara pemeruan rampak menua ngau atur nguna pengeraja asal ngena carati amaruan. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke strateginya dekat nyadi ke pogok pemansang menua dikena nangkup pemar ketegal ubah iklim ngau ekonomi dunia. Sarawak megak dekat lebih merati ke pengawak nguliah ke ekonomi ti meruan dengan pengawak pemansang tindak mayuh mansut ke karbon kelimpah ari ti ngerembai ke atur nguna kuasa baru bakar hidrogen. Ya mansut ke jakut tu lebuya ke berjadi Regata Baram 2026 bak dataran Marudi. Raban pengintu pengerai di menua tu udah semampai mandang ke penglandiak sida ngintu orang kesakit. Tajak pen menua tu betapi ngau penangguh suntuk pengerja pengawak ngau perengkaguna. Nyalai, Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke perintah oleh ngisik pengawak puangnya nyengkawum pengawak dutur ngau nurse. Tu setipat benar ngau perkara ke alai palan perubat Tunku Hati menua Sarawak udah ditetapkan jadi sebengkah hari 100 bengkah spital ke pemaduk nyulut di Asia Pasifik. Dato' Amar Dato' Sim mansut ke Jakarta ngagai pengarang berita lebuh ia ke berjadi Sarawak City Care Conference 2026 di Kuching. Awam dua harinya ke diatur nyentuk ke pegilak dekat di Guluk. Kira 300 ikut raban pengintu pengerai ari menua tu ngau ari menua luar kena ngelati ke kawa kerjasama antara semua raban perubat. 50,000 ringgit udah diagih ke kena berjalai ke program tuition Setia Raja Muka ngau smart gadget. Jadi ke sebengkah hari jalai dikena ngangkat ke perkara pelajar serta ngirik penglandiak digital ngagai Bala Nembia dalam sita Parlimen Muka. Kaban Parlimen Muka, Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke tulung RM10,000 udah diberi ngagai upis pelajar pelilih menua muka ngau upis pelajar pelilih menua muka. Duit RM20,000 kebukainya dekat dikena meli 10 unit tablet tidakak digagak tidakak dijaga kaunsel pelilih menua dalat ngau muka. Lalu RM10,000 lagi dekat dikena ngatur kelas tuition, nyeng kaum kena maya pengajar, nyedia ke pemakai ungkup Bala Nembia ngau belanja dikena nguliah ke bub. Program tuition Setia Raja Muka dekat berat agi ke pengawak ngemata ke Bala Nembia ke kurang pemandai serta patut balat agi di iriang. Nambah kenya, perengkah digital tak cukup keguna dekat nentu ke Bala Nembia tak lebih bersedia nangkup pemar ke Jemahila ngau penangguh ke datai ari pemansang dunia digital. Ngena agih belanja RM600,000 upis pengregister Gerempuang Menua Malaysia JPPM dekat ngelancar ke program Kampung Angkat Madani ngau Sekolah Ambuk Madani JPPM 2026 bak Kampung Pendam di Sadong Jaya kena 1 hari bulan 8. Penerang hari JPPM madah ke Kampung Pendam dipilih jadi palan ndur ngatur program Kampung Angkat lalu sekolah SK Kampung Pendam dekat boleh penguntung hari program sekolah Ambuk ke dipejalai ke Opiesto. Agih belanjanya dekat dikena berjalai ke mayu macam projek ngangkat ke pemanah perengkah guna serta nyaga pengelikun ngau penglantang orang mayu. Mayu macam pengawak ngau servis dekat diatur nyerombak pengawaknya elak lalu tu nyengkaum program berjua ramah madani pengawak pemansang agensi perintah
kaunter ke Mindah Kin Kia berpersa pengerai ngau nyabut tiket bernasib. Projek ngangkat ke pemanah jalai kebun kemayuh macam utai tanam abak kampung Sepawah Diato udah tembuk bendar. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke ngenak jalai ti mana haginya orang ke berkebun oleh ngangkut hasil kebun sidak ke pasar ngau jampat, likun serta murah hagi belanja. Jalannya mega oleh nyawa merangsang orang berkebun nambah ke hasil serta ngerembai ke agi kebun sidak. Jalai 1.5 km pemanjainya berlabuh digagak kena 15 hari bulan 2 tu kemari kena agih belanja dari agensi pemansang bagi menua betong BDDA yang ngarap ke perengka gunanya dekat dikena serta dijaga ngau mana ngambil kauliah merik penguntung dalam timpuh ke panjai. Kita ada tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM. 30 ekor rakyat menua luar udah ditan ke Upis Immigration Malaysia Sarawak ketika mayu macam penyalah dikerja lebuh operasi bersepadu ke Diato Sidak bak 21 bengkapalan di Kuching berlabuh hari 23 hari bulan 7 nyentuk ke kemari. Penerang hari Upis Immigration Malaysia Sarawak madah ke operasinya berengkah Diato pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 2 dini hari. Berduduk hari sebana ke diterima sidak hari Mensia Mayuh, kelimpah hari pansiak ke Diato Sidak, dikena ngigak serta ngelaban pengawak ti ngelanggar undang-undang immigration. Semua orang ti ditan ke bak operasi tu megak, udah dibaik ngagai Upis Immigration, ngambil ke atur ti patut uliah dipejalaikah. Bas pemanjai operasinya ke Diato, 117 ikut orang dari mayuh bengkah menua besi diperasa. Operasi itu numpu ke pengawak meresa kedai makai, permis tidak pelabak ke ngatur pengawak berjudi online ngau palan pemerindang. Polis Diato benung bergigak ke orang ti terjun ke sungai dari jematan Darul Hana di Kuching. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Chabu madah ke video 28 second tik mandang ke kes Tok Nyadi udah balat dikerembai ke orang bak media ramah lalu sidak megak bisik nerima report polis pasal perkara tu kemari. Polis Diato agi mansiak pengamat kesnya. Jam ke Diato, orang tik terjun ke sungainya lalu bedau di Kelala. Kesnya diatur, benung kes tu diatur benung di pansiak ngena Seksyen 336 Penal Code. Sikup bayar kata induk kebuliah 2.96 meter pemanjai ke ditangkap bak kampung Pepat di Kabung udah dipindahkan. Dalam post Facebook sidak, Sarawak Forestry Corporation SFC madah ke pengawak mindah ke bayarnya di Pejalaika, pengudah sidak ke nerima report pasal orang ditangkap bayar kena 20 hari bulan 7 tok tadi. Bayarnya boleh dipindah ke ngenak sawup antara SFC ngau sikit orang ke bisik lesen anangkap bayar Wong Kim Min ngau orang mayuh ke diau ba endurnya. SFC megak dekat semampai ngemata keendurnya kena nyaga konflik antara bayar ngau Mensia. Nyalai Mensia Mayuh udah dilalau ngau jakuk tinggal suh sidak berjimat lebuh ngereja pengawak bak sungai ke bisi bayar. Bintang Baram Regata ianya pelasar ke berguna bendar dikena nempak mayuh agi bala artis senutuk ngau pemansang industri kreatif di menua tu. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telang Usan Datuk Dennis Ngau madah ke peketnya megah udah muka peluang ndo mantai ke orang baru ke bisik penau ba industri muzik di Sarawak. Peket tu megah nyadi ke pemun dikena orang baru nyingkang jauh kagi dalam industrinya nyentuk ke peringkat nasional ngau antarabangsa. Bak peket tu Spencer Marcus Dana nyadi champion serta nerima prize duit RM2,000 tropi ngau stipiket. Orang kebulia lumur dua, Rafael Gaujon megak sama bulia anugerah persembahan ke pemaduk mana. Lalu lumur tiga bak pekito pulai ngagai Wallace Chaluday.
Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Pemeruan rampak menua atur nguna pengeraja asal ngukuh ke ekonomi Sarawak ke jemah hilang. Agia belanja RM50,000 kena ngelati ke perkara pelajar ngau pengelandiak digital Bala Nembia di muka. Operasi bersepadu immigration 30 ekor rakyat menua luar ditangka. Tunakak kami nabur ke berita lemai, ungkup ke lemai 25 bulan 7 2026, hari 6, yang diberita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, hari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nampak sejarah lebih mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan ngetu ba penglama 50 jam tu berungkia hari 23 hari bulan 7 nyentuk ke 25 hari bulan 7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Benua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Temegak, Direktur Pis Penabur Sarawak, Nur Hayati Ismail, menerima setipikit pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tinyempung ke lagu pantun, begendang, bertanda serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupuraban bangsa di Sarawak Ngos Sabah baka Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, kada zan dusun jauh bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pengsai tidak berbahasa sama anggup tanda tingujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak ngau Malaysia maya reti di besayagi.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

titik anak kita tu ada yang agak penyalah. Anak yang lo berjakau kasar, anak yang lo berjakau jahit, anak yang agak nyumpah. Hanya untuk lo satu nak tahu sekali. Abang kita nyumpah, kita ngasuh jahit. Dan kita inai, nak tahu nak peduli ke anak kita. Nak tahu nak peduli ke anak kita sekali-kali. Dini-dini maya kita. Ngai aku, supaya aku malam dia ingat ke aku. Nama dia kena ngua, dia kena kua anak aku. Tak utai, ukai utai dah gagak aku. Tak tinggi utai datai hari. Pengasai ngutai aku dah ada kerja aku. Dia aku dah ada supaya, dia aku dah ada asai ke. Dia yang utai ke depan saya aku, ngagai bala keninga, ngagai semua bangsa kita iban. Ngatau ke bangsa Malaysia. Utai ke depan saya aku, pengunduang asai supaya aku. Nanti anak kita mujul, ia kalau satu untung, ia mpu. Kalau mau dua, apa inai. Ketiga, bangsa. Keempat, menua. Nya asai supaya aku, dia perancang kita, aku sama perancang kita, apa inai lah. Lebih lagi kita inai lah, bagi kita tahu tadi orang Hindu anak. Anak yang pantuk hati, anak yang puas hati, anak yang terlalu takut kerugi, anak yang terlalu takut ke dihimpun, nak tulis. Ngejauh tak, mesti diuji. Orang bukai megak menguji, megak pada aku. Ukai nagang ni pasal pengerindahan dunia tu. Ukai nagang nak. Dia ada pengerindahannya. Dia ada pengelantang kita nak ya. Yang dia bagi kita jamnya. Kena kita ngemansi yang ke dihempu. Dia ngemansi yang ke dunia ngurup ukai.

Okey, peninggalnya tadi lagu Abang Kaya, Bisi Undang Selepak Batu. Nama lawak kita ke malam tu peninggal ni. Hangkanya berlawak ke undang kini ni. Nanggi enti undang sungai atau ke sepit biru ku ni. Cukup nyamai ni. Panduk terjun aja, sub terjun aja. Okey, hanya di pukul 8 malam tu lagi peninggal. Mai kita bergulai ngau Nembia Aris Kula. Kita buat program Nembia Amir gulai ngau aku anti Min. Aris Kula pesang begu malam tu ni. Bak jalai pedawan Serian. Jawa sidak tu datai ni. Jadi sidak tu Nembia ke diau bak budiang tau ke asrama aku kita. Jadi malam tu lagi kita ada ke Ninga penglandia sidak tu bisinya kak belagu, bisinya dekat bercerita ke malam tu bergulai dengan Temin buat program Nembia Amir pukul 8 malam live buat Facebook YFM Iban ngau radio ni teka frekuensi kita. Pian megak kita boleh ninggal ke kami ngena China Astro China Astro 871 live bergulai dengan Nembia Aris Kula SK Pesang Begu. Lagi kita dekat madah nama teka sebut nama kebuah sekolahnya nama yang pesang begu ne. Laban sempat ganti mian nanya balakaban bidayuh ne. Okey, kita berperinang lagi ke malam tu ne ngau lagu Ari Dayana Shini selantang timang lagu kenangnya dituju bala indai-indai ngagai bala nana arti nya tadi indai tu tadi kasih tau ke sayau sinuk ngagai bala nana.

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembiak Meet live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembiak. Bak mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kak ngumainya jauh nak ke jauh mat ni laban sekolah sidak tu enti ke Serian kita deriba kira ke sejam berkenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita hari kucing ke Serian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tapi nak tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Ya, nama nak berita abala Nembiak Meet kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak live Facebook program Nembiak Meet tu meh temui Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kudah duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kiba Aunty Min dulu ne. Okey, semak dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begok tu mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dan kakak.
1: Ya.
0: Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Ya. Raja 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac Raja 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan kebenaran kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesaja mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander nama artis. Panggil Max. Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5, Max Primary 6.
3: Yeah.
0: Okey, jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Ba Buding. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begok tu mayuh Diau Ba Buding ni biar ba sekolah SK Pesang Begok tu daripada hang Aunty Min Diau Ba Buding tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempo baka ke malam tu merindang kita ba program Nembiak Meet. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ningal ke kami ngena China Astro 871 pian megak ningal ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya. Yeah.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Iya. Yeah.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi, kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
1: Belum.
0: Okey, hanya menembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu sudah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun sudah nemu ngatur derempu ko kita ini. Nemu meresi derempu tambah lagi bisik dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu raban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landi ngereja pengawak baka kita ke di rumah anti berumah anti min baka anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya me anti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasu sida itu tadi nemu ngereja pengawak ananya lah pengawak ke baka berbasuk garik nyembi garik jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninga ke program Nembia Amit sama ninga ke pengasai sidak tu diau ba budiang tau ke diau ba asrama ni teh ke zaman ke dia tu ne sidak ya nadai dia suah megai telefon nya ga cukup mana ne tang bisi gamai ya sidak megai telefon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sidak laban baskula sigi bisi di padah ke tau ke bisi diajar lebih lagi berkawa ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen, Aku Dekat Nyulut. Kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut bak pelajar sidak ya, nyulut bak pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang yang udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita, bala nembiak meto baru hari umur 12 tahun sidak tu ne. Kebulai ngon timian bak program nembiak miat. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jalan, bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke Marik. Hari okay, ke hari 2. Hari 2, hari berapa sarinya? Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti, hab gulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benuang gawa Y912 sudah habis datai di tu. Nama age tu me peluang sida ne. Mantai ke penglandia sida ya ba program nembiak mien gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita. Anti mien kak belagu kai, ukai anti mien kak belagu. Kita akan ngasuh Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender. Apa anti mien pada rekuang, anti mien ngasuh Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Sudah. Okey, dah. Udah dah senyum eh dia. Kita ngasuh ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Mrs. Day Parade.
0: Okay, Mrs. Day Parade. Okay, dah sedia. Alright. Max.
1: Mrs. Day Parade.
0: Okay.

Okey, bisi penangguh mimit peninga. Halaban kita lagi bisi awak. Kita ada dekat minta Max tok belagu. Hari pun baru. Medak live baru kita, ne? Anang gue mindah ke frekuensi kita. Anang gue mindah ke Facebook kita kini-kini. Anang scroll ke bukai. Kita lagi ninga ke Max tok belagu. Baru bergulai dengan timin buat program Nembiak Mit. Okey, start baru kita, Max. Anang takut. Anang malu. Lagi steady, Max tok. Okey, dah ready? 1, 2, 3.

0: Okey, cukup landi Max belagu. Nyak otik kedekak kita ini. Nembiak kenang yang membuat pengeransiang bakato. Landi belagu, nemu bercerita, nemu berjako, nemu berganu. Ni nemu ilah antimian dekat mai bala nembiak kita ke membuat pengelandi ba main asal. Bisi antimian percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Ukai semina landi ba dunia digital tang aba main asal megak nak ditinggal ke sidak ya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi. Bisi pengelandi agi bisi bakat ko kitai ni nemu ila. Okey Max. Kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas
0: antara sekolah-sekolah lah ataupun ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac memang dua-dua ni memang suka menyanyilah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nabi amir kita engau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul. Banyak pesan anti min ngagai bala nebiak kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri. Bisi peluang nguji lagi. Bisi peluang lagi nguji lagi. Ukai reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai bakal sidak tu dia bab budiang. Anti min rindu dengan nebiak ke nemu amat ngatur derempu ne. Udah nemu si garik drempu udah nemu ngintu pendiau drempu. Okey, anti min kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okey, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah,
2: terus
0: bagi tahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ah. Bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey kah? Nak saya tolong apa-apa kah?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita mendak deh gamas sidak 3 atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatiah abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin mendak ne, nanti kita nanya sidak itu nadai diajar. Nang sidak ya lu nyaut nemu. Nama utai kepatut digagak sidak ene. Sidak itu nemu berkening lindung diri ngau nama utai kepatut digagak. Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, Aunty Min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur mereka. Jangan bertumbuk lagi.
2: Kalau saya beritahu cikgu.
0: Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan?
2: Ya.
0: Nyak meh patut diajar kita ngagai anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya, kes ngenyatik, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala ni biak ke dia bak budiang. Yang kau ni biak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti dire ne. Nyak ya bekanya na. Okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: Jadi hare tu ianya jelo rabbit ko kita ni. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita ni. Dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira. Terus baca. Okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti, anak Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min. Nyak me penglandia bala nembiak kita ke datai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Mm-hmm. Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Castle.
0: Castle?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tuja.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Mm-hmm. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Mm-hmm. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Mm, memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Mm-hmm. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Ah, betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan?
3: Mm-hmm.
0: Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak. Oh. Okay, tapi besar nanti cerita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kaknya di pengajar. Nek kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Nek, ia bisa pengelandik. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi, ia landik bak berlagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua.
3: Yeah.
0: Oh. Tengok, Aunty Min tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Sebab bersukan.
3: Mm-hmm.
0: Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu, petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Mm-hmm. Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang, ya. Memang minat olahraga ni.
3: Mm.
0: Mm-hmm. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi tu?
3: Ya.
0: Minat juga? Oh, minat. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Tidak sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jawa pengeriduk bala nembiak tu ne. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakaya ne. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ne. Sidak itu enti Allah kemenang. Ringat nak lama adanya. Gagal baru. Laban kat engkau. Nanti sebut ke pemain tadi. Okey, Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Minat. Sukan apa, Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga?
4: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmin lah.
4: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan, mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Aunty Min. Rumah merah, rumah biru sekarang?
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Oh, ya, sama. Sama juga.
1: Ya.
0: Charmin, rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu, siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas, merah.
0: Tahun lepas, merah. Tahun ni tadi biru?
1: Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max, ada juga ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan, permainan apa?
1: Bola sepak, bola sepak dan softball.
0: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut, saya ikut softball.
0: Softball
2: dengan olahraga itu saja.
0: Olahraga itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola
1: badminton
0: sepak.
1: Paling bagus.
0: Badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey. Pengalaman penelebak Abala Nubiak kita ke dia ubah budiang di patih ukai semina abah nyaga diri ukai semina sidak etok ngintu diri tang abah pengawak-pengawak kebukai kelebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau Abala Nubiak kita ke dia bak budiang anak takut ngancung bala anak kita dia bak budiang laban dia tu cukup nyamai cikgu bisik dia bak sekolah nyengkau bala waden bisik dia bak sekolah jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ketanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja kita pun megak patut berjalai ke tanggung pengawak kita ke apa indai itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya merati ke disiplin sidak ya ngau penauk sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne okey nyelelak anti mien tu bejaku kita dekat berperindang laban Isaac Isaac dah ready Isaac. Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kang main lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya me udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi nyu ngomai lagu ke zaman-zaman nyebakan anti minto umur-umur anti minto jadi kita ninga ke Isaac to belagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati dah ready Isaac
2: sudah
0: okey.

0: Ya, belalak kita, belalak kita ni ngai belagu ni cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ni ngai ni live lagi, live buat program dan biar miat kita ke malam tu antimen penyenino ni ngai ni anangginya lagu lagu lama ke kita ini lagu lama menyak kira ke ukai lagu kemayari dia tu tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye Aunty Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Nyak meh, dan biar dia torino ningan-ningan lagu orang udah besar-besar ini. Tapi Aunty Min sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac, cukup landi terus ke agi pengrinduk nuan buat pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni. Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagus Jerok.
0: Telagus Jerok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Aunty Min dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat berlagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak berlagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik, sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac, kita megak udah penglandi medak penglandi Max megak belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita buat program nembi amin Ari Skula SK Pesang Begu. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Begu, guru besar bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau Aunty Min buat program nembi amin. Kira kenaka tu dulu kami begulai ngau kita buat program nembi amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okey, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okey, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko nembi ke kalak di kangau buat program nembi amin.
3: Perangsang. Tok meh munyia. Di indah andi nak pengal

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih.
1: Aku ingin nyawa jaku ni yang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia titik lala bala mayu, lebak aku. Jadi munyi ku ya, education is the most powerful weapon in the world. Takkan tiri kali kita ingin kajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata di paling berkuasa. Jadi kita yang ngai maca, bekeni kita kak belajar. Lalu untuk kita nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita nak pandai, anang ngau orang berpikir ke magai menua, ya ya. Lalu berdua harinya kita anang nak ngemerat ke pengawak macam buok. Menuju nembiak baru, jeman kelia, nanti tulang kita kelalah, kita nak kering, kita sikit nak tulih kutai. Sambil tu dunia sudah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang dia nembiak mega, nanti bala nak minta beli ke buok, anak lu ni dah. Laban, tau kik sidak yang merancang, ngambil keminat, tidak macam buok tu nak kurang.

Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumi Putera. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumi Putera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putera mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa Afrika Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat pensijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan, setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart Gurun Kedah bulan lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pengkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian, sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran TVET ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Keperkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan percanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak penetakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal, walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
5: Saritu, 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nampak sejarah lebih mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu ba pengelama 50 jam tu berengki hari 23/7 nyentuh ke 25/7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Temega, Direktur Pis Penabur Sarawak, Nurhayati Ismail, nerima setipikit pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tinyampung ke lagu pantun, begendang, bertanda serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupu raban bangsa di Sarawak Ngos Sabah bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, kada Zandusun, Jawa Bajau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pemesai tidak berbahasa sama anggap bertanda dimujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak Ngos Malaysia mayerti di Besayagi.
4: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Upis Kunsil Negeri Sarawak di Dipedak tampak berbenang hari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Dipedak cukup benar merinduk ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, takut benar undur balap kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur ngomong benar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit, di dirias tuan ke pemelanjir arkitek lebih hakit siling akrium kemana di ayam mata, kalau upis bun Sarawak tu, kelimpah bisik Dewan Berbaum, bisim ke upis untuk bala kaban Kunsil Negeri, Dewan Undur Makai, Undur Semayang, serta galeri. Di penyadi yang ditutup agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin, kena 27 hari bulan 7 tahun 2009, kalai tuntut megah tercubah di penyadi yang ditutup agung di Malaysia, di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004. Kecurak, mandang kemenyukungkan etnik, kuburan bangsa, tujuan bumi kenyalan. Sekian Astana Negeri Sarawak mangka kanan, lalu dikepit tubuh negereta telah ketiba di gagal penyusai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pengerinduk pala raban penuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu hari Daniel Petrus hanggau Danny Umpiang engkini yang lagu kena merindang serta lagu kena mungkal pemerindang malam kita sehari itu 25/7/2026 bertemu baru kita awak pemerindang malam bergulai dengan aku 3 jam jadi bawa penglamat 3 jam tu tu program kita yang ada berubah lagi bakal selama kalai pukul 10 malam tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM di Kuching di tu jadi udah nyat lagi dia kita dekat terus mendiang ke tanduk carta siapa juara minggu ke 29 tau. Jadi hanya tusun program kita sebedau kita dekat mendiang ke timang kerbak tawas nyentuk gagai pukul 6 pagi pagilah. Jadi kena kita terus ke segmen kita bawa pemerintah malam atau lagu Ari Lucy M Tulang Besi Urat Dawai pemerintah malam YFM.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu hengau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, didekak ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register di atur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: 24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalan.

Ya, lagu Nesal Ari Sita merindang kita bawa pemerindang malam ngujung ke jam dia tu pukul 9.35 minit malam. Selama mendiang ke kami, kita ke mendiang ke kami ngena Astro Channel 871. Pihak mega kita ke engkanya bisik mendiang ke kami ngena RTM klik mega malam tu. Terima kasih laba milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Jadi kita ke benua merantu jalai jam ke dia tu angkanya baru pulai habis shift malam tu kini baru dekat nuju ke rumah. Harap ke kita datang bendur atau ke rumah engkau likun malam tu au. Nyati tu ngenang berkawal engkau barang regata 2026 tu peninga kalau itu pemutus ke sari tu jadi gila kebenarnya hari tik ke penudi barang regata 2026 ke diatur abah perintang tebiang merodik. Jadi tu pemutus sari tu ianya berkawal engkau kalai perahu lakin belaga 9 mujur jadi champion bawa kategori Piala Premier Sarawak terbuka. Jadi sama bising mata ke pekir tu tadi ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pengudahya ke berjadi baram regata 2026. Lalu perahu lakin belaga 9 nerima prais RM15,000. Lalu nombor 2 perahu singgah tagal 1 di nerima prais RM8,000. Lalu nombor 3 perahu taming sari di nerima prais RM6,000. Hanya pemutus baram regata 2026 ke diatur bak penentang tebing marudik sari tu tadi peningat. Okey, jadi pergila kita dekat nemu final baram regata 2026. Jadi pergila bisi pengelola program kami dekat ngelatai ke serta berkongsi dengan kita pemutus ke bisi pergila bak baram regata 2026. Lalu lagu ke sekali tu merindang kita bawa pemerindang malam lagu hari Basil Tedung. Oh, Dara Bintu.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.

Lagu ni gue nak sanggup aku merindang kita pemerindang malam pukul 10 atau lagi. Dan kita dekat pendengar ke berita cerita terus hari YFM. Tang tu bisi duiti lagu kena merindang kita dulu. Seraya kita ke hengkanya ngerja pengawak kini. Harap kita perindang malam tu. Anang gue tinduk terus bergulang kami nyentuk ngagai pengujung program bak pemerindang malam. Lagu hari Amy Nizan nama penyanyi aku. Tan sebenarnya lagu hari Todi bersumpah masuk neraka.

0: Jam dia tu pukul 10 malam. Dia tu kita bergelang aku Nancy Tambom bawa berita malam kena 25 hari bulan 7 2026. Perintah Sarawak ti nyediakan skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES nyak Siti Ali pengawak meranak ke pukuk ti strategik dikenak ngadakan modal mensia ti ngembuan pengelandik ke tinggi. Premier Datuk Pati Hitan Sri Aban Johari Tun Openg mada ke FTES pukuk ke timpuh panjai kena ngada ke rebak baru ti boleh nangku peminta industri jemah ilak bak bidang bakal peminta tiru AI, green energy, semiconductor, bioteknologi ngau ekonomi digital. Ia maksud kerja kutuk bak pengawal alaib jadi ke Expo Pendidikan Yayasan Sarawak FTES 2026 di Curtin University Malaysia Miri. Teks jakut ia dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin. Perahu Lakin Belaga 9 mujur jadi champion bak kategori Piala Premier Sarawak terbuka. Nyerombak Baram Regata 2026 ti diatur bak penentang Tebing Marudik Saletok tadi. Sama bisik mata ke Pekitu, ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg, pengudah yang berjadi ke Baram Regata 2026. Perahu Lakin Belaga 9 nerima prize RM15,000. Nombor 2, Perahu Singgah Tagal 1 nerima prize RM8,000. Lalu nombor 3, Perahu Taming Sari nerima prize RM6,000. Di Sarawak sepemanjai tahun 2025, semak RM9 juta pengrugi ketegal vandalisme, infrastruktur telekomunikasi serta gerikut ke 726 kes. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Datuk Sri Julaihi Narawi Madah di Serikai bisik 28 kes diriput ke Ngau penyampau pengrugi lebih RM314,000. Tegalnya Sarawak Digital Economy Corporation SDEC ngagak pagar pengelikun peninggi 3 meter di bisik dawai berduri ngelingi palan tiang pemancar smart Sungai Raya Bintangor. Palanya udah 5 kali dikacau nyengkawum kabel ngau bateri dicuri. Ungkus ngagak pagar tu ianya lebih RM100,000. Lalu sebuah tiang pemancar smart serta perengka arus penyambung di pelabak bergakira RM2.5 juta. Dia maksud ke jakut tu pengudah nemuai sambil gawak. Ngagai tiang pemancarnya ndur berarti ke pengawak ti dipercalai ke SDEC kena nagang vandalisme. Sarawak meruanya dicuntuh penjerakut bangsa udah tik rekod 0.791 dalam indeks keharmonian Ariupis penjerakut bangsa ngau integrasi nasional JPNIN. Penyampau nyak ngelui Aripurata nasional 0.701. Sapit Kepala Direktur Perancangan JPNIN Sarawak Nur Zahiruddin Amin Hussein mada pemujurnya hasil Hari Raya Sarawak ti ngemeran penghidup ti lantang tajak ndak sama bangsa jalan pengarap enggak budaya. Tu jadi ke menua Sarawak jadi model penyerakup menua Malaysia. Ia masuk ke jakut tu buat program Dialog Harmoni 2026 peringkat Sarawak ti berambai ke jakut anak Sarawak mengangkat identiti bersama dalam kepelbagaian agama dan etnik kediatur buat Universiti Teknologi Swinburne Sarawak di Kuching Saritu tadi. Program tu dipasuk kira 330 ikut orang serta diguluk Direktor Unifor Dato' Georgina Afia Ngau. Berita Tika Brodi. Tuai Pemegang Benua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Gobinia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi keterubahan depan bilut Air Borneo saritu tadi. Seduaya datai buat airport Kuching urung pukul 12.15 minit tengah hari sepeda bekerja ngagai Kuala Lumpur ngenak bilun MY5005 pukul 1 ngalih hari. TYT tengenak bilun Air Borneo tu begak ke tanda sukung ngagai pengawak Sarawak tidak akan legap ke sektor penerbai bilun menua tu. Tudahkah kita mendiang ke berita malam sehari itu? Beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Ailinda Suil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004, RTM Sarawak nampak sejarah lebu mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan ngetu ba penglama 50 jam tu berungkai hari 23 hari bulan 7 nyentuk ke 25 hari bulan 7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Temegak, Direktur Pis Penabur Sarawak, Nur Hayati Ismail, nerima setipikit pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tinyempung ke lagu pantun, begendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dekerinduk bak mayuh pupura bangsa di Sarawak Ngos Sabah baka Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Jawa Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pemesai tidak berbahasa sama anggup tanda dimujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak Ngau Malaysia mayerti di Besayagi.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelaki ke industri Music Iban.
4: Selamat malam. Terima kasih kepada kita ke Agi Mengkam Gulengar kami Bak YFM Pemerintah Malam. Jadi kena kita terus ke program kita, terus mendiang ke tanduk Carta Siapa Juara.
5: Carta Siapa Juara.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanda ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Aku Tony Rumpang. Tony Rumpang.
3: Tuan sempama bulan.
2: Ingat-ingat carta siapa juara ninting hari 5 pukul 1 ngali hari.
4: Ya, carta siapa juara ninting hari 5. Tentu ya pukul lain kau. Aku Monica Midi serta Mega.
5: Aku Jackson Jabot.
4: Jabot pula sekolah terus kita.
5: Ada ikut sekolah dari.
4: Nama pengawal. Nama dengan apa je sekolah ada Jabot?
5: Aku Exen aja.
4: Nanti pengawal buka Exen
5: aja. Surprise, surprise.
4: Hello Rudy Peter. Tu bisa pelajar tu nanti tanya tu. Nanti sekolah.
5: Ada aku bisa support tu.
4: Hello Will Masterpiece.
5: Oh adi saya ni aku seputa.
4: Mayu balak balak balak
5: cikgu tak. Aku dia temu siapa seputa aku.
4: Siapa?
5: Mesti jantan umbat.
4: Jantan umbat. Udah pincin.
5: Oh iya tang ya bisa kuat.
4: Ni kanya dia udah pincin lah cerita. Mesti
5: jimbon jimbon tawai.
4: Udah pincin magang orangnya.
5: Mesti mampuang kak.
4: Nya ngajar.
5: Oh, ngajar.
4: Oh. Dek jabot di udo main nak sekolah. Okay. Udah agak minggu ni lah aku bisi dengar Rita dek kak ke Selangau.
5: Orang mai aku bukan lah aku.
4: Nah, aku mana ke dek?
5: Aku mana?
4: Siapa di titiah ke dek kan?
5: Aku sida ibu minut, sida banon.
4: Aku mana ke dek? Syarat-syarat ya.
5: Sama syarat, mesti kan mesti tajam panjai.
4: Okay. Dia mesti sekolah dulu.
5: Oh,
4: nanti dia nggak sekolah, orang nggak main dek.
5: Oh, mesti ke sekolah.
4: Mesti ke sekolah. 8 tahun ni lah, orang sekolah. Okay, 7 tahun, 6 tahun.
5: Nggak patut. Hari 6 ke sekolah, hari Minggu ke sekolah.
4: Hari 6 hari Minggu sekolah dek kelayan hari hari dek lah. Orang hari 1 sampai 5 dek hari 6 sampai hari Minggu.
5: Nggak part time sekolahnya. Kemarin ternyata bisa part time sekolah kan.
4: Jabot dia mesti sekolah dulu ngambil kedai pandai uliahnya di penanyi enggak orang SSJ.
5: Oh my god. Uliah macam lirik.
4: Nanti dia nak dari sekolah dia nak nemu maca kata kedai ke belagu enggak orang SSJ. Leka lagu pan adik lagi jauh kebuka hari.
5: Amai kena jauh ke mudian.
4: Rerti ya. Kak jadi penanyi dia tahu kai rerti dek kak bisi pengelandia belagu aja.
5: Betul.
4: Tang di mesti bisi pengelandia nemu maca.
5: Mesti kak nemu maca 10 itik lagu bak cata siapa juara.
4: Okay, 9-10 ya. Yang kau ya ke baru masuk lagi 11. Okay, nama kasih selama. Ninti hari 5. Gelang kami dah jabut buat program catatan sabar juara ke sehari itu. Tusun ke 29. Nah, 2026 dah jabut.
5: Ya.
4: Okay, nama bagi lagu ke dipasuk ke minggu je kemarin jabut.
5: Lagu ke dipasuk minggu cetik ni kemarin. Cetik lagu ke...
4: Penyanyi baru tu.
5: Penyanyi baru tu. Ada kalau
4: Ronald namanya.
5: Ya. Ronald K.
4: Ronald K. Nah. Oh, kita sebenarnya engkau bala nak sempat ningat ke program tu minggunya kemarin nah jabot. Tua mai sira mulai ke pengingat seminggu minggunya kemarin.
5: Yeah.
4: Ningat ke
5: recap tu dulu.
1: Recap seminggunya kemarin. 10.

0: recap seminggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari. Jabuat.
2: Oi.
1: Jadi juara minggu nyen kemari siapa Jabuat?
3: Juara minggu nyen kemari.
1: Uncle tanya.
3: Uncle
1: dari kapir. Ada jaga ada dari sekolah jadi nilang dari cigonya.
3: Ada aku kira ya nilang. Ya cigo.
1: Cigo dek kak mende sekolah ga. Anjong ku ngaga sekolah seni. Nawa ke dunia lah ngajar.
3: Ada ngak mana lagi awak yang ngajar ku ngajat.
1: Ada ya orang belajar ngajat den.
3: Ada ka.
1: Belajar vokal bisa.
3: Oh nama ya sekolah seni lah.
1: Iya ukai ngajarnya, gak ngajar tuh bukai. Hanya juara minggu yang kemarin baru seminggu juara. Hari lagu hari Dunilang. Nama lagunya Jabot.
3: Penawar pengubat ati.
1: Penawar pengubat ati. Ya. Sekali ke Dunilang lagi oleh ngetan ke juara minggu tu. Lagi kita ingat pengujung program. Lalu minggu yang kemarin mega lagu ke baru dipasuk ke diberi nama Sulu Seput Nyawaku. Dini nak penuduk lagu tu lagi. Sama-sama kita ingat ke program tu jentuk ke pengujung program. Laban tentu ya tiga cara andur ngambil undi tau ke ngira markahnya endang dikena nin tiang minggu nak jabut. Okey. Jadi ya nak masa jam laban bisi berita ketika dikunci ketua mega program catat sepak juara lebih lagi bekawal ngau program ketika diatur di Selangau.
3: Iya, kena ke satu hari bulan tu ilah.
1: Jadi ya terus berarti ke lagu nomor 10 nya jabut.
3: Ya ke nomor 10 minggu tu sikit lagu ke 2 minggu kalaknya di juara. Cempian. Ya 12 minggu dalam catatan nak mukai. Minggu tu yes
1: nurun 4 gigi anak tangga. Hari penduduk ke 6 ngertiin tadi ne.
3: Ya betul. Lekang ngertiun lagu tu ibu minut.
1: Ayah di Wandi.
3: Ayah Wandi. Engau di bak lagu ke tepai Yus Endro.
1: Lagu ke ada beri nama Manggai ke Ati. Penduduk tiga 10. Sebab kita dengar ke lagu penduduk tiga 9.
0: 10.

0: Gesek ning ati Ibu Minan.
1: Saya Wari Intan.
0: Saya Wari Intan.
1: Dek kalam dah Intan dia jawab.
0: Atai kalak kungai apa pula.
1: Ning aja. Kan
0: orang nama Intan kalak.
1: Nya Mayu.
0: Intan.
1: Orang nama Intan ya Mayu. Intan ke mamai atau ketekan ke mala korang tak. Kita kalam medak nak.
0: Amai.
1: Betulah. Nanti terpedak ke kita kenama tekan ke mala atau ke Intan ya.
0: Betul.
1: Okey, jadinya lagu Bab Penduduk Tik ke sembilan. Kamu sudah didengar kita. Siko tahu di kumbang kita penanyi legend tu jambut. Di bedau ada Maya ya tu jadi penanyi.
0: Bedau. Ya. Bedau si Belango.
1: 90-an. Tahun 90-an. Lebuh ya namanya tadi berengkah belagu. Lalu bisik di kumbang orang tele movie nya jambut.
0: Iya iya.
1: Di kala dia berdak tajapan dia miat engka di kala berdak tele movie ya tak?
0: Iya te YouTube.
1: Iya, ukai itu be, bedau itu be mianya.
0: Bedau,
1: ngena
0: kiset.
1: Ya, ngena tap sayanya. Video tap. Video ngena video tap meda tele movie sudah tu kaya.
0: Iya.
1: Jadi ke sekali itu pengudah asai koka 20 lebih tahun bisa aja buat. Ya tu ndak.
0: Nak pansuan.
1: Nak pansuan. Nak ngeluar ke lagu lebih 20 tahun. Yeah. 20 lebih tahun. Dia tu
0: pansuan baru. Belagu Intan.
1: Terus belagu Intan. Saya Wari Intan. Sebut dia siapa nama ayak dia?
0: Ini kuyang.
1: Ini kuyang. Leka ngau tion lagu tu. Di Gaga.
0: Yampo.
1: Yampo. Ini kuyangpo. Minggu tu, 5 minggu dah abak cuata sampai juara. Raja pihak. Lalu bedau begini siat tu ni aja buat.
0: Bedau.
1: Hanya lai padah ke di ngagai bala ke Benung ninga program Cata Siapa Juara. Lebih lagi peminat-peminat sidak ke bisi ninga 10 itu lagu tu cara
0: ya, undi kita lagu ke dekrino kita penyanyi ke dekrino kita ubah pengujung program tu lagi ianya undi ngena telepon tu pemandu besar tu peminat.
1: Madu saya
0: 60%.
1: 60%. Besar menyenal lebih hari setengah.
0: Betul. Uni Facebook ianya 30%. Bukan hebat Facebook. Aku Facebook
1: Cata Siapa Juara. Agi.
0: Udahnya 10% tu ianya hari lagu kita pinta peminat bak tiap stesen YAM
1: FM
0: Selampur menua Sarawak tu.
1: Kayaknya cara merkah undi di itu bukai sitik cara aja mayu.
0: Betul.
1: Nya ngujuang ke penduduk 10 lagu tu engka dekat berubah bak minggu ke nintang minggu.
0: Ya.
1: Okey, jadi
0: undi-undi lah.
1: Undi cara ngundi. Jadi kita ya terus ngage lagu penduduk 38 tu jabut. Dek kan dah nemu maca.
0: Oh. Undi tik ke 8. Atau lagu terbaru tu. Terbaru terpasuk minggu sitik yang kemarin.
1: Lagu kebaru dicalon minggu yang kemarin eh.
0: Baru seminggu.
1: Baru seminggu.
0: Udahnya leka lagu tu. Digagak Justin JR.
1: Justin JR. Nama JR nak junior?
0: Junior kini. Ngau Ronald. Ngau penyanyi tumpu.
1: Ngau penyanyi tumpu.
0: Tion. Ya. Diri Den Aladin.
1: Tion ya Den Aladin eh. Tu ayak di Den Aladin tu.
0: Okey. Siti lagu ke disadaka Ronald K.
1: Ronald K.
0: Sulu seput nyawaku. Puntin adai sulu tu. Udah mah. Oh, nyengai antu.
1: Nyengai antu. Okey, kam darah macam apa beratnya? Empat pemergah sulu yamnya tadi. Yo, bakal ke
0: jadi sepot. Mai pun api.
1: Mesin apa?
0: Mesin mai pun api ke sepot ya?
1: Mesin mai pun api. Katiknya lah.
0: Katik nanti pun api mati lah.
1: Api ya. Jangan ingat lah.
0: Jengap lah.
1: Tintin ada solo, ada lain sepul atau tak ada ni?
0: Ya, mesti kan bisa solo, bisa artinya solo, bisa mai pun api, bisa mai sijin.
1: Oh, bisa mai sijin. Oh, kira ke solo ya tu? Kadang nak gawat ke hospital lah.
0: Enggak mai.
1: Engkanya jadi lutur. Awak pendu misi ni?
0: Ya.
1: Oh, okay. Jadi lagu kebaru dicalon ke minggu yang kemarin, Ronald K tu bab 238. Kita terus dengar ke lagu namanya tadi Sulu tu support ya aku ya. Sebab terus tinggal ke lagu nangkan ketu lagi 2 3 7 8.

0: Nak mamak agi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 ngelatih ke industri musik Iban.
2: 7.

0: Sinok ke lagunya.
1: Udah milih pergi.
0: Siti lagu ke namanya lagu orang ke Benuang Putus Penggendo. Dah ditinggal ke Suluati ya.
1: Iya.
0: Jadi orang ke lagu antara siapa aja buat?
1: Pindy McLean.
0: Tahu ke Pindy Ribot ah? Pindy McLean. Sinok mat lagunya neh.
1: Nenuan milih pergi.
0: Oh, nemu mana lagunya je buat?
1: Nah, aku sih lagu-lagu Sino tu sih lagu aku kan nemu.
0: Namanya bisa berkhayat ngode?
1: Atai.
0: Engkau mah?
1: Mina aku rindu ninga. Ya milih peginya.
0: Oh, milih pergi. Pergi. Engkau tak sebaiknya tinggal kedai aku.
1: Betul.
0: Leka lagu untuk benar ya. Daniel Undi. Nyak ke ngagak leka lagu.
1: Tion di gagak Cheryl Kayam. Kaban ku to.
0: Kaban lama
1: deh. Angel kok
0: Okey, jadi lagu untuk menaikkan nikik segigen nak tangga hari penduduk tiga tujuh minggunya kemari ngagai lumur lumur lapan minggunya kemari ngagai lumur tujuh.
1: Ya, pelan-pelan.
0: Berapa minggu dah?
1: Udah 12 minggu.
0: Dalam cata.
1: Ya.
0: Nuan milih pergi Penny McLean. Ya, orang ke ngagak lagunya. Nanti medak video klip lagu tu asal ke baru bakal ke medak lagu Florence Law lagu lelengau kelia ya ketepi yang air nyokak berbakanya gamal nyokak sebaka bakanya sekelia nyawa nyokak sebaka
1: ayah kasih alet hati
0: nama tengah lihat ya
1: ngasih alet hati itu tiap-tiap orang ke syuting video mesti ke tepi yang air bak pun bunga bak peguang
0: peguang ikan nama perawat peguang ikan
1: ada yang ketemunya aku kan nanya nama kebuah orang mimik tepiang tasik pun bungai bak peguang bak rumah-rumah kan tu nemiak pemain
0: dini rumah tu nemiak main nama atas ka
1: taman kanak-kanak
0: oh nyang ke lagu nemiak miat kan ya kak
1: nyang
0: sekedar luar na bisik ga atas bangunan na
1: bisik kata jematan
0: dini ge ya ke mayo segi berpun bunga lah
1: betul
0: susah kan nah ya. dia tahu tangnya kebenaran aja buat kelia amai maupun bungai dia tahu nanti dia berarti ke pemansang video klip tahu ke cara bala kita bantu ngagak video lagu video klip lagu ndak bakal kelia nyo mansang nyo macam style namanya ukai semina melit pun bungai aja
1: laban dia tahu teknologinya canggih
0: Bisi
1: ya tak kumai orang namanya Ewan apa?
0: AI
1: Ewan.
0: Ya macam style lah video klip dia tu. Bisi sekedaknya tadi Ari Atta Langit videonya diambil laban je bisi drone. Mayu macam ah cara video klipnya diambil bisi
1: betul
0: benuang bapak air buang macam-macam style dia tau
1: bisi sekedar kes mina bos studio aja ke pemina
0: bisi ga
1: ya
0: laban kos
1: nama terkena kumairang itu di belakang kapan green screen
0: bisi ga bekenya engkau pengelandi adrimpo menyantai
1: betul
0: laban teknologi deh
1: ya nadai terbatas
0: nadai ukai sebenarnya melihat pun bunga aja enggak itu
1: melihat nadai. Pun mulung pun bisa
0: ya layan ohnya lagu ini mulung
1: ya
0: nanti bakal lagu rock enggak itu nyadi kini pun bunga aja buat
1: mesti enggak pun mulung
0: Bapun bulu enggak yang menyadai.
1: Ngai ke dini ke
0: Aja di imagine. Raban sedang masterpiece bapun bungai membelit pun bungai. Itu nyadai lah.
1: Raban lagu rock tu. Ya ke mesti bak rumah-rumah ke.
0: Udah tinggal kurang lah.
1: Tinggal kurang. Udah rumah ke bedau nyantai. Nama ke buah bukannya ini peminat.
0: Nah, rock. Segi rock bukannya kini.
1: Ya.
0: Bisa gak pada aku bak band kita ba Padang ba Padang ya ke nane bungai padanya nane bisa bungai ngentunya di ba bungai ba Padang ba Gelanggang tahu bisa sekedar nyantari
1: tang bisa ge ibu menata lucu ge orang ke ngesantong gas.
0: Nama bisa. Ngesantong gas mah bisa lagunya.
1: Kayak orang modeling ngesantong gas.
0: Oh, ngesantong gas. Nama bisa.
1: Bisa.
0: Mau kena naik ke lemedak anak.
1: Kayak macam-macam. Pemintar dia tau. Kita ikan ngambil view dah.
0: Oh, macam ne. Bisa ke bapun lalang. Mayuah gak? Nyaknya pama gaya ganti rok. Bapun lalang.
1: Baru nyematan.
0: Baru nyematan. Aja rok tadi baru nyematan. Slow rok baru nyematan.
1: Tanya aku kalau lucu-lucunya. Lapan ya tau. Sige kreatif gak? Siko penyanyi kita itu. Ya ngesantung gitu.
0: Ngesantung gitu. Macam-macam nih. Nyana ada gak mau nitiah ke pengelandia.
1: Pengelandia.
0: Asal ya pandai ketika mana edit ngatur videonya. Bakal ke mana lah gamal lah. Landia ngadu orang-orang ke ngedit entri landia. Nya tadi pengelandia. Utai ke baru kita enang dak nitiah ke pemansang.
1: Ngau penguat orang kayaknya dia modelnya.
0: Oh nyang itu nya dia sing ngesantung dia.
1: Dia aku teng ngesantung dia ibu minat jangka aku.
0: Aduh ulah.
1: Melerak magang.
0: Nada ini 15 kg tong giasnya.
1: Lawak pun di debai di terjun kai. Nada ini di tanam makap tong giasnya. Enang kebola-bola.
0: 15 kilogram nada ini jadi mega berat.
1: Bola deh. Nada ini deh.
0: Uga 15. Berau ga 10 kilo napa? 10 kilo.
1: Tuh, di nemu kai peminat. Ya keempat 15 kilogramnya. Tuangnya aja okay, termasuk uci dalamnya.
0: Oh, landia deh, tahu kerja nah, bau upia dagang dalam menuang.
1: Aku biasa angkel meruni.
0: Oh, nya tambah ngoges ya, kira 20 lebih ya tadi.
1: Nya
0: mana oleh nak oleh nak oleh san kita nih.
1: Sebarang tai.
0: Tahu gede nguji ngagak.
1: Nah, aku punya klip ngesantung ge ai pemenang. Ai pula-pula kada.
0: Utai bukai kesan ja buat.
1: Nya mak
0: aku. Oke, nya nyo limpang kia ka pemansang teknologi ne.
1: Teknologi ngesantung ge.
0: Ngesantung ge.
1: Nya de kita terus ngagai lagu tiba penduduk.
0: Ke-6. Oke, lagu ke-6 tu ja buat.
1: 6 minggu.
0: 6 minggu dah dalam cata. Niki ya tahun tu minggu tu ne. Niki segi nak tangga.
1: Ya. Lagu tu digagak

0: Kedai bernama Penyayau Tua. Kedai gagak Leslie Launas Empire.
1: Ya.
0: Okey, lagu tu di saat di baik Raban Launas Empire hari penduduk ketujuh minggunya kemarin, minggu tu penduduk 6.
1: Ya.
2: 6.

0: Umbas.
1: Iya, tekawang kawang mada umbas.
0: Umbas. De anang ano ex geprende kan?
1: Enang, kok aku kan ano enang?
0: Dan lo si pual dia lagi. Lagu bab 235.
1: Ya.
0: Lagu kedibai Ika.
1: Ya, ada berasa itu. Enda
0: berasa.
1: Ibu minat.
0: Lagu kedibai nama umbas.
1: Umbas, umbas. Aku ninga lagu itu. Hari nombor 10. Ngagai nombor 1. Semua lagu cinta-cinta.
0: Benda nombor 1 tu lah.
1: Ngagai koko.
0: Ngagai?
1: Dik tekan ninga. Hari semua sampai itu. Hari nombor 1. Ngagai nombor 10. Semua lagu sino-sino. Mada putu pengerindu. Bisik kada tinggal solo.
0: Bisik ke baru berpangan.
1: Berpangan. Pangan kedami orang alit atiko kalengu.
0: Ya, rana mahal dah.
1: Ngenang ke semua lagu cintan-cintan makan.
0: Ayy, barangku sidak ya, sidak ngagak lagu.
1: Ngenang ke kakau. Tang bisik gak lagu, setiak gak lagu. Ya, kan nantai si cinta-cintan.
0: Sini, sini.
1: Siku terbaik warok.
0: Dini warok bisa ditau.
1: Nadai ngenang kok.
0: Nyok ke lagu bacatanya. Nanti lagu ke bacata mayu. Benar-benar bercinta. Namanya tadi lagu ke Nibu Jawa lah dia nyemak ke Jambut. Dengar dia lagu ke Gau Pekit SSJ tahun tu. Semifinal.
1: Siapa?
0: Tak semua lagu cinta. Maka lagu masterpiece menyadik. Nyak lagu ke nuju orang ke Dewa Baki ya.
1: Lagu ke orang ke nuju menyadik.
0: Menjadi ambuk, menjadi amat. Orang ke bak kawal kita ke bulai tu tadi. Maka menyadik. Bisik memaya kita belayak ngopangan diri. Renyar te tadi. Bukan itu ngopangan.
1: Bisik
0: gak lagu ukai bakal lagu waroknya lagu terabai. Ukai lagu berpangan makan eh. Nya pemanah ya lagu
1: terabai tu lagu patriotiknya jenis ya. Naya minat.
0: Tahu kenyangnya tadi reti ya patriotik. Mana ke lagu berkenyang aja buat laban kita nembia baru Gen Z tu. Naden tu mayu enggak lagu berkenyang.
1: Betul.
0: Ni lah bercinta.
1: Mimi cinta.
0: Mimi berbelat bapa nang bungai. Nanti lagu berketongannya dia pada bungai.
1: Aku jangka aku nanti kita berlagu tu nanti akan lagu Hindustan jangka aku. Sigi buah kita itu bertukar ke baju.
0: Aku mudah kena jabut. Lagu Hindustannya ya mesti berlagu bercinta. Laban tinah lagu cinta enggaknya dia memelihat sebelah pun bungai.
1: Amai. Ngenang ke kita ya ke bercintanya ngagai kereta api. Sahnya gerinti.
0: Ngagai kereta api. Ngareng diri
1: ngareng
0: beril kereta api.
1: Beril kereta api.
0: Putusannya jabut.
1: Naik kayaknya bulanya pedah Hindustan. Ya, nanti ya berlagu. Ya. Me bukit, me langit, lelai pengujung. Gerabak kereta api, mesti bisa.
0: Nyanyi lagu bakal sanggup mati kena timbaknya. Ya sama menyertin tadi deh. Hanya sekedar lagu dunia pemerindang. Tinitia ke 10 lagu amat kudu jabut. Lagu tu bercinta magang dalam tu. Ke semina lagu kau ndak dalam tu nya bisa kena bercinta bakal kepada aku tadi ba SSJ tu ila. Ndak salah ke kita datai bedak SSJ.
1: Betul.
0: Laban lagu dalamnya 24 itu lagu kai semina lagu cinta. Bisik megak lagu ke bakal tadi
1: bergerak sekarang. Lagu patriotik.
0: Bisik megak lagu ke Siti G nunggu lo nama ke sebut kota lagu bisik Siti lagu
1: sebut aja ya anak.
0: ya lagu nuju anak ya. Apa bisik ga
1: Ama
0: yo lagu ke nadai bercinta ada
1: jabut. Betul.
0: Ya ndak salah ga bala ke bisik dekat gak lagu lekat lagu tu.
1: Betul.
0: Ukai semina bercinta aja nih. Tau ke pengerindok dek ke induk tau ke lelaki. Pengerindok dek ke ke namanya ke rumah panjai pun tahu. Pengerindu dekat Indo Iban pun tahu.
1: Tahu.
0: Hanya kerana dia aduh ke kita kuas toilet.
1: Oh.
0: Kena 29 dari bulan
1: sebelum SJ. Kuasnya kuas.
0: Kuas ya. Okay, jadi tadi nyo pulai baru tu angkat yang belum lima jabut.
1: Okay.
0: Lagu kedibai Ika tu kebenarnya digagak ayah dek.
1: Ayah Gunrong.
0: Siapa nama ayah?
1: Jesley Jabu Bajang.
0: Enggau Matthews Mambang. Nike sige na tangga arip ari bukan Nike Nurun.
1: Nurun.
0: Nurun sige na tangga ari lumur 4 ngi lumur 5. Kala juara ne.
1: Betul.
0: 3 minggu kala juara. Minggu to lagu ke dua lama dalam carta. Lagu to 16 minggu dalam carta.
1: Hanya
0: tadi penduduk lagu tik kelima tinggal 4 itik lagu. Sebedau namanya sebedau mai bala kita ningak lagu bak nomor 4 jabot. Tentu ya tua berkunci ke mimit berita berkawal ngau SSJ na jabot. Laban nyau ka semak bapa hari to seminggu lebih lah. Seminggu bapa hari. Seminggu sehari. Seminggu lah seminggu sehari. Okey, jadi ngage bala kita ke
1: Biau Bos Langau.
0: Biau Bos Langau. Bisi mega ninga berita sekedak ke di muka dekat datai medak beraba-raban.
1: Beraba-raban.
0: Bisi mega ari sibu di ninga
1: beraba-raban.
0: Sibu bisi mega datai. Jadi sibu tu suah nur ngatu pengerami je buat.
1: Betul.
0: Lebih lagi pengerami bakal tau ne. Tadi perami di sibu ke ari.
1: Betul. Ari Malaysia. Ari Sarawak.
0: Tang di tunggak ke Selangau, jarang bisi pengerami berkata.
1: Betul.
0: Nyala ya tentu ya orang Selangau enggak ke semak muka tak tahu nak jauh harinya magang.
1: Artinya ibu minut, bos dia kemeri kesempatan ngagai orang kosan Selangau nya bos ya.
0: Bos ya.
1: Mm-mm.
0: Oh, bos Tamin lah.
1: Ya betul.
0: Bos Tamin. Bos Tamin. Mai orang datai meda bahkan ni gaya pasal Selangau.
1: Betul.
0: Jadinya Siti mega cara ketuai kelebih lagi yang berhormat ngangkat ke ekonomi, angkat ke pemansang. Laban aku meda utai tu baka aku meda ke Terubah ya SSJ di Betuang banyak tahun 2014.
1: Betul.
0: Ke Terubah ya segi nak percaya orang SSJ satu sebuah jabut.
1: Betul.
0: Aku pun ada percaya Dewan nanyo ngelumpak. Gamal Dewan ngelumpak. Namanya Sarito SSJ pagi lah. Ai pemakai.
1: Biar magang.
0: Biar magang pasar
1: betul.
0: Orang ada nyangka tanya deh. Jadi utai ke sama engka dekatnya di Selangau tajak pun engka kurang lagi lah ndak bakal kelia. Kelia ukai nama ai datai berapa-berapa. Laban bedo bisi Facebook live deh.
1: Betul.
0: Dia tu laban ada bisi Facebook live bala ke jauhnya tadi bisi kena oleh datai
1: si tang gerinti datai ibu minut.
0: Ya kenapa nya datai?
1: Dek nemu nama kebuah.
0: Nama kebuah.
1: Jalai nyonya mai.
0: Mai.
1: Nya.
0: Bonio.
1: Buen bonio. Jamai dah jalan. Nak bermalam kita ulit.
0: Pulai hari.
1: Pulai hari.
0: Bapak jam jaris. Nak tak sejam hari sibuk.
1: Nak tak
0: kira. Setengah jam jaris sibuk.
1: Nyapian.
0: Hari muka pan. Bapak lama jauh hari muka.
1: Kira bisa sejam setengah.
0: Sejam setengah.
1: Dua jam lah.
0: Oh, dua jam juga bakal muka ke hari sibuk. Hari Selangau ke Bintulu menyenai.
1: Ya.
0: Sejam lebih ya. Tangan ngawak. Siti ada cara mega ngangkat ke namanya kelimpari ekonomi menyangka aku tadi ngelamat tu orang mayu nak nemu bisik hotel di Selangau.
1: Iya.
0: Jadi dia tu hotel kira ke baru dah bisik. Lalu Siti mega rakan strategik SCSJ ke 9
1: semi
0: final laban ke sponsor mayu bisik 12 di bilik sudah sponsor 4 malam.
1: Betul.
0: Jadi tu cara kita ngangkat ke tau ke ngasuh sedang lala. Siapa ke dekat bisik penggerami di Selangau sudah tahu dia bah hotel tu ilah.
1: Ya. Tambah muka ibu minut. Pemakai bah Selangau tu.
0: Nanti dah pukul 7 tutup kedai nah. Para yang kita lapar Selangau.
1: Ya.
0: Tang nak ngawak engkau maya SJ tu ya bisik tai berubah mimik dah. Bakal mendak bertuang subak lah. Jadi udah SSJ tau ke maya SSJ tu lah ni nemu ke kedai ke ngelamak tu tutup pukul 7. Ya nemu tutup sampai pukul 10. Tau ke pukul 12 tengah malam. Orang mayu datai.
1: Pihak megak ibu minut. Tuk berita paling san mana ngakai sidak ke Selangau din. mayanya Anang Irawati. Mayo penyanyi bakaligaw buat bahasa Selangau.
0: Mayo penyanyi bakaligaw. Ya okay, semina semi finalis saja ya.
1: Betul.
0: Mayo mega bala penyanyi kedekat data kena satu ribu lapan ni lah.
1: Betul.
0: Bunyi kuda tadi habisnya bakaligaw mesti dengan makai.
1: Betul.
0: Ambil me peluang tu kita Selangau.
1: Ambil gambar.
0: Okay, semina bergambar. Kebisi bisnes, bisi kedai buka kedai kita. Anak nutup kedai kita pukul tujuh lemai.
1: Betul.
0: Rugi WB mai program ke kawasan kita.
1: Betul.
0: Kami gaya baik. Kami gak lapar menua kita.
1: Adai petan. Aku nanti aku lapar. Pulai ke rumah panjai pak kau.
0: Dek untuang lah. Bisa rumah panjai Selangau. Kami nyadek ke pernah pulai pulai yang tini rumah. Junia ma rumah sengalai.
1: Ya sama kita.
0: Gak jatuh kelala dia. Oke.
1: Bisa ya ke ya?
0: Bisa ke?
1: Gak kayak rumah puluh.
0: Puluh siapa nah?
1: Nih. Ya tentu kita suka.
0: Nyak ma pengulu ngalai ya kak.
1: Kayak bisa ya ke?
0: Oh. Program kita dokumentaris
1: ya, buat nama-namanya
0: buat rumah dato apa nama kek sebenarnya kena nadanya sebut dah urus kuaunya
1: nama tato
0: siapa namanya Subana
1: pengulu imban
0: ya pengulu imban namanya skuau magam jadi mayondor kita pecah
1: besok nggak kayak kekunya amannya tahu.
0: Oke, kita pulai baru nggak ya. Catat siapa juara
1: kita ibab penuduh tadi kita ibab penuduh nomor lima
0: nomor lima
1: kita ibab penuduh nomor empat.
0: Oke, baca ketua dia
1: nyati lagu tau ibu menut dua minggu kalaknya di juara
0: kalaknya di juara
1: 18 minggu
0: lagu
1: dalam
0: madu lama
1: betul
0: lama dalam cata
1: tak minggu tu ya bagi can orang bukai
0: nurun dua gigi na tangga
1: betul
0: leka ngotiun
1: di gaga apa abis
0: best itu kata kang belajar sih
1: best fire
0: lagu disada ke Nick Raffinsi kala jadi juara menyeku jabo dah kala jadi juara dua minggu tak minggu tu ya bab nu dua tiga empat ngolagu
1: Pengindo nak datai ba adan
0: 4

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Gau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Gau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: 3

0: Cikgu pernah nyanyi ke Dekak Engkau Berpekiat ACSJ Tu Ilak Semifinal.
1: Ya.
0: Tang lagu ya, bukan lagu tu, lagu bukan.
1: Bukan lagu bukan.
0: Lagu singkang. Tangka baca ta tu lagu bukan aja buat.
1: Ah, baca ta tu lagu bukan.
0: Lagu namanya?
1: Lagu Isi Ati ya.
0: Isi Atiku Dayana Shini. Ya. Leka lagu digagak Paulus Morris.
1: Iya, Tion digagak Paulus Morris begulang den alade.
0: Ya lagu tu kebenar ya nikik dua gigi anak tangga minggu tu.
1: Betul.
0: Tajak pun baru 3 minggu dalam carta. Hari lumur 5 ngagi lumur 3.
1: Betul.
0: Artinya kita tinggal 2 itik lagu lagi kepada udah dinga. Sekali ke Donilang ngagi oleh ngetan ke juara ya. Tau ke kepada udah dinga kita siti lagi ya ke namanya tadi semifinalis mega.
1: Ya.
0: Dunia lampa semifinalis.
1: Betul.
0: Ya ke Raban Kelemayang band pun semifinalis.
1: Betul.
0: Ke tahun tu. Dayana Shini pun semifinalis.
1: Yeah.
0: Omayu semifinalis tu. Ika pun sama. Nah je buat lah.
1: Ya.
0: Engkau bertemu magam. Serata
1: enggak lah. Aku bertemu magangnya.
0: Apa?
1: Nanti boleh aku ke dia ala kampung.
0: Nama di dia ala kampung
1: lah. Ngaik ke bertemu Sita.
0: Lapar lah.
1: Ngai ke belaya.
0: Nama tak kelaya. Nama orang yang anu dek.
1: Nadai
0: aku kemalu. Kini kenapa tak kemalu ke dek dah?
1: Nadai bertemu Sida ya.
0: Oh, nanti bakal Sida kelemayan nadai. Penyangan anu dek.
1: Nadai pun.
0: Aduh ni langka leban cigo.
1: Betul.
0: Leban di kamar dek sekolah aku ya.
1: Nau siko ke.
0: Siapa?
1: Ngagak lagu ikannya.
0: Ya ngagak lagu ikannya.
1: Cigo,
0: nya guru vokalnya.
1: Ya
0: kan. Okay, jadi ya 8 itu lagu udah ditemu kita. Sebedau tuang alih ngagak lumur dua ngolumur satu neja buat Auji di madah ke dia ngagai bala ia ke bisik nganjong lagu ke RTM kelebih lagi ke dekat nemu lagu sidaknya namanya
1: bakane
0: ulih kanyat ulih pasok lam sata kenda padah ke dia meh ge sidak
1: berengkah hari tahun 2022 nya kemarin.
0: Okay, 4 tahun
1: sudah semua lagu kelulus tapisan PPLTI nya dekat disarap, dekat ditapis, dekat dipantis panel khas. Ba RTM Kuching Ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ke ba CSJ kata siapa juara.
0: Tajapan nanti kita berarti ke lagu ke dianjung ke Kuching atau ke RTM Sarawaknya. Mayuh rekomen ke DC.
1: Betul.
0: Lalu mesti nungak Luya dulu.
1: Betul.
0: Luya ya, luar berangkat sumpah.
1: Betul.
0: Madah ke lagunya digagak orang nyampu. Enda ngupi lagu orang. Enda ngambil lagu orang. Nanti nyemak ke lagunya bisa ngambil lagu orang. Ngau pemendar hari orang ke ngagak lagu.
1: Nggak tahu.
0: Mesti bisa surat pemendar.
1: Betul.
0: Semuanya mesti bisa magang.
1: Mesti.
0: Siti hari cara kita namanya ngambil ke lagu orang tu nak suka tig ngambil lagu orang dah.
1: Betul. Sini ada tahu ngambil lagu orang.
0: Lepas kadang-kadang begak, ya udah ngangkat sumpah aja buat. Tang kebenar lagunya bisik lagu menua bukai sama lagunya.
1: Ya, betul.
0: Bisik gak? Hanya Siti Eri penyalah bak undang-undang melegau.
1: Betul.
0: Artinya tadi kita ke ngagak lagu, kita ke nusun tion lagu. Berarti ke namanya lagu ke digagak kita tadi enggak ketemu bisik sama lagu sama tion ngau lagu orang bukai di luar.
1: Betul.
0: Ia ke ngagak yang kena, ia nemu dah jabut. Tang ia ke meli ri orangnya.
1: Ya, tentu.
0: Ya kembali ngau ke nerima lagu dari orang yang tadi.
1: Betul.
0: Laban orang kadang-kadang nak nganu orang ngagak lagunya. Orang mayo ke nganu penanyinya. Tajak pun ke yang ngagak.
1: Ya.
0: Jadi berarti ke tanya maga lebih lagi kita dalam dunia pemerindang.
1: Ya.
0: Okey, jadi ya ngagai bala kita. Tua bisik lagu baru mengkadekah dipadah ke bisik mengkadekah berita bukai bakal ngau isi jenah tu lagi. Yang lain ni bermasa jam ni
1: ya
0: buat.
1: Ya, terus ngamik ke sida nadai tanya.
0: Terus ninggal nombor 2.
1: Pasang
0: nombor 2, pasang terana. Okey.
2: 2.

0: Tayau keduan siko ko ya jabut. Ngarap ko kita sayau ke YFM bagana jabot.
1: Betul.
0: Lebih lagi kita te sayau ke program Carta Siapa Juara ngau anugerah Carta Siapa Juara.
1: Ya. Yeah.
0: Meri pangkati ngaga Doni Lang.
1: Ya. Yeah.
0: Kan jadi juara ba minggu te kedua jadi juara minggu to.
1: Kalau mayang ben tadi pun adik Niki. Berniki segigi anak tangga.
0: Jadi kelemahan bento hari lumur 3 yang agak lumur 2.
1: Oh.
0: 3 minggu tajapan baru 3 minggu dalam cata. Laju yeah. Sedan Ike.
1: Betul.
0: Jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Nuan Berulah.
1: Nuan Berulah.
0: Nuan Berulah. Ya ke dekat berpekiat di baik lagu ke dekat di Sabong Sida SSJ tahun tu lagu diberi nama Penerang Dalam Petang, Nuan Penerang Dalam Petang. Jadi tu lagu baru Sida ya, yeah. Nuan Berulah.
1: Di siang Sida baru lagu tu.
0: Ya, amat. Jadi lagu tu digagak Dixon Boss. Penengkebang lagu kesama nengkebang lagu Nuan Penerang Dalam Petang.
1: Iya.
0: Ya kelumur dua tadi lalu juara baca ke dia pengajar dia.
1: Iya ke juara minggu tu. Dua minggu termasuk minggu tu nya di juara 10 minggu dalam cata. Leka ngotion digagak penyanyi tumpu ianya Doni Lang penawar pengubat atiku.
0: Pandai dinambah keku belakang.
1: Bes. Nanti sih kan.
0: Dai.
1: Oh, penawar pengubat ati.
0: Penawar pengubat ati. 10 minggu dalam carta. Menyika jabut tadi 2 minggu dah jadi juara. Lekang ngotion lagu tu nanti gagak penanyi tumpu tau ke pengajar jabut. Siko ari penanyi ya ke nyadi pengajar. Begulah ngau sida Rudy Peter nah. Jadi ya hanya penduduk 10 itu lagu dah ditemu kita. Engaunya megak tentu ya bala kita ke udah ngunding nak arus telefon minggunya kemarin nemu diri bisik menang ke ndak.
1: Iya. Nyati minggu tu ibu minat nadai orang si menang
0: nadai.
1: Salah megang teka sida ya.
0: Nadai pemenang. Salah magang. Kita kedekat nguliah ke prize nak salah. Kita tahu nguji baru ke sekali tu
1: anang putus asa.
0: Tajak peminggunya kemarin salah teka ya ne.
1: Betul.
0: Jadi tang ke minggu tu ni nemu kau uliah kini nyala ya sebedau muka arus telefon. Tentu ya kita bisi lagu kedekat pansut ngau megang lagu kedekat dicalon ke minggu tu.
1: Ya betul.
0: Jadi sebedau kita ingatkan nama lagu baru ke masuk ada jabut.
1: Betul.
0: Kita ya ninga ke dulu lagu ke dekat pansut Ari Carta.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: lagu baru Jabut.
1: Ya.
0: Lagu ke di baik lama itu nak ngagak lagu ke Ayu Lundai berkata.
1: Ya, senang-senang.
0: Isna Nala.
1: Ya.
0: Ngau lagu ya terpejuah.
1: Terpejuah.
0: Terpejuah.
1: Laban hujan.
0: Ya, leka ngau tiun lagu tu digagak penanyi tu empu. Endang sebenarnya tu yang megak endang ngagak lagu ke diri empu.
1: Ya.
0: Okey, jadinya lagu ke masuk ke tahu berengkar diundi kita nak jabut.
1: Betul.
0: Jadi tadi tua ndak sempat madah ngaji bala kita ya ke deka menang prize undi. Tentu ya bisi arus telefon dibuka udah tu. Inya lain ngaji bala kita ke deka nguliah ke prize tahu ke barang produk pemakai.
1: Ya.
0: Kina Kara Agrofarm.
2: Recap minggu tu. 10.

Tagline Sejalan Kucing 101.3 FM Segulai Sejalan YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampau datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah main pengelantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami WiFan segulai sejalai.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Wow.

0: apa? Kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR. Betulnya pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Tekeran juga simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi ngadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.

baru Kak Gameli. Misalnya tadi Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita dapat orang buat utai kemana. Bakal bagas gawak, isik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 idik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu Semina, 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

dalam situ pis tentu menyebuah rundiang siko-siko tindak sama tindak ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang mana bukai, mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

kes culik atau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok pansi dak nak perayas, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Jadi entik maya ngubur tok ke nganyung orang mati tok dia pasal. Entik subak dia tok dah. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai ke jauh ari negeri. Suah amat kita medak orang ke nadai tu mai bayak entik kita ngubur ke dia. Macam-macam bayak ke dia baik. Aku hampir ke medak tai tok dia pasal.
1: Ya,
0: ambil ke contoh tok dia. Nanti orang ke nadai nyak maya ia agi hidup ia aman rinuk ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik ngan orang ke nadai nyak tadi merek radio ke bayak ya dan ngambil ke bisik dia dinga menyakini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tau ke agi ngeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih agi ngau pengarap kita orang Kristian.
1: Nak ngeman. Nama kuah aku tak nyimpul lah lalu tak mutua sekenyak titik bansanya. Gik kita keliak. Dia beri batang duit, duit nyala-nyala duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nuna ngagai biang orang ngerumpak. Lalu ngagai kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak makan nombor dua nanti sidak ya Rino nal gantinya anak darah sidak ya kini diberi sidak emas tu diberi emasnya di pedak orangnya lebih orang kemedaknya dian mesti tak nganti orang nyiannya elak ba nganti orang kena dai lalu dia sidak yang kubang namanya kubulnya lalu ngambil utainya anak ngagi berundian terbesarnya ba kita Kristian kita nadai berguna kebaya nama kebuah kebuah ya laban pengaya ba dunya tu nak uliah dibanding kengau pengaya tebak serga dedin pengaya tebak dunya tu tu bunyi kuaku tadi tu temporary dunya tu tang tajak ku nyebutnya ngagai kita ti lebuah kita nyengai niang semit niang sanuknya nanti kita ingai medak kerasa ya ditinggal kediak semua nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak no ngubur tang anang umai nyak bayak anang umai nyak bayak nyak semina dibuai kita ngagai tanah pulai ke tanah alam semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngamik kedebaik yang ngagai sebayan kian bak runiang urak kebaraun mu Tuhan tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala bak saat kita nerima Tuhan lepas kita ninggal ke dunia tu kita bisa tubuh tik baru tubuh tik menyana lalu dah baik ngagai dunia tik menyana dunia tik penuh ngau pengaya dunia tik penuh utai tik badas kapak ia berguna kutai tik sengapa bakau ras bak dunia tu ulih kita berundi yang kenyak bala peninga nama kebuah kita nak berbayak laban bak dunia serga dian badas jauh 1000 kali badas.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Mintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Lagi ingat tak kita gambar orang ke sama kau kita sekolah subak.
1: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku bapansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berniang. Berniang ya hari ni an udah berniang aku itu berniang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya ne sama sekolah ngau kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Alda tanya antara udah ke bapansa baru teringat. Labannya subak lain dah. Sudah besar nyo gedung
0: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat bagian Mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
1: ngulami mata apa budi yang
0: kawan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngumai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca
1: isi salah ikan
0: nak aku nemunya lumai sampai tu nala ikan kau
2: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Duo Pagi Rewind. Ramai-ramai berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngagai primary 1 dia prati kenan dia mayo yes, histerian dia jadi. Leban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di pedak sidak mageng. Asbina kelasnya tadi angka kang asuh histeria mimet enti histeria.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembet tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai tau ngelari kediri kelebih lagi anti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisi ditucuk vaksin anti rabies tahun sekali. Enti bisik celu ke mati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Enti ba apai inai kita ke udah tuai tu deh.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban enti kita berhati laban bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh. Nak boleh ngintu diri tok ke nyaga diri seduai ya ke tegal sudah sakit kini ke tegal nak dapat lagi tok ke tegalnya yang kan udah babo ko kita deh.
1: Amat amat ya. Nah ngamat mayuh nal nyadi bak ruang bilik atau tiba satu lalu lebih lagi apa inai sirak nyudah tuai lebih sirak ketuai nyutulai lagi itu dah dah nyau bengal lagi itu dah lalu tatua lagi enggak keda ayanya dah dan udah sebut kita nyau babo ya nyau tatua lagi itu dah ya lalu enti kita nyau nitiah kaulah sirak ya. Sidak tu bahkan nupulai ke anak miat baru dia.
0: Ya,
1: so anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita iti anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nunak mayu lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke lagi sidak ya anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tua ya ben satu. Aku bisik dekumai kami ayah utak. Ianya menjadi inai aku yang nak meda tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku bergolai dengan aku baku ciang itu. Lalu gagak ke aku bilia siti. So nama titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke. Lebuh tenyak-tenyak di baya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Biakau utai ketemu kita ya lebuh kita muka bilia nakak menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia daya tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki dopulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuah ngutai teman satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak ya tang laban pengerindu
0: ya yeah.
1: Aku rindu dengan kaya tanya ya okay apa ya dah tang laban pengerindu
0: ya yeah, aman
1: anak aku cukup aku terima kasih dengan kaya ngau ku ngangkat kaya nuci meresih bilik ya dek nemu pamaya udah birak macam utai penuh biliknya.
0: Ya.
1: Aku ngambil mop semua anak aku nuci bersih ya. Pandai begulai. Shampoo ya. Nama nak nanti aku medak utainya tadi anak aku medak utainya tadi. Kanal mulut nyumpah dah.
0: Ya.
1: Kanal mulut nganuk dah. Tang laban pengerinduknya tadi. Tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apai naik kita ngagai bakal ngaku nyak tarik ngagai ayak kumpu
2: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: sudah sedia. Sedia ke Kak Menung Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu Tu. Sapa Kedekat Nyepi Surat Kabar Ketawa Ngau Kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia naik.
3: Nanti dia start ya.
0: Lagu Ngau Kami.

0: Nak Mama Agi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 idik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu Semina, 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: kita sudah sedia.
1: Sudah sedia ke Kak Menur Sapa Juara Capa Kenyala Minggu tu.
0: Sapa ketika lupis surat kabar. Ketawa engkau kami.
2: Alah,
3: dulu. Yalah, dulu.
0: Lagu engkau kami.

0: gaya kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngai sida ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sari. Segu.

0: pastor tua pulai baru ngagai statistik case bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke case bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernaka. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja karena udah pensiun ya lah. Oleh nyawam nampak penghidup di lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tak ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga, genteran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, ngau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan pak tiap pemutus utai kekak kerja kita berkawal dengan duit tau. Lalu kita megak patut bersampai minta penemu waria oleh nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipeguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dunia hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai. Tang semut bersimpan ke pemakai lebuh musim panas. Nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu, nyimpan tu siti cara. Ti pemandu ipitip, lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Wow. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji nintiap bulan oleh nyawup kitai ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemaduk berguna. Ianya nyimpan duit panabat. Guna ya nyawup kitai. Nerus ke penghidup ti semak. Nak mukai-mukai nadai kerja kita, nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayuh orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Ti ngujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang megak bisik company ke ditutup. Tang ti tua bisik duit penabat tu uliah dikena kita dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music IB.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depaninga, bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu peninggal, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Dalam setiap piece, tentu menyebuah rundian siku-siku tidak sama dengan ujar pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundian pengendiri. Yang kak rundian orang bukai mana hati alimi kita, lalu dipegulai ke rundiannya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi ingat seduai kau ya. Nanti ya, aku ngaku aku di cek. No, mes seduai kau ya. Sekiranya ngai jawab telefon aku tau sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti penung nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucum. Ya. Yeah. Yang tadi. Pengerindu baru berbungai. Nanti ya lama dah berbungai. Nak daya cucu ngapak.
1: Nanggar ke periwak adanya. Bukan nanggam perindu. Periwak anak ada tangga. Tajak penanggam pengerindau.
2: Tidinggai di tanggar. Periwak tengah deh.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Hai, seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Mukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat korang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjakuk, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko lelaki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Misalnya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, ulian main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Iban.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: man semuanya sirut kena utama kin nyamai mah bau orang kekak dia kok makainya tuan
1: aku dia nyebutnya nyam nanti aku udah trauma makainya menguji makai cekenya ya ke ama mata ya lu pelengak kurang kena panci-panci kena bangku cuma datai keberkuang aja nyu senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nulah ya lu lekat lu betar tuang nyu kelan
0: nama kebuah aja makainya ada tuan
1: nyam kekak nguji laban sebutnya nama restoran tu eh.
0: Oh.
1: Kaya semua kaya aku belacan tu kok engkau hadiapan gagal mana makai lama ni mau view restoran.
0: Restoran.
1: Asai ke orang kaya di tamak saya yang tu kok belacannya empat dia asai ke kaya makai tu kok belacannya.
2: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
1: Tapi bala peninga semua bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu. Kena 26 hari bulan 7. 20-26 aku pada kibin dari Miridasis ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita yang. Lata lapai dan udah nyaga ngemata kami, udah ngibun ngerengkun kami bermalam kuda. Lalu pagi itu, lebuh kami bergulai ngudari sampai dalam semayang. Kami ngelala jisa segi amat udah angkat dari pemarai. Lalu yameh nyade juru selamat penebus kami tidup lalu merintah datai ke selama-lama ya. Amin. Kemai kita ini ingat ke baca Injil. Kita ambil ke Injil Matthew bagi 13 ayat 44 ngagai 46. Ayat 44 Matthew bagi 13 ayat 44 ngagai ayat 46. Jesus bejaku ngagai Romayu. Perintah surga megak bakarta ti berga ti delalai ke dalam sebidang tanah tetemu orang siku lalu dilamun ya baru. Ngoti ti gaga ya mupuk lalu nyual semua retaya lalu meli tanahnya. Perintah surga megak bakar siku orang dagang ke begiga ke batu mutiara ti mana. Ya tetemu ke sigi batu mutiara ti berga amat mupuk lalu nyual semua retaya, lalu meri batu, lalu meli batu mutiaranya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi bak minggu tu, kalau pagi tu bila menyedi Yesus Kristus, kata ingin tu hari Minggu.

kesatu pesan kule diperhati ke kita ngiga penemu dalam ari Allah Ta'ala. Kedua, perintah serga nyak meh reta ke penghabis ya berga. Ketiga, milih dalam pejalai pengaruh utai ke meruan belama utai ke tan utai ke nak nemu rusak. Baca ke satu tajak nak dibaca tang ingat ke kita Solomon lebuah ke dia tanya Allah Ta'ala yang minta penemu penemu dalam jadi Allah Ta'ala gagah hati lalu meri ya penemu ti dalam kena ya merintah menua ya mayanya. Kedua, baca di surat Santipul agak di Rom bagi 8 ayat 28 ayat 30 Allah Ta'ala gawak ke pemadas dalam penghidup sidak terinduk kaya. Lalu Injil kita dengar kita tadi ianya pasal perintah. Perintah surga tu bakal reta tengkira ti dilalai ka. Lalu buat pengujung ya tadi disararak ke utai ke mana ngau ari utai ke jahi. Jadi di tu kita dikangau dalam minggu tu, dalam minggu tu ngingat ke awak ke kita dalam pejalai pengharap tu ngigak penemu dalam Allah Ta'ala. Lalu ketiga, kita ngingat perintah Allah Ta'ala merta ti bergaman. Keempat, awak kita ngingat ke perambu Allah Ta'ala dalam pejalai pengharap kita tu. Keempat, ianya kena hakim ngau dicararak ke dudi arila. Kelima, ianya ajar ti mana ajar ti landi aman. Jadi kita boleh nanya dalam pengharap tu ke dalam penghidup ketempu. Minta Allah Ta'ala tu ke minta Allah Ta'ala penemu dalam dia kena kita ninting hari awak ke pemutus kita ni segi aman pepanggai balah Ta'ala. Kedua, milih utai ke betul hari milih utai ke baka sengapa tu ke pihak ajak. Ketiga, andal dalam perambu Allah Ta'ala indah dalam perjalai pengharap kita tu pedis dan kita nemu perambu Allah Ta'ala lebih maneh hari perambu kita mensia. Harinya sama kita minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimin. Tuhan ngau nuan-nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus kinai Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu ngau maya kami para ilah. Amin. Awak kelah Ta'ala ti mandu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: собирай.
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Bulan Julai rang putih, nyak bulan dua kita dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Aku dekat malaku dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tuk bulan dua jaku canuan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas niau kibak kanan. Semua kita serta nang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh lemadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lebas ga udah baduk lantang iga ikan.
5: Dinga ke cerita dengasuh kita nyerenggat bulu.
6: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
5: Ninting malam hari tiga.
7: Tapi kutai tan siut mangsa belakang selalu berdua.
5: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
6: Aku memayah keterima kami yang ketua yang sudah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
5: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
8: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
9: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ia boleh berlagu rek.
8: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
9: Jadi ulah terduung untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
8: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
9: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duku.
8: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
10: Kuching 101.3 FM.

Aku rindu aku keran lagu kedai by Bobby Layang Peninga, lagu dikenak kita ngepun ke awak pengerak pagi kita pagi tu bak pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 ya. Mana hari bulan serito 26 7 26. Okey, jadi mari sama pagi dengan guys semua belah peninga ya ke udah tumu dan ni pagi tu nyangkanya benar nyikap diri ke dekat urun ke gereja tau ke kita nyangkanya bisi pengawak kini ke pagi tu lebih lagi kita nyangka nya ke bisi run pagi tu ya. Mari selamat pagi ngagi kita ngarak kemujo datai beadan pagi tu peninga. Igi jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi semua peninga YFM yang kanya benung giro pagi kini jam ke dia tu serta mega. Yang kanya kita tu tadi benung tau ke agi kali kini benung ngenat ke diri pagi tu au berangkat sampai mendiang ke YFM. Selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua peninga ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngaku Imerda Joni tau ke mail bawa awak pengerak pagi dari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Ngaku kita peninga nyangkanya nanti mindah kini bawa pagi hari Minggu tu dia di rumah aja. Selamat mendiang ke kami bawa YFM seluruhan bersambi ngarap ke semua kita semua belak gerai semua belak likun ya. Nak ngira dinia lendo kita ke pagi tu peninga ya. Jadi pagi itu kita boleh mendeng ke kami dengan frekuensi ke semak dua kita diau kita ke diau di Bandaraya Kuching boleh mendeng ke kami dengan 101.3 FM pihak maka kita boleh mendeng ke kami dengan channel Astro 871 dengan maka RTM klik ke pagi tu peninga ya ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu. Okey, jadi tu semua program kita ungkup ya pagi tu peninga tentu yang ada berubah. Dan lepas tu lagi mai kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi di endo kami macam pesan berat ngagi kita ke dekat ngajuan pesan berat kita boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pihak maka boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami tak save nombor tu 013-862-8422 ya. Nangkan kenyak pukul 7.30 pagi dia do kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Nangkan ke berita peninga dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan about program Lalau Penghidup ya. Lalu ke pedudi lagi peninga 8.30 pagi dia kita sama belah mendiang ke program Tungkat Semangat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau ya. Bakanya mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi terus gulai secara ngau kami ba YFM tu lagu ke di by Stella Philip Sulu Injau YFM segulai secara lain.

Sulu Injau, lagu kedua by Stella pilih peninggal. Jadi dia tu terus mai kita mendiang ke lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu.

Nama gagak. Penuh online? Tunggu aku dekat Madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.

0: pelabak kaku. Entik bisik orang nemu merik terima kasih. Tentu bisik muka orang kena nemu merik terima kasih tu. Bahkan ni dah kita boleh ngelala tak ke nemu karakter orang kena nemu merik terima kasih.
1: Enti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakato dan sigit mayuh Puan Penny. Mm-hmm. Nak boleh ditusuk tua di tu. Oh. Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak karakter tu.
0: Empat apa program kita
1: sahaja? Abad sahaja tu lah. Mm-hmm. Tau ke mayuh atau ke mimit nyak nyadi ke pedak kita bak pelasa jurai bakal ke sahaja tu. Oh. Perubah ya tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Mm-hmm. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang tak selalu mod-mod dalam semua pengawak, dalam semua teka di kerja ya. Jadi buku dia sudah madah dengan kita, kita nak tahu mod-mod. Nak tahu berbantah-bantah dalam semua utai ti di kerja kita. Mod-mod tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengarap. Mod-mod tu tadi nunjuk ke tuanya tadi ada pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Ya, arti mod-mod tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ngau utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ngau utai ke diterimanya, udah ungkup tua.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

72, penggan siang ketiri penggunaman nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah uli yang diputarkah. Sagi lagi, dalam hati kita bu, ngembuan penggan siang. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti rela. Pesan tu area ku, Grace Yang Kicua, berbulan dengan YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam agak pesan berbatang kita boleh nganjung agak email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Ya, gini apa pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan
0: ya, ya, sehari tu hari Minggu lalu buka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan
0: ke 25
2: pesan ya kenalah di hari taik so kelebih bagi rumah ya so.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Mungkin jadi pesan ke terubah tu peninggal, pesan pemati tu dituju ke ngagai kemelayan, ke dia bak sungai Menyan, sungai Sengan, sungai Durin, sungai Awup, Kenawit, Kampung Sentosa Salim, Pasai Siung, Nanga Tadak, sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Semeh Bintangul, Rantau Panjai serta Kabamblayan, Kediau di Kuching, Seri Aman, Bintulu, Miri serta Kabamblayan Kebukai, Kenglala, Joseph Suti Anak Bujing, Joseph Suti Anak Bujing, ke bisi mending ke pesan tu ya. Jadi pesan tu madah ke Joseph Suti Anak Bujing udah nadai kena 25 hari bulan 7 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 26 hari bulan 7 2026 ba lot 248 Kampung Usaha Jaya P1 Jalai Sentosa Salim Sibu ya. Lalu Joseph Suti Anak Bujing tu dekat dianjung kena 27 hari bulan 7 2026 ianya kena hari 1 ya. Jadi Kabam Belayan kita tahu bertanya terus ngagai Boniface kat nombor penerangan sili lagi bernombor 012-372-5895 ya. Aku nak pesan tu baru, jadi pesan pemati tu madah ke Joseph Suti Anak Bujing. Joseph Suti Anak Bujing udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai kena 26 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 27 hari bulan 7 2026 ianya kena hari 1 ya. Jadi Joseph Suti Anak Bujing tu dekat di Intu bak lot 248 Kampung Usaha Jaya P1 Jalai Sentosa Salim Sibu ya. Jadi pesan tu tadi peninggal dituju ke ngarai kemelayan ke dia bak Sungai Menyan, Sungai Sengan, Sungai Durin, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Sentosa Salim, Pasai Siung, Nanga Tadak, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Semeh Bintangul, Rantau Panjai serta Kabam Belayan yang kebukai di Kuching, Seri Aman Bintulu Miri, ngau Kabam Belayan yang kenalah dirintai ke dituk, ia kenglala Joseph Suti Anak Bujing ya. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertanya terus ngagai Boniface bernombor 012-372-5895 ya. Jadi pesan ti kedua tu peninga, pesan tu datai ari Petruzia Anak Bujang madah ke pemati ini ya. Peni Anak Engkilan, Peni Anak Engkilan udah nadai kena 26 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia batang sebungan, batang kelabat, sujan pandan, sebangat sebawah, naman, durin, suai nieh, nanga jela lubu antu, rumah tiut sungai Stulan, jalai Kuala Tatau, kejaman Bram, ngau kemelayan kebukai kanalah dirintai ke dituk. Semua kita dipinta datai ngagai Fusiu Batu 6, jalai Nyabau Bintulu ya. Jadi maya nganjung Peni Anak Engkilan tu ianya kena pagi 28 hari bulan 7 2026 dianjung ba Pendam Anglican ba

satu dua ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai Petrusia anak bujang tumpu bernombor 013-836-9142 ya. Kau nanduk baru pesan pemati itu datang hari Petrusia anak bujang madah ke pemati ini ya. Peni anak engkilan, peni anak engkilan udah nadai kena 26 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya, ke dia babatang sebungan, batang kelabat, sujan pandan, sebangat sebawah, naman durin, suwainih, nangga jela lubuk antu, rumah tiut sungai Stulan, jalai Kuala Tatau, kejaman Bram, engkau semua kebelayan, ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datang ngagai Fusiu Batu 6, jalai Nyabau Bintulu, lalu peni anak kilan tu dekat di Anjung ke pendam Anglican Batu 2, kena pagi 28 hari bulan 7 2026 ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Petruzi ba nombor telefon 013-836-9142 ya. Lalu pesan ketiga untuk pendengar, pesan pemati itu datang hari Asun anak Seliman, pesan pemati itu datang hari Asun anak Seliman ngau Sudau anak Buluk, tau ke Inai Mirai, tau ke Inai Mirai, madah ke Dina anak Jamit, Dina anak Jamit, tau ke Inai Matu, tau ke Inai Matu dan nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Jadi ya tu dekat di Intu Bebala Mayu kena hari 1 27 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Kubur kena pagi hari 2 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan eh kenglala Dina anak Jamit ya. Dina anak Jamit semua kita dipinta datai ngagai rumah Douglas Jenueng Ulu Beletik Sungai ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai laki Mirai bernombor 019-361-8018 tau ke Mirai Mpu 013-449-8936 ya. Naduk pesan tu baru, pesan pemati tu datai hari Asun anak Seliman ngau Sudau anak Buluk tau ke Inai Mirai madah ke Dina anak Jamit, Dina anak Jamit tau ke Inai Matu, tau ke Inai Matu dan adai kena 25 hari bulan 7 2026. Jadi Dina anak Jamit tu dekat di Intu Bebala Mayu kena hari 1 27 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Kubur kena pagi hari 2 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi semua kepembelayan ia kenglala Dina anak Jamit tu dipinta datai ngagai rumah Douglas Jenueng Ulu Beletik Sungai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai laki Mirai bernombor 019-361-8018 tau ke Mirai 013-449-8936 ok. Lalu pesan keempat tu peninga, pesan pemati itu datai hari Daya anak Dingin madah ke Apai Sidak ya. Dingin anak Leng, Dingin anak Leng tau ke Lembambang Dingin udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Intu kena malam 27 hari bulan 7 2026, serta dekat di Anjung ke Pendam kena 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi minta kabar belayan ikan lala datai ngagai rumah Misi Sungai Tapeng Kabo Kerian Seratuk ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabar belayan ikan dia bangi sebelak ruban limu risau awik gabu anak bugek siti anak bugek Angki Lubuk Nibung Awik, Jaya Lubuk Nibung Awik, Miri Anak Bugek Limpa, Ngau Isa Anak Ranti, Nanga Budu, Pembagak Kepembelayan Ba Aik Krian, Aik Kabo, Aik Awik, Rumah
Patricia Agustin, Sungai Bangkung, Rumah Ali Rantau Kecalak, Rumah Mat Tali Meruji, Rumah Libau Sungai Buloh, Rumah Praja Dua Berumah, Ngau Kabam Belayan Kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Kiku nanduk pesan tu baru, pesan pemati tu datai hari daya anak dingin, madah ke apa ya, dingin anak lang, tau ke lemambang dingin, tau ke lemambang dingin, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026, jadi ia tu dekat di Intu kena malam 27 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Kubur kena 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi minta ke pembelayan ia kenglala datai ngagai rumah misi Sungai Tapang Kabo Krian Seratuk. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ianya bangi sebelah ruban limu risau awik gabu anak bugak, Siti anak bugak, Angki lubuk nibung awik, Jaya lubuk nibung awik, Miri anak bugak limpa, Isa anak ranti nangga buduk, ngau kabam belayan, ikediau ba aik krian, aik kabo, aik awik, rumah Patricia Agustin, Sungai Bangkung, rumah Ali Rantau Kecalak, rumah Mat Tali Meruji, rumah Libau Sungai Buloh, rumah Praja Dua Berumah serta maga kabam belayan ia kebuka ia kenalah dirintai ke Ditu Magang ia kenglala dingin anak lang ya, kenglala dingin anak lang tau ke lembambang dingin ya, tau ke lembambang dingin.

0: Tan ke PCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Gaya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pagi 25. Pesan kubur ya kena lah di hari tai kereta kubur bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ikai nampung pesan berat kita ke pagi itu peningan jadi pesan ke sekali itu datai Ari Roslin Ana Anggan tau ke Inai Indi tau ke Inai Indi ya madah ke Guni Ana Banyan tau ke Inai Ilam tau ke Inai Ilam tau ke Inai Tinggi tau ke Inai Tinggi udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ya ke ngelala bayak kena jauh tau ke Semak kita dipinta datai ngagai terumah beranda ya tau ke terumah Kinta Ba Ulu Sungai Naman laban yang tu dekat di Sengai kena 26 ngau 27 hari bulan 7 2026. Ianya hari Minggu ngau pagilah hari 1 ya jadi gunian banyan tu dekat di Anjung ke Pendam kena 28 hari bulan 7 2026. Nanduk baru pesan pemati tu datai hari Roslin Ana Anggan tau ke Indai Indi tau ke Indai Indi madah ke Indai ya Guni Ana Banyan Guni Ana Banyan tau ke Indai Ilam tau ke Indai Ilam tau ke Indai Tinggi tau ke Indai Tinggi udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai semua kebelayan bayak kena jauh tau ke Semak semua kita dipinta datai ngagai terumah berandah tau ke terumah Kinta Ba Ulu Sungai Naman laban Guni Ana Banyan tu dekat di Sengai kena 26 ngau 27 hari bulan 7 2026 ianya hari Minggu ngau hari 1 serta dekat di Anjung ke Pendam kena 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan ke Nangkan Ketuk Peninga pesan pemati tu datai hari Aji Ana Bab tau ke Inai Labam madah ke pemati apa ya ex terumah bab anak entinggal iku dan adai kena 25 hari bulan 7 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia di Semeh Lengan rumah Unjeh Melangan rumah Suda Tanjung Keling rumah Merina Sungai Apuang Sibu rumah Brian Sungai Mupuang Rumah Bennett, Bukit Papit, Rumah Sayang, Kakap, Rumah Kuncun, Ana Koti, Jabe Baru, Rumah Rawing, Ana Impin, Jabe Atas, Rumah Angkasan, Sungai Pasir, Rumah Bill, Ana Rangga, Sungai Pasir, serta Mikau, Tau ke Apai Simai, Ana Pengulu Biju, di Bukit Besaing, serta Kabar Melayan yang kebukai, kanalah dirintai ke Dituk Magang, ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Silan, Sungai Mupung Alam, Bintango, Laban X Terumah Bab Ana Entinggal, X Terumah Bab Ana Entinggal, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuh kena lemai tu lemai hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 serta dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 27 hari bulan 7 2026 ya. Aku nanduk baru pesan tu pesan pemati tu datai hari Aji Anak Bab tau ke Inai Labam madah ke pemati apa ya ex terumah bab Ana Entinggal ex terumah bab Ana Entinggal udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia Basmeh Lingan rumah Unjeh Melanggan rumah Suda Tanjung Keling rumah Merina Sungai Apung Sibu rumah Brei Rumah Brian, Sungai Mupung, Rumah Bennett, Bukit Papit, Rumah Sayang, Kakap, Rumah Kucung, Kuncun, Anak Kote, Jabe Baru, Rumah Rawing, Anak Impin, Jabe Atas, Rumah Engkasan, Sungai Pasir, Rumah Bir, Anak Rangga, Sungai Pasir, serta Mikau. tau ke apai siman ya, pengulu biju di Bukit Besai serta magang kabar belayan ke Bukai kanalah dirintai ke ditu magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Silan Sungai Mupung Alam Bintango Laban X tu rumah bab anak tinggal udah nadai kena 25/7/2026 lalu dekat di itu berbala mayu kena lemai tu lemai hari Minggu 26/7/2026 lalu dekat dianjung ke pendam kena pagi hari 1 27/7/2026 ya. Jadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit, pesan ngetas ulit Imelda anak lau tau ke ayang, pesan ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang, pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan madah ke pengawak ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang, ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang kena 26/7/2026 ianya sarito hari Minggu pukul 7 lemai tu lagi baru meh buli lu buat numpu skim skrang. Jadi semua kepembelayan dipinta datai magang ngau nguluk pengawal ngetas ulit tu ya. Aku dan nak baru pesan ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang. Jadi pesan tu madah ke tau ke pesan tu dituju ke ngagai kebelayan kengelala. Jadi pengawak ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang tu, pesan ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang tu dekat diatur kena 26/7/2026 ianya kena sarito pukul 7 lemai tu lagi baru meh buli lu buat numpu skim skrang. Jadi semua kemembelayan dipinta datang magang ngau nguluk pengawal ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang tu ya. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan semayang itu 100 hari. Jadi pesan tu datang hari Subdeacon Andrew Perayit madah ke pesan semayang itu 100 hari niang binia. Jadi bala dipinta datai ngau ngintu pengawak semayang 100 hari niang Subdeacon IC Anne Lauren tau ke dikangau kurang ci tau ke anak cigu, anak ni yang cigu Lauren Abing. Jadi pengawak tu dekat diatur bak kampung terumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hap Ong kena 8/8/2026 ianya kena hari 6 pukul 7 lemai ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau ba Miri Batu Niah Pidik Bintulu Sungai Pelan Kucing Seri Aman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Selepung Melugu Ntulang Temuduk Sabu Peruan Batu Lintang Undup serta kabar belayan yang kebukai kanalah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus dengan kes Subdeacon Andrew Perayit Agong bernumor 017-675-0551 tau ke menyadi ni yang IC Lauren bernumor 019-644-2544 ya. Aku nak baru pesan tu pesan semayang itu 100 hari datai hari Subdeacon Andrew Perayit madah ke semayang itu 100 hari ni yang bini ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ikan lala ikan dia buah miri Batu Niah Pidik Bintulu Sungai Pelan Kucing Seri Aman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Selepung Entulang Melugu Temuduk Sabu Peruan Batu Lintang Undup serta kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal semayang 100 hari ni yang Subdeacon IC anak Lauren tau ke Ci tau ke anak ni yang Cigu Lauren Abing. Jadi pengawal tu dekat di atur bak kampung atau rumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hap Ong kena 8/8/2026 ianya kena hari 6 pukul 7 lemai. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Subdeacon Andrew Perayit Agong bernombor 017-675-0551 tau ke menyadi niang IC Lauren Tumpu bernombor 019-644-2544 ya. Ikinya tadi sekedar pesan berat ya ke sempat dibaca aku bahawa awak kita ke pagi tu peninga. Jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi ya ke di tabur terus hari Konti YFM Iban di Kuching ya. Ngaki kita ke dekat nganjung pesan berat kita uliah terus email ngaki yfmiban@gmail.com pe mega uliah terus WhatsApp ngaki nombor konti kami 013-862-8422 bakal ke pagi tu.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari Minggu, 26 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu, batang berita. Jalai MMMLL tiba ungkus 3.8 bilion ringgit, penyungkak pemansang ekonomi baru di Baram. Vandalism infrastructure telekomunikasi mai pengerugi ngagai Sarawak semak 9 juta ringgit bas pemanjai tahun siti tu tadi. Raban apai patut dikelati ke pengelantang ruang bilik. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pukul 3.8 bilion ringgit kena berjalai ke projek ngagai jalai Miri Marudi Mulu Long Lama MMMLL diadang dekat jadi penyungkak ngagai pengawak ngubah Baram jadi kena pemansang ekonomi baru. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah projek ngagak jalannya dekat muka mayuh agi peluang pemansang nengah sektor dagang temuai servis ngau bertanah bertupik moden. Ia madah Baram uliah ngeluar ke komoditi bertanah bertupik ungkup dijual ngagai benua luar ngena sukong pengawak pemansik serta teknologi moden. Ia mansut ke Jakutuk bak pengawak alai berjadi ke Baram Regatta 2026 bak penentang tebing Sungai Marudi kemari. Ia megak merangsang Raban Nembiak di Baram ngami nyikap diri ngau penau serta pengelandia dikena ngerebut peluang TBC disedia ke hasil ari pemansang ngau meranak ke pukuk perintah bak kandang menuanya. Berbak ngau nyak peraut Lakin Belaga 9 mujurnya di champion bak kategori Piala Premier Sarawak terbuka nyerumak Baram Regatta 2026 ke diatur bak penentang tebing Marudi kemari. Peraut Lakin Belaga 9 nerima prize RM15,000. Nombor 2, peraut Singah Taga 1 perintah bak kandang menuanya. Berbak ngaunya, peraut Lakin Belaga 9 mujurnya di champion bak kategori Piala Premier Sarawak terbuka nyerumak Baram Regatta 2026 ke diatur bak penentang tebing Marudi kemari. Peraut Lakin Belaga 9 nerima prize RM15,000. Nombor 2, peraut Singah Taga 1 nerima prize RM8,000. Lalu nombor 3, peraut Taming Sari nerima prize RM6,000. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg megak bisi berjadi ke projek ngangkat ke pemanah Masjid Arsalam Marudi kemari. Projek tiba ungkus 2.4 juta ringgitnya diperjalai ke dalam 3 renggat timungku mayuh macam pengawak dikena ngangkat ke pemanah fasiliti ngau image masjid. Projek tu diadang dekat negap ke agi pengawak Masjid Assalam tinjadi palan alai bersemayang ngau pemansang umah di Marudi kelimpah hari nyedia ke perengkeguna tik lantang agi ngagai mensia mayuh. Di Sarawak, bas pemanjai tahun 2025 semak RM9 juta pengerugi ketegau vandalism infrastruktur telekomunikasi serta ngerikut ke 726 kes. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi madah di Serikai bisik 28 kes direport ke ngau penyampa pengerugi lebih RM314,000. Tegaunya Sarawak Digital Economy Corporation SDEC ngagak pagar penglikun peninggi 3 meter TBC Dawai Berduri ngelingik palan tiang pemancau smart Sungai Rayeh Bintangor. Palannya udah 5 kali dikacau nyengkaum kabel ngau bateri dicuri. Ungkus ngagak pagar tu ianya lebih RM100,000 lalu sebuah tiang pemancau smart serta perengka arus penyambung dipelabak ke berga kira RM2.5 juta. Ia mansut ke Jakutuk pengudah nemuai sambil gawak ngagai tiang pemancaunya do berarti ke pengawak di pejalai ke SDEC kena nagang vandalism. Raban

Ai patut dikelati ukai seminak kerja ngigak belanja tang nak sukung ari sukut pengerai pengelantang runding ngau pengelandiaknya di apai indai. Menteri Pemansang Orang Indo Robiliak ngau Raban Bansa Datuk Seri Nancy Sukri Madah lima batang pemal ke ditapik sidak ke begelar apai ianya pengawak ngau penghidup ti enak setimbang ungkus penghidup suntuk belanja ungkus kula anak ti bertambah serta pemal ngibun anak. Gaya ke Bansa Tumaga merik empas ngagai pengerai Raban Apai bakal darah tinggi, kolesterol tinggi ngau diabetes ti dikelala nyadi sebagi ari penangguh pengerai Raban tu. Teks jakuya dibaca Celedi Upis Perayat ngau pemansang Rombiliak Bansa LPPKN Datuk Seri Rohani Abdul Karim maya nyambut hari apai peringkat negeri Sarawak 2026 ke diatur ba Dewan Perpaduan Pilih Mit Debak Betung. Dia tu kita menu mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Baram Regata 2026 ukai seminak pengerami lumbak perau tangnya ditanda penyerakup ngau pengelantar rakyat ari pupu Raban Bansa diudah di Kemeran kenyau ari dulu kelia. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah ngau perintah loka Datuk Dr. Pengguam Manggil Madah ramai jaku baram regata tahun tu ti diubah ngagai pengelantang penyerakup ngau pemansang nyangayan ke basai guna pengelantang nyadi pugu penyerakup ngau pemansang semua rakyat. Tegaknya semua orang dipinta ngemeran ke ulah toleransi serta ngerejanya ngau pemaduk manah kena negap ke keterangkuman sosial. Rakyat megak dipinta nulak provokasi ngau ngerembai ke reti politik sempit dingena retorik jalai pengarap ngau bangsa dikena nguliah ke sukong politik maya musim pengawak berpilih. Ia maksud ke jakutu bak pengawak alai berjadi ke baram regata 2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau Binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi keterubahya depan bilun A Borneo kemari. Sedawaya datai ba airport Kuching urung pukul 12.15 tengah hari sebada berkejang ngagai Kuala Lumpur ngena bilun MY5005 pukul 1 ngali hari. TYT tinggal nak bilun A Borneo tu megak ke tanda sukung ngagai pengawak Sarawak tidak negap ke sektor penerbai bilun menua tu. Sarawak meruan nyadi contoh penyerakup bangsa udah ting rekod ke 0.791 dalam indeks keharmonian ari upis penyerakup bangsa ngau integrasi nasional JPNIN. Penjapaunya ngelui ari purata nasional 0.701. Sapit Kepala Direktur Perancangan JPNIN Sarawak Nur Zahiruddin Amin Hussein Madah pemujurnya Asia Ari Rakyat Sarawak ti ngemeran penghidup ti lantang taja endak sama bangsa jalai pengarap ngau budaya. Tuk nyadi ke menua Sarawak nyadi model penyerakup menua Malaysia. Ia maksud ke jakutuk bak program Dialog Harmoni 2026 peringkat Sarawak ti berambai ke jaku anak Sarawak mengangkat identiti bersama dalam kepelbagaian agama dan etnik ke diatur ba Universiti Teknologi Swinburne Sarawak di Kuching. Program tu dipasuk kira 330 ikut orang serta digulut Direktor Unifor Datuk Georgina Afiangau. Ngatu pekil lumak ngau main sekolah. Ukai semina alangi gabakat bak pengawak lumak ngau main tang nyadi palan ke berguna kena ngada ke identiti, disiplin, pengarap hati serta semangat nyadi ketuai bak Raban Nembiak sekolah. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni ngau Budaya Malaysia
Ciu Chun Man Madah, lumbak ngemain beri peluang agai bala nebiak nengulih pengulih diri, berani nambah ke pengulih diri serta ngangkat ke pengerap hati kena nyapai utai ti dikingin. Ya maksud ke jakut tu bak pengawal ala berjadi ke pekil lumbak ngemain ninting tahun ke 69 Sekolah Saint Columba Miri kadi atu bak Stadium Bandaraya Miri kemari. Teks jakut ya dibaca pemasai tugas khas ia, Christopher Jemat Ami. Ia madah pengawak ngemansang ke muda mensia tik berkualiti, nyak setipak ngau aspirasi Malaysia Madani patut berengkah kenyau aris kula ngenak pengawak numbuah ke identiti pemanah ulah ngau pengransiang bersemakiah. Mansia Mayuh diperansang ngau masuk program berperasa pengerai ke diatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS bak Medan Selera Song Keng Hai Sarito. MBKS bak sebengkah penerang madah ke program tu diatur dikena merangsang ngemeran gaya penghidup ti berpengerai serta ngangkat ke pemeti ati Mansia Mayuh pasal besai guna berperasa tumu ngau nagang penyakit. Program tu diatur berlabuh hari pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 11.30 pagi. Antara servis TBC disedia ke nyengkaum berperasa pengerai ti anda berbayar bakal merasa tikas gula dalam darah, darah tinggi ngah pemerat serta peninggi tau ke BMI. Jadi ke perangsang tiap ikut orang ti register serta bisik berperasa pengerai dekan nerima sekampit beras putih 5 kg percuma nyentuk ke habis stok ke alai sapa jampat ia boleh. Program tu dibuka ngagai semua orang ti andak ngira umur ngau bansal. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Jalai MMMLL tiba ungkus 3.8 bilion ringgit penyungkap pemansang ekonomi baru di Baram. Vandalism infrastruktur telekomunikasi mai pengerugi ngagai Sarawak semak 9 juta ringgit bak sepemanjai tahun siti tu tadi. Raban apai patut dikelati ke pengelantang ruang bilia. Dan akak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 26/7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak, udah ngatur awam nintiang tahun Bak Demak Jaya Kuching. Bak report dibantai ke maya awam tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib mada ke Perkim Sarawak, bisi pampang Bak Serata Sarawak, lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemaah Hila. Perkara bukai terbisi dipadah ke Mega, ianya sebuah komuniti khas udah ditumbuh, kena nyedia ke scholarship Bak Bidang Syariah Ngau Counseling, kelimpah ngeluar ke Buletin Berita Perkim, kena ngeremai ke penerang, ngagai balakaban gerempungnya. Bak aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera hari program tu, ianya forum, hari keluarga, kurs segama, ngau program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu hari sukup belanja Mega, bisi diberi ngagai balan biak tim guna ke tulung duit, tingayan ke pengeransiang Perkim, nyawup raban bansa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangadiri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngai orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangadiri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Kuching 101.3 FM.

Ya, lagu kedibai Maxwell Franklin saran pendengar urai-urai ngujung ke jam kita dia tu 2 minit lagi dekat pukul 8 pagi. Jadi mari selamat pagi dengan guys semua belah pendengar ya kagi segulas jalan kami ba YFM tentu ya ba awak penggerak pagi ba pagi hari Minggu sehari tu 26 hari bulan 7 2026 lagi bergulai dengan aku Imer Dajoni tak kemel jentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi udah lepas tu lagi pendengar kita dekat mendiang ke program Lalau Penghidup bergulai ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching tang sebenarnya peningat gitu terus merenang kita ngau lagu ke dipilih aku bakal ke pagi tu ianya lagu ke di baik Diki Unggiang Janji Putus di Tengah Jalan Siti lagu retro merenang kita pagi tu ba awak penggerak pagi.